0: kita yang terlibat dalam judi online, dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Hil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
5: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada Kepala UPD Asrama.
4: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
6: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
7: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
6: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
8: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
6: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
9: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
10: Kami di sini minimal 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tarikan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata nama pentingnya keseluruhan Makassar. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
9: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
11: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun. Bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
11: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
11: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
12: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
11: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
12: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
11: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
13: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
11: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
13: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
11: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
14: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
15: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
16: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
17: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
20: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
19: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Connan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
21: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
19: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Presiden Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjelang kedatangan Presiden. Ribuan personil dari berbagai satuan Polri, TNI, dan juga unsur masyarakat pun telah bersiap mengikuti rangkaian upacara. Apriani Respati melaporkan selengkapnya. Apriani.
3: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor. Saat ini rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 memasuki tahapan introduksi atau pengenalan pasukan. Dari pantauan kami di lapangan, saat ini ribuan personil telah berbaris rapi memenuhi lapangan upacara dan bersiap mengikuti rangkaian upacara yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini satu persatu resimen ini diperkenalkan kepada para tamu undangan. Barisan yang tampil merupakan gabungan dari berbagai unsur Polri. Suasana di lapangan saat ini berlangsung tertib dan khidmat. Seluruh pasukan telah menempati posisi masing-masing sejak pagi hari. Dan lokasi kami terlihat jajaran Korps Brimob, Taruna Akademi Polisi, hingga personel TNI yang mengikut seluruh rangkaian upacara. Berdasarkan susunan acara, setelah tahapan introduksi pasukan ini, rangkaian akan dilanjutkan dengan masuknya komandan upacara ke lapangan. Kemudian bertindak sebagai komandan upacara nantinya ialah Irjen Polisi Suhendri, yang merupakan teknisi utama TK1 Jibom Kor Brimob Polri. Sementara untuk perwira upacara akan dijabat oleh Brigjen Pol Muhammad Ngajib. Sedangkan untuk pembaca keputusan Presiden akan dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan tiba di lokasi bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ibu Selvi Gibran menjelang dimulainya upacara inti. Presiden nantinya akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara sekaligus memimpin berjalannya peringatan Hari Bayangkara ke-80. Setelah upacara dimulai, Presiden dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pasukan, kemudian memimpin prosesi pengucapan tribrata serta tentunya menyampaikan amanat upacara yang menjadi agenda utama pada peringatan Bayangkara tahun ini. Usai upacara nantinya, kegiatan akan dilanjutkan dengan peragaan kemampuan operasional Polri yang bertema Polri untuk masyarakat guna mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pendengar, hingga laporan ini kami sampaikan, seluruh rangkaian kegiatan dan para peserta upacara masih mengikuti tahapan introduksi pasukan sebagai persiapan jelang dimulainya upacara utama. Demikian laporan sementara langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aprilian Rupati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita hadirkan ya bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador yang akan berlangsung di Stadion Meksiko City pada hari ini ya. Jadwalnya sebenarnya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, tapi kelihatannya ada penundaan pertandingan sehubungan dengan kondisi hujan di stadion tersebut. Nanti kita coba untuk terus hadirkan bagaimana perkembangan terkininya. Seperti biasa, Anda juga masih bisa berkomentar Prediksi Anda, Ekuador versus Meksiko juga seperti apa? Nanti kita hadirkan juga komentator ya untuk di pagi hari ini. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Jadi jadwal pertandingannya sebenarnya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat kelihatannya ditunda ya, sehubungan dengan kondisi hujan di Stadion Mexico City. Nah, seperti apa Anda melihat pertandingan antara Meksiko dengan Ekuador? Silakan Anda juga bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jadi kalau Pak Tanjung bagaimana melihat pertandingan hari ini antara Ekuador dengan Meksiko?
1: Waduh, ini Meksiko ini dia faktor tuan rumah ya. Yeah. Mungkin kan untuk dia menang tuh banyak pendukungnya di sekitar dia, pendukung dia semua kan. Tuan rumah. Ekuador juga bagus mainnya. Ya, kita masuk-masuk lihatlah. Saya prediksi saya 2-1 untuk Meksiko.
0: 2-1 untuk Meksiko. Meksiko menang begitu ya, Pak Tanjung ya?
1: Iya, Meksiko menang. Oke, selamat sekali lagi untuk Prancis ya. Dan Prancis juga Pape udah menyanyi Lionel Messi ya.
0: Iya.
1: Kita sama-sama 6. Waduh, kejar terus Messi.
0: Terima kasih banyak Pak Tanjung. Selamat pagi Pak. Salam olahraga Pak Tanjung. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bu.
0: Waduh, bagaimana kabarnya Surabaya pagi ini, Pak Sarwi?
2: Dingin,
0: lumayan dingin cuaca pagi ini ya.
2: Kalau di Jakarta gimana ini?
0: Jakarta masih agak-agak panas begitu cuacanya.
2: Agak panas,
0: iya. Silakan, Pak Sarwi.
2: Mudah-mudahan, mudah-mudahan nggak panas.
0: Amin.
2: Iya. Kalau saya tetap Meksiko
0: ini. Oh, Meksiko ya. Begitu ya.
2: Meksiko akan menggulung lagi.
0: Ya. 2-0 buat Meksiko begitu ya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Sarwi ya. Jadi laga ini diperkirakan memang akan menjadi salah satu pertandingan paling ketat di babak 3-2 besar, di mana Meksiko memang sedikit diunggulkan ya sebagai tuan rumah. Jadi Meksiko selama ini dalam Piala Dunia tampil di fase grup dengan 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Bermain di kandang sendiri tentu saja akan memberikan dukungan penuh dari suportor. Memiliki pertahanan yang sangat disiplin meski belum menghadapi lawan sekuat Ekuador. Nah, seperti apa Ekuador nanti bisa menghadapi Meksiko, kita akan bahas nanti lebih lanjut ya pertandingan tersebut.

0: Menyapa Pagi.
1: Baik, kita beralih ke topik lain terlebih dahulu, di mana seperti kita tahu ya bahwa hari ini 1 Juli 2026 diperingati juga sebagai Hari Bhayangkara, di mana ini merupakan peringatan perjalanan dan perkembangan

0: Wawancara
1: Pak Edi, selamat pagi.
2: Ya,
1: pagi, Pak Edi. Terima kasih banyak, Pak Edi. Pak Edi, kalau melihat Hari Bayangkara hari ini, apa yang bisa kita lihat dari perkembangan Polri, Pak, sampai dengan usia ke-80 ini?
2: Pertama, kita sampaikan selamat hari ulang tahun Polri ya. Yang ke-80 hari ini, kita sampaikan selamat, mudah-mudahan Polri semakin sukses ya pada masa mendatang.
1: Ya.
2: Yang kedua adalah, tentu kalau kita lihat, banyak terobosan selama berusia 80 tahun ya. Saya kira banyak capaian, banyak terobosan. Namun demikian memang masyarakat masih mengharapkan Polri harus semakin baik lagi pada masa mendatang. Tentu semua itu adalah menjadi harapan masyarakat ya. Kita bersyukur Polri saat ini, bahkan kalau kita lihat lembaga survei kemarin dan Mahfud juga dari kita, lembaga survei Kompas ya, menyebutkan bahwasannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu
1: meningkat begitu ya,
2: 82,4% ya. Itu sangat baik ya untuk Polri ya.
1: Nah, kalau Pak Edi melihat ya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri Pak hari ini Pak?
2: Ya, artinya memang kalau kita melihat ya, setelah kemarin ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari tim percepatan reformasi Polri kemarin ya, kita lihat banyak masukan, kemudian juga di tim internal Polri ya, bahkan dilakukan pembenahan di mana-mana, dan kemudian itulah yang membuat akhirnya Polri saat ini mendapatkan hati ya dari masyarakat ya, bahkan ya terlihat memang ada kecenderungan ya, trennya naik, kemudian dan tentu kita bersyukur bahwasanya lingkungan masyarakat terhadap Polri semakin baik.
1: Ya, tapi dengan tingkat kepercayaan seperti itu kan tentu masih ada PR besar dari Polri. Apa PR besarnya sekarang ini, Pak Edi?
2: Betul, ya betul. Memang itu saya kira tidak kita diharapkan kepada seluruh jajaran Polri, jangan puas ya, jangan cepat berpuas diri dengan ada yang sudah dicapai sekarang. Tetapi yang paling penting adalah tingkatkan kinerja, ya, karena tadi harapan masyarakat itu terhadap Polri masih banyak, ya. Masyarakat paling tidak, masyarakat mengharapkan agar Polri bisa memberikan pelayanan cepat ya. Ketika masyarakat membutuhkan, maka diharapkan Polri bisa hadir, memberikan pelayanan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan ya. Saya kira memang itulah yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Ya, nah kalau kita tampung tadi pendapat para pendengar kita, ada harapan bahwa Polri bisa beradaptasi dengan baik dengan perkembangan tingkat kejahatan, jenis kejahatan yang merugikan masyarakat begitu. Itu Pak Edi melihat bagaimana perkembangan soal itu Pak?
2: Ya, soal ini kan memang dinamika yang ada dalam masyarakat itu kan akan terus berkembang ya, termasuk juga Polri akan mengikuti dinamikanya, termasuk juga kalau kita lihat teknologi informasi ya, kalau kita lihat ya saat ini kan memang semakin apa ya, kadang-kadang kalau kita lihat medsos ini betul-betul juga kadang-kadang bisa mengganggu kamtipmas ya, dan saya kira itu memang menjadi tantangan pada Polri ya, bagaimana bisa mengikuti dan dinamika yang ada dalam masyarakat sehingga Polri tetap tampil ya dengan pelayanan yang prima.
1: Nah ada satu catatan lagi Pak yang tadi sangat mengemuka begitu ya dari kalangan masyarakat termasuk komentar di sosial media bahwa harapannya Polri bisa meninggalkan kultur pendekatan ke masyarakat begitu terjadi kasus atau apapun dengan pendekatan yang lebih humanis. Nah itu bagaimana menurut Pak Edi?
2: Ya tentu, saya kira masukan yang bagus ya untuk Polri ya. Dan memang Kapolri juga kalau kita lihat ya, saat ini terus berusaha untuk menangani, memberikan pelayanan agar seluruh jajaran Polri itu bisa memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Dan memang itu yang diharapkan oleh masyarakat ya. Dan saya yakin sekali Polri dengan usia 80 tahun ya saat ini akan bisa, akan mampu menjawab harapan masyarakat semua. Tapi tentu kita harapkan seluruh jajaran Polri juga bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa menjawab semua harapan masyarakat tadi.
1: Ya, dengan tingkat kepercayaan yang sudah di atas 80% diharapkan tidak turun lagi begitu. Apakah Pak Edi melihat bahwa Polri sekarang ini sudah menuju ke arah modern dan profesionalisme sudah baik begitu, Pak?
2: Iya, betul. Ya, memang kalau kita lihat saat ini kan Polri ya harus semakin modern, mengikuti dinamika dan perkembangan dalam masyarakat ya. Karena memang jangan sampai Polri ketinggalan justru ya. Tapi dengan melihat perkembangan, mengikuti perkembangan ya, saya yakin Polri akan semakin baik dan akan bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
1: Nah ini kan satu lagi hal positif yang mungkin bisa dicatat dari Polri adalah peningkatan layanan digital untuk meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat. Itu bagaimana juga Pak Edi melihat perkembangan itu Pak?
2: Kita memang melihat ya banyak, termasuk juga saat ini banyak ya.

0: termasuk pengaduan dari masyarakat ya, karena ada dampak dari perkembangan digital ya, dan saya kira itu juga sudah ditindaklanjuti Polri ya, bahkan saat ini kecepatan Polri dalam menangani dampak digital ya, termasuk informasi, teknologi informasi, saya kira memang sudah direspon nih. Namun lagi-lagi adalah sebetulnya itu belum cukup buat masyarakat, dan kita harapkan, kita dukung Polri agar terus semakin baik, agar bisa menjawab harapan semua masyarakat tadi, sehingga bisa mengikuti perkembangan masyarakat.
1: Termasuk peningkatan kualitas kompetensi SDM-nya begitu ya?
0: Betul, Pak Edi. Dan memang tadi saya sampaikan bahwasanya Polri memang belum sempurna. Tapi saya kira dengan dukungan seluruh masyarakat, maka Polri insya Allah akan semakin baik ke depannya.
1: Baik, kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Edi Hasibuan.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Demikian tadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LMKP Edi Hasibuan. Nanti kita akan hadirkan bagaimana jalannya peringatan Hari Bayangkara yang berlangsung pada hari ini ya di Markas Brimob Cikeas. Reporter kami masih terus memantau perkembangan terkininya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Lihat aja pertandingan antara Meksiko dengan Ekuador masih ditunda ya, sehubungan dengan cuaca yang hujan di Stadion Meksiko City. Dari jadwal berlangsung pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, kelihatannya tertunda ini.

di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bung. Pagi, Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di HUT yang ke-80 yeah. ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 yeah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi yeah. masyarakat.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
1: Yeah.
3: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang yeah. Paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi Undang-Undang Kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: ya.
3: Tetapi bayangkara kekuasaan, seperti itu. Yang bukan melayani, melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah.
1: Yeah.
3: Seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang nih dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah.
3: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
3: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
3: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
3: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis. Karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya. Yeah. Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh. Yeah. Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu yeah. Nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum. Tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri. Yeah. Artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan. Yeah. Kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi seperti itu.
1: Ya. Yeah. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
3: Ya pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei. Yeah. Bahwa terkait dengan pelayanan tadi masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas. Yeah. Terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang yeah. 10 detik telepon 10 menit targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi. Yeah. Ya. Artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain, misalnya SKDK, penerbitan SIM, dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus. Yeah. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini, memang ada peningkatan. Tapi lagi-lagi, bagaimana dengan layanan penegakan hukum?
1: Yeah.
3: Ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan,
1: yeah.
3: Lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya?
3: Masih pilih-pilih.
1: Oke. Okay. Nah, itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
3: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya. Yeah. Atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Yeah. Itu. Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
3: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
3: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu seperti itu ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang ini masih didominasi pengawasan internal Wasidik, Propam dan Irwasum.
1: Yeah.
3: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang jadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam? Siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu? Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan. Malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi
1: yeah.
3: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi.
1: Yeah.
3: Kemudian pos masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi dan membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
3: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Yeah. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya Pak Bambang ya di usia 80 ini.
3: Benar. PR ya 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi refleksi introspeksi Polri untuk yeah. langkah ke depan bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya
1: yeah.
3: harus kembali ke kitohnya menjadi profesional taat pada konstitusi bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Yeah. Gitu. Baik kalau begitu Pak Bambang terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang
3: Rukmito. Sama-sama Bung Zeni. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, pagi. Temanku.
1: Silakan, Pak Soan.
4: Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Polri ya, ya pada hari ini dan selamat hari gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu,
1: ya.
4: Bagus lah ya, kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu.
1: Ya.
4: Itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Ya, ya.
4: Ya kan? Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
1: Yeah.
4: Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin.
1: Yeah.
4: Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi.
1: Yeah.
4: Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya 82% ini. Waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
1: Yeah.
4: Hanya kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Om anu Pak Jaini,
1: ya.
4: Saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya.
1: Ya.
4: Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang pole penyidik narkoba sendiri ya, yang ditangkap itu. Yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita, bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. itu ya. Di Gang Langgar di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jenny, beranikah polisi selama ini itu ada judi terbuka di Solong itu
1: ya.
4: Bukan 10 detik, 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu nggak ditangkap-tangkap. Dan yeah, itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh. Itu di Solong tuh terbuka tuh di atas gunung itu.
1: Yeah.
4: Dan sering patroli polisi ke situ, sering. Kemudian ada juga di atas Pasar Segiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa yeah, polisi nggak tahu sih? Masa polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Suwan ya? Tapi mana tindakan begitu
4: bukan
1: ya?
4: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah, yeah, 10 tahun.
1: Oke.
4: Okay. Nah, di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu,
1: yeah,
4: Pak Jainu. Di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya terbuka begitu ya, Pak Suwan ya?
4: Terbuka, dadu. Yeah. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
1: Nah, itu. Yeah.
4: Makasih
1: Pak Jainu. Terima kasih banyak, Pak Suwan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waduh, Bu Indra.
5: Kalau boleh Ibu bercerita ya Bu ya. Indra ini dulu kan Ibu pelanggan angkutan umum.
1: Ya.
5: Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya.
1: Ya.
5: Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada yeah, apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Waduh kan itu merendahkan sekali yeah, ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri.
1: Yeah.
5: Nah, kalau mau berhentinya di Polsek gitu,
1: yeah,
5: markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah, itu kan jauh sekali dari yeah, tugas sebagai bayangkara negara ya.
1: Yeah.
5: Nah, kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu.
1: Yeah.
5: Waduh, malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar nih begitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya.
1: Yeah.
5: LBH malah hanya, waduh bu, kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah jadi lebih rumit lagi ini enggak persoalannya
1: yeah, yeah,
5: gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu.
1: Yeah.
5: Kalau mau dicabut bayar lagi Bu Indra ini. Iya, jadi aduh. Nah, kemudian mulai ada salam presisi itu yeah, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini.
1: Yeah.
5: Iya, bikin SIM apa kan langsung yeah, bayar ke web. Itu wah, ini bagus lagi nih ya.
1: Upaya perbaikan begitu ya.
5: Iya. Yeah. Nah, tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi.
1: Oh,
5: nah,
1: begitu.
5: Itu kan yeah, terasanya yeah, yeah, begitu. Nah, iya, walau ada juga polisi-polisi
1: yeah,
5: di kepolisian sendiri mereka mengatakan, ibu kalau milih polisi, polisi putih, jangan ambil polisi hitam. Katanya, waduh.
1: Ya. Nah, masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri gitu ya Bu ya.
5: Dan banyak yang baik.
1: Ya, ya betul, banyak polisi yang baik juga.
5: Rasa-rasanya itu murid-muridku Bu Zaini.
1: Oh begitu.
5: Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi yeah, negara yang mau menyumbangkan segalanya yeah, untuk negara kita.
1: Baik,
5: mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya yeah, Bu Zaini. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
6: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara
1: ya,
6: Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Yeah. Nah, itu memang ada kalau saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan.
1: Yeah.
6: Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh, begitu. Oke. Okay. Responnya ini bagaimana, Pak Kasiman?
6: Ya, macam mana?
1: Responnya bagaimana?
6: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik.
1: Gitu ya.
6: Memang cepat itu yeah. Ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Hari Bhayangkara ini.
1: Yeah.
6: Saya minta kepada ini Bapak Siki Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon.
1: Yeah.
6: Ini supaya ada teguran nanti. Melalui dari Polda, kemudian Polres,
1: yeah.
6: dan sampai Polsek, kan itu.
1: Yeah.
6: Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Yeah. Responnya lebih cepat lah, kan. Begitu ya.
6: Terima
1: kasih, Man. Ya.
6: Cepat direspon.
1: Yeah.
6: Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih, Man.
6: Dari masyarakat, hanya yeah. itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: We wanted to pay homage to the three hosts.
8: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
7: We wanted to pay homage to the three host nations.
9: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
8: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
10: Probably prefer the Trionda.
9: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
8: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Iya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, yeah, di fase grup, di mana mereka di 3 pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya, yang artinya 3 clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di 2 laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Bocacece saat menghadapi tuan rumah Meksiko, yang dipastikan stadion akan full house ini, Meksiko City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya, yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
0: Ya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
2: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
2: Ya.
0: Ya. Yo, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
2: Iya, bukannya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam ya. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Bravo Jaya.
0: Silakan, Pak Daniel.
3: Ya, jadi ini sama-sama permainan tiki-taka dan cantik jadi.
0: Ya.
3: Sama-sama di Amerika.
0: Ya.
3: Jadi katanya draw dan adu penalti.
0: Ya. Begitu. Jadi kemungkinan berlanjut adu penalti begitu ya?
3: Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabo. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah itu kan, trackernya pun itu ada di, siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya, baik ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini, Bung Henry?
1: Iya, kalau melihat 3 pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Johan Vázquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya. 28 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
1: Ya, Bung Hendry. Ya, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Yeah.
1: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, ya. Yeah.
1: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
0: Artinya yeah.
1: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
1: Yeah. Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko,
0: yeah.
1: untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
1: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 25 tahun dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacoce berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
0: Yeah.
1: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
0: Yeah. Usianya
1: masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
1: Ya, yeah, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
0: yeah.
1: di sebuah pertandingan. Tapi ya memang yang menarik jika melihat statistik Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
0: Yeah.
1: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, meraih 3 kemenangan, semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir
0: yeah.
1: saat mereka menjadi tuan rumah, karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
0: yeah.
1: Meksiko mungkin akan melanjutkan dan ada Amerika Serikat, dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bung Hendry ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
1: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
0: Yeah.
1: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim

0: striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Henry ya. Tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya. Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya. Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya. Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko. Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra Virgiantara.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Yeah. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Okay. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga, Pak.
3: Apa
0: saja
3: ya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda, ini banyakin penonton dong baca Yasin ya
0: nanti. Ya. Ya ya ya.
3: Ya sekalian sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Patong di Pekanbaru, Patong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Patong.
4: Ya, Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah.
0: Ya.
4: Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang Bung Zaini. Karena bukan soal wasit, bukan ya. Soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan.
0: Ya.
4: Dia punya supporter mayoritas.
0: Ya.
4: Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko.
0: Ada
4: Juan Guinones, Jimenez, penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa
0: ya.
4: Di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger,
0: yeah.
4: Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak pacu lari sama Moses Caicedo habis lah.
0: Yeah.
4: Jadi itu, jadi Meksiko menang, enggak ada adu penalti, enggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini.
0: Ya, ya. Ya, Jaya, bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke. Okay.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh, yeah. Jerman sama Belanda kan.
0: Iya. Yeah.
5: Itu kan sebuah kejutan.

0: Yang akan terjadi lagi.
1: Ya.
0: Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Ya, ini Ekuador.
1: Ya.
0: Nah, hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang, gitu Bang Jemi.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Jaya Pak Marjuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan atau national anthem dari Ecuador.

0: Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko.
1: Quien pueda que se quede de pie para escuchar el himno nacional de México.

0: Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu.
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu.
0: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemain karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: pukul 11.10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AVC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali.

0: Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengar bareng seri Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengar bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
3: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
2: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
4: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
2: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Difabel Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Ligue 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: Yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya rasa belum sepenuhnya mencintai ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders' opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur. Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay. Prancis ditantang Swedia. Dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang. Spanyol melawan Austria. Serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia. Akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani di Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini 1 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahaya judol sampai white collar crime. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyoroti ancaman serius dari berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang dan merugikan negara dalam pidato peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor hari ini Rabu 1 Juli 2026. Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan prestasi yang telah dicapai, tapi juga terus menyesuaikan strategi mengingat modus kejahatan yang kian canggih seiring kemajuan teknologi. Dalam pidatonya, Presiden juga secara khusus menekankan kejahatan yang menjadi prioritas pemberantasan, yakni narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga praktik white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana tersebut dinilai sangat merugikan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan dan martabat kemanusiaan. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Hari Bayangkara kembali diperingati pada hari ini 1 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Peringatan tahun ini terasa semakin istimewa karena menjadi Hari Bayangkara ke-80, menandai 8 dekade perjalanan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. HUT ke-80 Bayangkara, Polri ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menjadi representasi tekad institusi kepolisian untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan kebutuhan publik. Semangat pengabdian yang diangkat dalam peringatan tahun ini juga tidak hanya menjadi slogan seremonial, tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan Polri diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga keamanan hingga memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat serta responsif. Kami juga akan menyoroti hal ini nanti dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai cuaca yang semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan dan juga ketersediaan air. Cuaca panas yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia ini seiring musim kemarau yang meluas dan menguatnya indikasi El Nino, ini bukan hanya berpotensi mengurangi curah hujan, tapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan hingga tekanan terhadap ketersediaan air bagi warga. Nanti akan kami bahas juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan ada lagi topik yang kami hadirkan juga mengenai pajak e-commerce yang mulai berlaku hari ini 1 Juli 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tanggapan Anda juga selalu kami nantikan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik, terima kasih Siva telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Manokwari, Papua Barat. Bersama reporter Lan Litimi.
3: Pendengar Info News, saya Rininet, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai wisata, wisata bahari di Distrik Manokwari Timur, khususnya di Kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh hari untuk saya. Mbak Meti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
4: Oh, kakak, kalau gitu mungkin Mbak Meti tuh biasa cari tuh, cari dia, terus mancing-mancing.
3: Dia itu kerang ya? Kerang-kerang di laut?
4: Iya, kerang-kerang yang di laut. Dempel di kerang-kerang tuh yang besar, terus mancing-mancing. Juga mancing pakai probe, biasa berdiri di pinggir batu, baru membuang saja. Ini nyolongnya nih, kecil-kecil segini.
3: Oh, ini kalau wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
4: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan, biasa dibilang ikan bambaju taus, ikan bubara, mancing di pinggir-pinggir karang-karang saja, tidak celau.
3: Ya, jadi ini baru mau turun ini?
4: Ya, ini baru mau turun karena airnya juga baru mau naik-naik, baru kita juga baru mau turun mancing. Itu wampasi itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak meti baik-baik. Masih dibuang meti berlabuh.
3: Oh, berlabuh ya. Jadi kan biasanya meti wampasi itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
4: Ya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih, di masih meti, dibilang meti berlabuh.
3: Nanti yang meti panjang sekali?
4: Kalau sudah dibilang meti wampasi itu meti sampai di laut itu bulan Juni.
3: Oke.
4: Kalau ya itu sekitar rame-rame sampai di laut sekali.
3: Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai perahu kalau meti wampasi?
4: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu, mungkin yang memolo-molo, atau yang buang jarik, itu orang-orang tidak pakai perahu sampai di laut.
3: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
4: Yang biasa paling banyak sekali sih yang tangkap itu. Tangkap, kita cari untuk tangkap itu ikan, dan dari dia.
3: Untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
4: Ya, kalau pas-pas ya kita bisa pakai pasar, kita juga kita makan sendiri.
3: Jadi kalau banyak, jadi ya, dibawa di pasar ya.
5: Ya, pemirsa dan pendengar RRNet, itulah Munara Wampasi yang biasanya dimakan oleh masyarakat di Manokwari Timur, Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita akan ke Maluku Tengah untuk melihat situs sejarah Benteng Dirstede di Pulau Saparua, menawarkan pesona alam Kepulauan Lease yang memukau. Bersama reporter Abdullah Leurima.
6: Pendengar dan pemirsa dari net, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Dirstede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdena oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Dirstede menawarkan wisata nampak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung. Juru pelihara Gupel Benteng Dirstede, Pardi Peters, kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
7: Cara apa, Natal, Tahun Baru, Lebaran, baru ramai.
8: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi?
7: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi. Seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
6: Benteng Dirstede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan, seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
9: Nyaman, tempatnya bersih.

Dan tentara pembeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari pelabuhan Tulen London menuju pelabuhan Haria, atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024. Penyidik menelusuri latar belakang pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan kuota tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622 miliar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah pertumbuhan IKM pengolahan tahu di Kota Palu. Tidak lepas dari peran penting inovasi berbasis teknologi tepat guna. Salah satu yang melakukannya adalah tahu Super Afifah di Kota Palu. Bersama reporter Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifa, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabar saya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji? Ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini yang dalam Afifa, makanya kemajuan tahu Afifa tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Nah, ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana, Pak Haji?
1: Strategi promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, kita tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa, Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda juga berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya? Artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan?
0: Ya. Seperti itu, Pak Haji ya. Oke. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya wawancara hari ini. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri.

0: industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Aviva, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan, dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
1: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Sangihe. Bersama reporter Jumel Johannes.
2: Pemirsa, dari euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh negara-negara peserta, tetapi hingga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, euforia tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya para UMKM penjual bendera negara-negara peserta.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia ini turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme terhadap ajang olahraga 4 tahunan tersebut mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola, terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Terso Manangsang, mengaku penjualannya meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia. Menurutnya, momen Piala Dunia ini menjadi peluang usaha musiman yang mampu membantu menambah penghasilan keluarga.
4: Ya, keuntungnya lumayan sih, karena waktu anak yang kirim dari Manado itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera, katanya modalnya 500.000. Selama penjualan ini sudah seminggu, hampir 2 minggu lah, hampir 2 minggu. Saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu.
3: Di sisi lain, salah satu pembeli, Fadila Subu, mengaku antusias menyambut Piala Dunia 2026. Selain menunjukkan dukungan kepada tim favorit, keberadaan bendera yang dibelinya juga menambah semarak suasana lingkungan.
5: Ada beli bendera pasang di seri rumah.
6: Bapak ada beli ini ukuran apa ini? Ukuran
5: bendera ukuran 3 meter. Ya. Yang harga 200 ada. Ada beli baju, ada beli celana, ada beli sepatu Argentina.
3: Perputaran ekonomi yang tercipta dari penjualan atribut Piala Dunia menunjukkan bahwa sebuah ajang olahraga internasional mampu memberikan efek ekonomi hingga ke daerah-daerah. Dengan tingginya antusiasme terhadap Piala Dunia, para pedagang bendera di Sangihe berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat.
2: Demikian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 1 Juli. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro3 RRI karena usai ini juga kami akan mengupdate informasi peristiwa terkini dan juga informasi lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kepolisian Negara RI Polri untuk menjadi penjaga demokrasi Indonesia dan menjamin setiap masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara damai. Saat memberikan arahan di upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan Satlat Brimob Polri Cikeas, Presiden Prabowo mengatakan penyampaian kritik dan masukan sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski harus tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa, namun Presiden mengingatkan di saat yang sama juga tetap harus dipastikan hukum ditegakkan dan ketertiban selalu dipelihara. Penegakan hukum perlu dilakukan karena dimaksudkan sebagai pelindung rakyat dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update terkininya?
1: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, di mana Dito Aryo Tejo sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Dito sendiri didalami terkait pengetahuannya mengenai alasan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan terhadap pemerintah Indonesia. Dan Budi menjelaskan bahwa keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik, dan KPK menduga bahwa terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PIHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota dari pemerintah Arab Saudi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Di antaranya saudara DTA yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
1: Dan sementara itu memang mantan Menpora Dito Aryo Tejo sendiri saat telah rampung diperiksa oleh penyidik KPK, dirinya juga mengaku didalami terkait seperindik baru, yaitu untuk dua tersangka dari pihak swasta. Dan dalam perkara ini sendiri memang KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, serta staf khususnya Iswah Abdul Aziz atau Gus Alek, dan dua tersangka baru dari pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam serta Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dan untuk kasus ini sendiri memang KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar dan hingga saat ini memang KPK belum melakukan melengkapi barang bukti atau pelimpahan terhadap 4 tersangka dalam kasus ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Dewan Perdamaian Board of Peace akan meluncurkan proyek percontohan dalam beberapa pekan ke depan untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di wilayah jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas. Wilayah Tel al-Sultan yang berada di dekat Rafah akan menjadi lokasi pertama yang dituju untuk penempatan warga sipil, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Hamas. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza yang didukung resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 17 November 2025. Berita olahraga, Yasser Al-Misehal mengumumkan dirinya mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Keputusan diambil menyusul hasil mengecewakan timnas Arab Saudi yang gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan melalui akun media sosial pribadinya, Al-Misehal meminta maaf kepada masyarakat Arab Saudi dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil mengecewakan tersebut. Selama 7 tahun memimpin, Al-Misehal menjadi peran penting di balik upaya membawa Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi negara mendiversifikasi pendapatan ekonomi yang selama ini bergantung pada hasil minyak bumi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three host.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, Bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
6: Indonesia menyapa siang.
7: Sembilan mantan Kepala Kepolisian RI Kapolri menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimo Polri Cikeas hari ini. Upacara dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Komunikasi dan Digital menutup masa sanggah hasil evaluasi administrasi seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Selanjutnya, seleksi penggunaan pita frekuensi radio akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan seluruh peserta seleksi yang sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi berhak mengikuti tahapan lelang harga. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai petir di sejumlah daerah pada hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
6: Warta Nusantara.
7: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Polda Sulsel memperingati HUT Bayangkara ke-80 dengan menyelenggarakan upacara dan berbagai kegiatan sosial. Selengkapnya bersama reporter Saripudin. Saripudin. Saripudin?
8: Ya.
7: Silakan dengan laporannya, Saripudin.
8: Ya, peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolrestabes Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan sebagaimana tema Hari Bayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat. Menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Usai memimpin upacara, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan memperingati Hari Bayangkara ke-80 mengedepankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yakni pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan gigi, pembagian sembako, juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban lingkungannya, dan penerbitan SIM C dan SKCK semuanya gratis, dan kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk rasa syukur ke-80 tahun Polri.
9: Puji syukur kami, dan juga kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtipmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Upacara besar, kemudian ada syukuran, paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
8: Dan upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan juga berlangsung defile oleh peserta upacara, personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Pluairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Korps Polwan, Perwakilan Prajurit TNI 3 Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan pengamanan disaksikan Prokopinda dan undangan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Budi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
10: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
7: Dalam momentum HUT Bayangkara ke-80, warga Banjarmasin berharap semangat pelayanan, profesionalisme, dan kepercayaan publik terus diperkuat Polri. Selengkapnya bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky.
11: Ya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Masyarakat berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta semakin responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Masyarakat juga menilai sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dan salah seorang masyarakat, Ririn, menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Polri terus melakukan pembenahan dalam inovasi sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut penuturannya untuk RRI.
12: Sebagai masyarakat sangat mengapresiasi ya di hari Polri ini, karena walaupun banyak asumsi-asumsi yang kadang positif negatif gitu ya, tapi tetap banyak lebih banyak positifnya karena kita baik-baik aja, banyak polisi-polisi yang membantu dan juga banyak hal baik yang mereka apa ya tampingi lah gitu untuk masyarakat. Tapi kita berharap selalu agar asumsi-asumsi negatif itu maupun itu fakta ataupun itu bisa diatasi dengan baik agar masyarakat bisa lebih percaya dan bisa lebih berdampingan dengan polisi dalam hal apapun.
11: Momentum Hari Bayangkara ke-80 pun menjadi pengingat akan pentingnya kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjalin sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada para personel dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Meiki Kodowati. Meiki Kodowati.
13: Ya, dengan Meki, Hana, terhitung 1 Juli 2026, 729 personil anggota Polri, Polda Sulawesi Utara, dan jajaran dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, termasuk pegawai negeri sipil. Hal ini dikatakan Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya. Dia menyebutkan kriteria kenaikan pangkat personil ada beberapa kategori, yaitu reguler, pengabdian, dan percepatan.
14: Jadi untuk periode 1 Juli 2026 ini, totalnya ada 729 personil anggota Polda Sulawesi Utara dan jajarannya yang melaksanakan koprapot kenaikan pangkat.
13: Ya,
14: masing-masing terdiri dari 6 orang perwira menengah, kemudian 19 perwira pertama, untuk bintara ada 664, kemudian tamtama 14, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polda Sulawesi Utara ada 26. Kita ada beberapa kategori untuk kenaikan pangkat ini, yaitu kenaikan pangkat reguler, pengabdian, maupun percepatan. Nah, untuk kenaikan pangkat reguler itu tentu sesuai dengan periode waktu sepanjang yang bersangkutan anggota Polri ini sudah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk juga hasil pemeriksaan track record dan juga pemeriksaan administrasi dari Propam, Itbasda, dan juga dari SDM. Itu untuk kenaikan pangkat reguler sesuai dengan periode waktu tertentu yang sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian ada juga pangkat pengabdian. Ini untuk periode ini ada satu orang naik ke Kombespol karena yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat penghargaan, yaitu Kombespol.
13: Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk kepolisian dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 kali, yaitu di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Untuk kenaikan pangkat di tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara. RRI Manado, Meki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personil untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bersama reporter Ulfa Nadira. Ulfa.
15: Baik Hana dan pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut pada Rabu pagi tadi. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif merupakan pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut kutipan pernyataan dari Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sony Irawan.
16: Kepentingan yang kita berikan kepada bangsa dan negara, semua itu adalah satu tujuannya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, jaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Kalau situasi Kamtibmas di Indonesia aman, maka Indonesia akan maju, sehingga akan tercapai visi Indonesia maju di tahun 2040 itu. Kepada seluruh jajaran Polda Sumatera Utara, maklah menjadi anggota Polri yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Profesi Polri adalah profesi yang mulia. Jadikan profesi Polri sebagai ladang ibadah, permudah urusan orang yang jangan dipersulit.
15: Pendengar, pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumut memperoleh penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan ini diraih berkat 5 program unggulan Polda Sumut, yakni ketahanan pangan dan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pemberantasan narkotika, penanganan dan mitigasi bencana alam, penanganan berbagai agenda internasional dan aksi unjuk rasa, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara. Siti Ova Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh yang berlangsung hikmat meski sempat diguyur hujan. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
17: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
18: Terbuka masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri dan Tengah dalam memberikan pelayanan penegakan hukum sebagai pelindung pengayuh dan pelayan masyarakat.
17: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperagakan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Nunukan menginisiasi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Bersama reporter Ahmad Ilham. Ilham.
19: Ya, baik pendengar. Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menertibkan administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama, tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
20: Nah, manfaatnya itu ya jelas. Memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri. Karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan agama tadi. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama, agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
19: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Ia menegaskan perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses berbagai layanan publik mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Baru enak.
22: Yang masuk
23: ke tengah.
22: Luar biasa.
23: Aku baru aja
24: di interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
25: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pasca musim haji 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Gorontalo terus membenahi infrastruktur Bandara Jalaluddin Gorontalo sebagai persiapan peralihan status dari embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh. Bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
2: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam waktu dekat ini akan mewujudkan embarkasi haji penuh. Upaya untuk mewujudkan embarkasi haji penuh tersebut sudah diusulkan dari tahun-tahun kemarin. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengemukakan usulan mewujudkan embarkasi haji penuh masih terus berproses bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan proses konstruksi yang berkaitan dengan efron pesawat yang telah dilaksanakan tahun 2026 ini. Bahkan rencananya pada tahun 2027 nanti akan dilakukan pelapisan runway Bandara Jalaluddin Gorontalo. Gusnar menambahkan apabila pelaksanaan tahapan ini dapat dikerjakan sesuai dengan rencana, dengan sendirinya pada tahun 2028 nanti pihaknya tinggal menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
3: Ini masih terus berproses, karena juga sangat tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada konstruksi persiapan terbang pesawat di Bandara. Itu 2026 ini, juga 2027 kita akan melakukan pelapisan lagi runway Bandara. Sehingga kemudian insyaallah 2028 sudah siap, tapi menunggu kebijakan lebih lanjut.
2: Menurut Gubernur, dibutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar pemberangkatan jemaah haji ke depan dapat dilakukan langsung melalui Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat hingga saat ini sudah terdapat 86 kasus HIV/AIDS di wilayah Sangihe. Selengkapnya bersama reporter Alexander Daleng KD. Alexander.
4: Ya, pemirsa pendengar Pro 3, Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mengantongi 86 kasus HIV/AIDS, di mana tahun 2026 semester 1 ditemukan 9 kasus, dari tahun sebelumnya 77 kasus, otomatis sampai saat ini sudah menjadi 86 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Handi Pasundaran, mengungkapkan berdasarkan sumber resmi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya dari pengelola penyakit HIV, Dinas Kesehatan Sangihe sampai saat ini terdapat 86 kasus HIV/AIDS.
5: Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya, yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPD atau unit pelaksana medis daerah, baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Lanjut juga dengan Dr. Handri, mayoritas ini sebenarnya kalau dianalisis, kebanyakan transmisinya terjadi melalui hubungan seksual dibandingkan transmisi yang lain. Alasannya sebab HIV transmisinya melalui hubungan seksual apakah sejenis atau tidak sejenis. Samping itu, bisa juga terjadi transmisi akibat ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Kemudian, ada sebagian kecil pada kasus sebagai kombinasi karena penggunaan narkoba melalui jarum suntik yang berganti-ganti. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sandra Dalingkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi menginstruksikan camat dan lurah mencari para pemain judi online di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi segera menginstruksikan camat dan lurah untuk mencari para pemain judi online atau judol di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan sesuai dengan temuan PPATK, Kecamatan Bekasi Utara menjadi kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online atau judol tertinggi di Indonesia sepanjang 2025 dengan jumlah pemain judol sebanyak 7.793 orang. Bahkan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Aris Bobiho, para pemain judol nantinya akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sehingga para pemain judol berhenti dari aktivitas judol. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Aris Bobiho.
7: Kita akan coba cek, kita akan panggil nanti pacamatnya, dan tentunya dengan
0: ekonomi. Dan hari selain saya ada rapat dengan para PD itu, bicarakan ini, masuk hal ini.
7: Untuk secara penyelesaian seperti apa gitu ya Pak?
0: Saya coba kita akan cari mereka, nantinya kan kita minta seperti BJB dan Bank Syariah. Material kita untuk dapat membantu mereka.
6: Dan sekedar diketahui, PPATK mencatat bahwa sepanjang 2025 wilayah Jabodetabek menjadi wilayah dengan aktivitas judol tertinggi secara nasional. Bahkan dari data tersebut, PPATK menemukan sejumlah kecamatan di Jabodetabek dengan pemain judol tertinggi. Dan peringkat pertama diduduki oleh Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sedangkan Kecamatan Bekasi Utara berada di posisi kelima. Bahkan PPATK juga menemukan bahwa kelompok usia produktif mendominasi pemain judi online. Kelompok usia 20 hingga 30 tahun mencatat prevalensi tertinggi dan disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bersama reporter Sheila Deva.
8: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Hendri mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
9: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini yaitu Polri untuk masyarakat benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
8: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini mengatakan kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
10: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya saat pengawasan. Kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu kalau kolaborasi.
8: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Bersama reporter Muhammad Irfan.
11: Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan Hari ke-80 Bayangkara. Kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Puncak kegiatan bakti sosial digelar di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Dalam rangkaian bakti sosial ke-80 Bayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bagian dari program sosial berkelanjutan yang telah berjalan sejak April hingga Juni 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun, selama 3 bulan terakhir Polda Sumatera Selatan bersama jajaran telah menyalurkan total 37.754 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan renovasi 92 unit rumah tidak layak huni serta membangun 74 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
12: Jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polrestabes lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati.
11: Sementara itu, Andi, seorang mahasiswa dari Palembang, mengungkapkan peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya sekedar agenda tahunan, tapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan Polri kepada masyarakat. Andi berharap peringatan ini menjadi penyemangat bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
13: Harapan saya, Polri semakin profesional, cepat merespons setiap laporan, dan tetap mengutamakan sikap yang humanis dalam melayani masyarakat.
11: Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas, cepat merespons setiap laporan masyarakat, serta tetap mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan. Dengan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat, kepercayaan publik terhadap Polri diharapkan terus meningkat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Kota Palu menjadi momentum refleksi penguatan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, bersama reporter Muhammad Sidik.
14: Kepolisian Resor Kota Polresta Palu melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 di halaman kantor Wali Kota Palu. Peringatan tahunan tersebut menjadi bagian dari refleksi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah Kota Palu. Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena menjelaskan, HUT ke-80 Bhayangkara merupakan momentum untuk menguatkan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Ia menegaskan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah akan terus berbenah diri dalam memastikan kehadiran Polri dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Palu.
15: Intinya juga harus melayani masyarakat. Pasti ada kurangnya. Pasti ada. Ya. Ibaratnya lubang-lubangnya itu ada. Ya kan? Kesalahan-kesalahannya pasti ada. Tapi insya Allah kalau dari segi organisasi, ya pimpinan kita juga apa yang salah, apa yang kurang itu pasti akan kita benahi. Ya, sangat wajar kok intinya. Satu organisasi itu ada kurang-kurangnya itu ada, sangat wajar. Namun ya kita yang penting ada niat tulus untuk perbaikan ke depan, baik itu untuk struktural, kultural. Semoga HUT ke-80 ini Polresta Palu semakin sukses, semakin berjaya. Perlindungan pengayoman masyarakat semakin meningkat, semakin bagus. Masyarakat terayomi, terlayani.
14: Sementara itu di tingkat masyarakat, II Suryati menyebut dalam penanganan permasalahan di masyarakat, personel Polri harus benar-benar hadir sebagai pengayom dan juga pelayan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-80 Bhayangkara ini, ia berharap mampu mengikis gap antara Polri dan juga masyarakat. Hal itu menurutnya penting dilakukan untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
16: Pesannya, semakin dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, apa itu namanya, mendengarkan keluh kesah masyarakat semakin baik, terus bermasyarakat dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka begitu ya, agar masyarakat juga kayak tidak terlalu canggung dengan kayak petugas polisi itu menganggap mereka sebagai pengayom masyarakat begitu.
17: Artinya harus lebih dekat masyarakat
16: ya. Iya, kadang masyarakat kan canggung dengan karena itu polisi itu tidak sederajat, jadi canggung kat kadang tuh.
14: Melalui momentum peringatan HUT ke-80 Bhayangkara ini, diharapkan mampu mempererat sinergi Polri bersama pemerintah serta seluruh masyarakat, sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah

0: Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan, pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang rilis angka inflasi Juni 2026. Pasar juga berekspektasi Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan yang hawkish atau ketat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Jajaran Polres Nias menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam momentum HUT Bhayangkara ke-80. Bersama reporter Indra Jaya.
3: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
4: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
3: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asnidar Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
5: Saya Asindar Nazara sebagai mahasiswa dari Unias berharap pihak Bhayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
3: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Gunung Soli, Indra Jayendrate melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandung terus memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi hingga skema pekerja magang di luar negeri sebagai upaya menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 99 ribu orang. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
6: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang. Beragam program disiapkan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ekonomi seperti tingginya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung, Yayan Abliana, mengatakan pihaknya tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan virtual Job Fair 2026 yang dapat diakses melalui aplikasi New Bima. Kegiatan tersebut digelar di kantor di Senaker Kota Bandung. Yayan menjelaskan mulai tahun 2027, Disnaker akan mengubah pola pelatihan kerja. Pelatihan dasar yang tidak berbasis sertifikasi seperti tata boga, tata rambut, dan keterampilan digital akan dialihkan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD.
7: Kita di Disnaker ini terus fokus kerja keras bagaimana caranya supaya si angka-angka pengangguran itu terus berkurang. Walaupun dalam kondisi situasi seperti ini, pertama adalah kita melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan. 2027 kita rubah pola pelatihannya. Pola pelatihan yang asalnya pelatihan dasar dan berbasis kompetensi masih ada di Disnaker, sekarang dipisahkan.
6: Pelaksana Job Fair berbasis digital tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satu pencari kerja asal Kota Bandung, Reza Septiani, mengaku proses melamar pekerjaan melalui aplikasi menjadi lebih praktis karena telah menyediakan tahapan seleksi awal sebelum wawancara.
8: Kan emang banyak juga yang ngelamar.

0: Jadi sesuai tesnya aja kita mampu atau enggak. Lebih mudah sih kalau kata aku kalau lewat web. Soalnya kayak ada pertanyaan sebelumnya kan, jadi pas waktu interview kita jadi tahu apa sih di dalam yang web itu bisa dipakai juga waktu interview nanti.
1: Hal senada disampaikan Teguh Putra yang baru mengikuti proses wawancara kerja. Menurutnya, sistem rekrutmen secara daring membuat proses pencarian kerja menjadi lebih efisien, memudahkan pelamar dalam mengakses informasi lowongan, serta menghemat waktu dan biaya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan menghadirkan laporan terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke poin 5.690 pada sesi siang ini. IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin atau 0,84%. Selengkapnya bersama reporter Pradipta Rahadi. Pradipta, seperti apa update-nya?
4: Ya, baik Hana dan juga pendengar, untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama di siang hari ini menguat atau masuk dalam zona hijau. Karena IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin atau sekitar 0,84% ke level 5.690,58. Dan kurang lebih ada sebanyak 376 saham yang bergerak menguat, di mana 270 saham itu melemah dan 313 saham lainnya ini bergerak secara stagnan. Sementara untuk volume transaksi ini tercatat mencapai 9,89 miliar saham, dengan nilai transaksi sebesar 5,86 triliun rupiah. Sementara untuk frekuensi perdagangan ini mencapai 876,7 ribu kali transaksi. Adapun untuk sementara ini kapitalisasi pasar atau market cap ini senilai kurang lebih 9.987 triliun rupiah, dengan 5 dari 11 indeks sektoral ini yang bergerak di sektor di zona hijau. Dan sektor bahan baku ini mencatatkan penguatan sebesar 3,27% yang disusul dengan oleh sektor energi sebesar 1,75%. Untuk saham-saham yang masuk ke dalam top gainers itu ada beberapa perusahaan, kemudian ada pula sejumlah saham yang masuk dalam top losers itu juga menjadi perhatian para investor. Demikian dapat kami laporkan dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
2: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinand Syah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah, termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Karena itu Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
4: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
3: Ya pendengar, pada sektor energi Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
5: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, pertikal, dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media, dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80, yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
6: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Wujud syukur kami dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
5: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80, menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun, Munapri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
7: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
5: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri, dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penhaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PIHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
2: Di antaranya saudara DTA yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PIHK.
8: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito, Dito didalami terkait seperindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba.
9: Disampaikan dikit apa ini?
10: Oh enggak, tadi ini pemeriksaan buat seperindik yang baru. Yang kemarin saya pertama sini untuk yang seperindik tersangka yang pertama di usia aku sama Mus Alex, ini yang kedua untuk yang
9: swasta ya?
10: Swasta, jadi keterangan mengulang dan dia ada tambahan-tambahan informasi.
8: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Azrul Aziz Taba. KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
12: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
11: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
13: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan disinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
11: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
14: 3.000 liter. Dan untuk penyediaan air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung. Meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah, sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Ia menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
14: 3.000 liter dan untuk penyediaan air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Persyaratan surat dulu dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan untuk air bersih ini. Kecamatan 10 ini Pak Desa, Kecamatan Kokok 11 liter.
15: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih Jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
16: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli tangki.
15: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
19: Bersama keluarga, kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
18: Dan pendengar, sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerbitan tasre bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasre raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasre untuk jemaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasre untuk jemaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jemaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini menjadi penutup seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 melalui embarkasi Surabaya. Setelah hampir satu bulan melayani kepulangan puluhan ribu jemaah, kloter terakhir dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Juli. Andri Santoso dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Andri, seperti apa pantauan terkininya?
20: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan kota Surabaya di embarkasi Surabaya, di mana hari ini pada Rabu 1 Juli 2026 dijadwalkan menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan, kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di asrama haji embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, ANA menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
1: Baik, Hana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah suci. Air maksud kami, melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri kepada RRI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif. Dan klien tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayjuri.
21: Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini.
1: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Muhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut berjalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi Batakan Balikpapan. Mulis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Karena kuota jemaah haji yang dilayani debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
22: Debarkasi Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya. Karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kota itu sendiri kan. Saat ini ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak.
1: Menurut juga Muhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini di Debarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di Debarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari Debarkasi Batakan Balikpapan, Rizky kemudian terlaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan, Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
3: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap memulai debut mereka di TP Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PBPBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
4: Maksudnya tuh butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kapi punya modal. Dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin tuh kayak, oh Kapi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Kapi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak nggak enaknya di gimana nih, diobrolin, dikomunikasiin seperti itu.
3: Di sisi lain, Apriani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan Dejan. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
6: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang mesti saya harus pelajarin terus.
3: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PBSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tiga, jaringan berita nasional.
3: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima pasukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Komisi 10 DPR RI menyorot tren penurunan minat calon mahasiswa program studi sains SNPMB PTN 2026. Fenomena minimnya pendaftar dibanding kuota daya tampung dinilai menjadi ancaman rapuhnya pondasi riset dan inovasi nasional di masa depan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat adanya kenaikan inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2026. Kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai kultur atau budaya organisasi masih menjadi pekerjaan rumah Polri. Menurutnya, reformasi struktural, cara kerja dalam penanganan perkara menjadi hal-hal penting dalam reformasi struktural Polri. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Memperingati HUT Bayangkara ke-80, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Peringatan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan menekankan semangat Polri untuk masyarakat, institusi kepolisian terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di usia ke-80 Bayangkara ini, bagaimana mewujudkan semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, dan kedekatan dengan masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Koalisi RFP, Arif Maulana.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Arif, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Ana dan pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil memaknai tema HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat?
4: Ya, saya kira tema ini sangat penting ya, dan menunjukkan jati diri Polri sebagaimana mandat di dalam konstitusi pasal 30 di ayat 3 bahwa kepolisian ini adalah alatnya rakyat ya, untuk kemudian menegakkan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan juga melindungi, mengayomi masyarakat. Sehingga memang tugasnya kepolisian ini sebagai alat pelindung masyarakat dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Ini bukan sebagai alat pelindung kekuasaan, investasi, atau bahkan oligarki. Saya kira ini tema yang sangat penting untuk kemudian betul-betul dipahami oleh insan kepolisian dan seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini ulang tahun kepolisian yang ke-80 atau tepat 28 tahun pasca reformasi di mana Polri dilahirkan. Dan sebagai alatnya rakyat, alatnya masyarakat, masyarakat juga memperingati hari kepolisian ini. Karena baik buruknya kepolisian itu akan sangat berdampak serius pada kepentingan keselamatan, keamanan, keadilan di masyarakat itu sendiri.
3: Nah, dari menurut koalisi RFP sendiri, sejauh mana tema tersebut telah tercermin dalam praktik kepolisian selama setahun terakhir ini, Pak Arief?
4: Ya, saya kira tema ini menjadi tantangan serius ya, dan ujian yang mendasar bagi kepolisian dalam 10 tahun, bahkan di masa depan. Ya. Karena kami melihat 80 tahun kepolisian atau 28 tahun pasca reformasi di mana masyarakat Indonesia mendambakan lahirnya polisi sipil yang menghormati hak asasi manusia, tidak berkarakter atau menggunakan pendekatan kekerasan atau militeristik dalam kerja-kerjanya sehingga bisa melindungi, mengayomi masyarakat dan menghadirkan keadilan. Ini masih jauh dari cita-cita atau jauh panggang dari api. Kami melihat justru ada kemunduran yang sangat serius di soal profesionalitas, kemudian soal independensi, dan juga bagaimana kepolisian mestinya melindungi, mengayomi masyarakat, tapi kecenderungannya justru hari ini menjadi masalah, ya. Dan kemudian menyakiti masyarakat gitu. Nah, ini kita bisa melihat dari bagaimana dari tahun ke tahun kepolisian itu justru menjadi aktor paling banyak dilaporkan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia karena banyak melakukan pelayanan publik yang buruk atau maladministrasi. Dan kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana kasus-kasus seperti tragedi Kanjuruhan, kemudian kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan yang di terakhir-terakhir ini kita juga melihat ada penangkapan kriminalisasi aktivis besar-besaran di Agustus-September, di mana masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, tapi justru kemudian direpresi sedemikian hebat. Dan juga kasus-kasus yang lain seperti adanya pelecehan seksual oleh polisian terhadap korban perkosaan itu di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Dan banyak penyimpangan dan ketidakadilan yang justru dimunculkan oleh kepolisian. Misalkan impunitas. Kita sampai hari ini masih menyaksikan bagaimana Firly Bahuri ya. Mantan ketua KPK yang juga dulunya polisi aktif, tidak diproses hukum, kemudian yang melindas Afan Kurniawan masih bebas, ya, dan kasus-kasus penting seperti teman kami, Andri Yunus, yang disiram air keras, proses hukumnya juga belum tuntas di kepolisian. Jadi, saya kira tema ini menjadi pengingat, ya, untuk bukan hanya institusi kepolisian, tapi juga masyarakat. Masyarakat mendambakan, ya, menginginkan kepolisian yang berintegritas, kepolisian yang betul-betul bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka dari itu, ya, kita semua penting untuk mengingatkan. Dan saya sedikit menambahkan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia ini kan mengeluh, ya, kita bersuara keras kita butuh reformasi kepolisian. Ya. Presiden menyambutnya dengan membentuk berbagai tim, internal kepolisian juga membentuk tim, tapi yang terjadi adalah revisi undang-undang kepolisian, ya, juga ada revisi kitab undang-undang hukum acara pidana yang justru menambah persoalan. Jadi tidak menjawab masalah-masalah di tubuh kepolisian seperti butuhnya pembatasan kekuasaan, pengawasan di internal dan eksternal yang lebih independen dan efektif. Kemudian juga soal transparansi akuntabilitas. Tapi di undang-undang yang baru justru menambah masalah dengan mengurangi kontrol efektivitas dari lembaga-lembaga pengawas. Nah, ini yang saya katakan sebagai polisian betul-betul diuji dengan tema ini. Jangan sampai kemudian tema ini hanya menjadi jargon saja, yeah. Tetapi dalam realitanya kita menemukan fakta-fakta yang seperti kami tadi sebutkan. Misalkan di YLBHI sendiri, kami di YLBHI punya 18 kantor di seluruh Indonesia. Kami mendata, ini baru yang ada di kantor kami. Banyak kasus kriminalisasi terhadap aktivis maupun masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya. Dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 172 kasus dengan 1.122 korban dari berbagai latar belakang. Kemudian juga ada 5 tahun terakhir kami mencatat kasus kekerasan penyiksaan oleh kepolisian termasuk extrajudicial killing itu mencapai 123 kasus. Ya, dengan korban yang cukup banyak gitu ya. Dan saya kira ini ironi ya. Dari mimpi kita, harapan kita memiliki kepolisian yang betul-betul profesional ya, melindungi masyarakat.
3: Iya, baik. Nah, Pak Arief juga semoga tapi di hari ulang tahunnya yang ke-80 ini begitu benar-benar pengabdian Polri ini untuk masyarakat. Terima kasih nih Pak Arief ya, telah menyampaikan perspektifnya kepada masyarakat juga Pak Arief. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
3: Ketua Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian Koalisi RFP, Arief Maulana, berbicara terkait HUT Bayangkara ke-80 pengabdian Polri untuk masyarakat.
5: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 anggota Polri pada upacara Hari Bayangkara ke-80 pagi tadi. Penghargaan tersebut ditujukan bagi personel yang menunjukkan dedikasi, keberanian, dan jasa luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Prosesi penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan peserta upacara dan tamu undangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ulang tahun Bayangkara
1: Alhamdulillah.
0: ke-80 ini, Ibu
1: Iya.
0: Ida. Baik.
1: Iya.
0: Ibu Ida, bagaimana ini Kompolnas memaknai tema HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat?
1: Ya, terima kasih Mbak Ana. Pertama, saya menyampaikan selamat dulu kepada seluruh anggota Polri di Indonesia sampai pelosok yang paling dekat dengan masyarakat yaitu di Pospol. Selamat Hari Bayangkara atau Dirgahayu ke-80 Bayangkara. Termasuk rekan-rekan anggota yang di luar sana yang sedang melaksanakan tugas di negara lain dalam bentuk Foreign Policy Unit. Ya, Mbak Ana, mengenai tema ini. Tema ini sangat sangat relevan dan mungkin akan selamanya relevan ini karena memang sebenarnya kehadiran polisi ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sejatinya. Konsep Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang itu adalah sejatinya dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat itu sendiri. Itu. Endingnya apa? Apabila semua ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat kepada Polri akan semakin baik. Kedekatan ini penting agar pekerjaan atau tugas Polri dalam rangka Hatamtibmas maupun dalam rangka penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Ada support system yang dibangun sehingga Polri tidak hidup di ruang hampa, tetapi menjadi bagian dari integrasi dengan masyarakat itu sendiri. Begitu, Mbak.
0: Baik, nah dalam perspektif Kompolnas sendiri, Bu Ida, apakah tema tersebut sudah tercermin dalam kinerja Polri selama setahun terakhir?
1: Ya, beberapa pekerjaan atau inovasi yang dilakukan Polri dalam rangka membangun trust atau kedekatan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya membangun inovasi berkenaan dengan SKCK, kemudian berkenaan dengan pelayanan SIM dan STNK, kemudian pelayanan-pelayanan berkenaan dengan memberikan pelayanan kepada pengunjuk rasa atau berekspresi kepada di lingkungan publik maupun hal lain yang menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana sebenarnya sudah diakomodir dengan undang-undang yang sekarang, undang-undang perubahan undang-undang Polri ini yaitu.
0: Bu Ida. Baik, tampaknya kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi. Tadi kami telah memperbincangkan terkait Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 Pengabdian Polri untuk Masyarakat. Diucapkannya selamat Hari Bayangkara ke-80. Jadi disebutkan kalau memang temanya ini sangat relevan dan mungkin selamanya akan relevan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang konsep Polri diamanatkan undang-undang seperti itu. Jadi sejatinya dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat sendiri, kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin baik. Jadi menurutnya beberapa pekerjaan inovasi yang dilakukan Polri membangun trust atau kedekatan ini dengan masyarakat, termasuk di dalamnya membangun inovasi berkenaan dengan SKCK, kemudian pelayanan kepada pengunjuk rasa juga. Lantas seperti apa nantinya tantangan atau kelemahan yang masih menjadi perhatian Kompolnas? Kami telah tersambung kembali bersama Ibu Ida. Ibu Ida, mohon maaf ini sempat terputus, Ibu Ida.
1: Benar ya.
0: Iya. Nah, silakan ya. Bu Ida dilanjutkan.
1: Ya, itu. Dalam setahun ini memang kinerja Polri menjadi ada naik turunnya gitu. Beberapa case sehingga yang kemudian menjadikan Polri menjadi turun kepercayaannya, khususnya berkenaan dengan penanganan unjuk rasa yang dinilai masyarakat represif, itu menjadi catatan tersebut.

0: sendiri. Namun ada hal yang bisa mengungkit juga pelayanan masyarakatnya adalah berkenaan dengan sudah tersedianya, tergelarnya Direktorat PPA PPO yang ada di 11 Polda ini dalam rangka memberikan akses dan pelayanan yang terbaik kepada perempuan dan anak korban korban kekerasan berbasis gender, termasuk di beberapa Polres. Ini ada catatan sendiri bagi kami. Hal yang lebih menarik lagi adalah upaya-upaya Polri yang selama ini di bidang Harkam Tipmas yang lebih difokuskan kepada peran Babin Kamtipmas yang selama ini menjadi bahasa kita adalah ikon yang umumnya Polri dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat, ini sudah semakin baik. Itu catatan kami, Mbak.
1: Baik, berarti juga semakin adanya trust dari masyarakat begitu ya. Makanya juga ada peran dari Babin Kamtipmas ini sendiri begitu ya, Bu Ida ya?
0: Betul, iya.
1: Baik, nah langkah yang perlu diprioritaskan Polri supaya kepercayaan publik semakin meningkat, ini maka harus seperti apa, Bu Ida?
0: Ya, Polri ini banyak hal yang mendorongkan sehingga reformasi Polri kemarin ini digulirkan. Banyak yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa reformasi kultural Polri ini belum maksimal dilaksanakan. Itu artinya begini, bahwa diharapkan semua anggota Polri itu memahami bahwa mereka itu adalah pelayan masyarakat. Itu yang harus ada di dalam dada setiap anggota Polri, bahwa mereka bekerja itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pak Kapolri membuat tagline-nya adalah Polri untuk masyarakat. Nah, konsep ini, mindset ini harus ada di setiap anggota Polri, mulai dari bawah sampai atas. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana jika mereka melakukan penyimpangan? Maka yang paling penting adalah fungsi-fungsi di internal, khususnya pengawasan melekat bagi oleh pimpinan, ini menjadi penting. Dan tauladan, role model ini penting juga, harus dilakukan oleh setiap pimpinan sehingga dia mampu melakukan pengawasan melekat pada anggotanya. Nah, bagaimana dengan kontribusi lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan ini menjadi salah satu pemegang kunci untuk bagaimana membangun polisi ini memiliki karakter bahwa dia adalah seorang pelayan masyarakat. Di lembaga pendidikan inilah mereka digodok untuk sebagai pelayan masyarakat.
1: Baik, Bu Ida.
0: Itu, Mbak.
1: Ya, Bu Ida, semoga juga memang cita-cita ini terus terwujud begitu ya. Bahkan menurut Bu Ida tadi temanya juga relevan ini selamanya mungkin. Halo. Begitu ya, Bu Ida ya, menjadi pengabdian Polri untuk masyarakat. Terima kasih Bu Ida telah memberikan perspektifnya. Iya, halo Bu Ida. Iya. Baik, Bu Ida, terima kasih ini Bu Ida telah menyampaikan perspektifnya, Bu Ida. Baik, kami mengalami gangguan koneksi kembali dengan Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi yang saat ini memang sedang berada di perjalanan. Jadi disebutkannya kalau memang semoga pengabdian Polri untuk masyarakat sesuai tema dari HUT Bayangkara ke-80.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor. Dalam amanatnya, Presiden menekankan pentingnya Polri menjaga kepercayaan rakyat dan menegakkan hukum secara adil. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani.
1: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Polri harus selalu hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, melindungi rakyat, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo tepatnya pada saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 sebagai inspektur upacara di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi hari tadi. Dan dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa tema peringatan tahun ini yaitu Polri untuk masyarakat harus menjadi jati diri sekaligus kompas moral bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Berikut pernyataan kutipan amanat Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara
0: murah. Afriani, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Ya, baik Hana. Presiden juga tadi mengingatkan kita bahwa Indonesia saat ini tengah menjalani transformasi besar di berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Karena itulah, menurut Presiden, pembangunan dan kemakmuran tidak akan terwujud tanpa stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum. Maka, Kepala Negara menilai bahwa peran Polri sangatlah strategis dalam menjaga stabilitas itu. Presiden juga menegaskan bahwa negara yang kuat tidak akan berhasil, dan negara yang kuat dan berhasil, maksud saya, adalah negara yang memiliki institusi kepolisian yang profesional, dipercaya rakyat, dan mampu memberikan rasa aman pada masyarakat. Pendengar, pada kesempatan tadi juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia, khususnya pada peredaran narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga sederet kasus korupsi lainnya. Namun, Presiden memberikan sejumlah pesan, khususnya kepada jajaran Polri, mulai dari untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan rakyat, menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat, dan juga menegakkan hukum secara adil. Secara khusus, Presiden mengingatkan agar hukum menjadi pelindung rakyat dan tidak boleh tajam ke bawah maupun tumpul ke atas. Presiden juga menegaskan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan maupun pihak-pihak yang kebal terhadap hukum itu. Pendengar, rangkaian upacara Hari Bayangkara ke-80 ini berlangsung pagi tadi diisi dengan pemeriksaan pasukan, pengucapan tribrata, serta penanugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan dan personel Polri berprestasi. Setelah upacara tadi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peragaan kemampuan operasional Polri dan defile para pasukan yang menarik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Gadjah Mada mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Selengkapnya bersama reporter Hanum Oktavia.
3: Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Gadjah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial. Sementara ITS mengembangkan teknologi perlindungan anak di ruang digital, sedangkan UGM mengembangkan sistem media analytics untuk mendukung kebutuhan Kementerian Komdigi. AI Talent Factory dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teknologi secara teoritis, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena pihaknya ingin talenta digital Indonesia mampu menciptakan, mengembangkan, menguji, sekaligus menghadirkan solusi AI yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Brawijaya sendiri menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan AI Talent Factory pada 2025. Saat itu, sebanyak 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data, mulai dari penguatan digital talent pool hingga sistem analisis dan pengawasan digital.
4: Ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Semoga ke depan para alumni.
3: Menurut Prof. Widodo, pemanfaatan kecerdasan artificial diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
5: Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Komdigi dan juga Kemensos atas terselenggaranya AI Talent Factory yang untuk mahasiswa Universitas Brawijaya membuat aplikasi untuk pembelajaran, model pembelajaran sekolah rakyat dan juga untuk pengambilan data pada masyarakat-masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
3: Selain itu, hasil pengembangan mahasiswa UB juga akan diterapkan pada ratusan sekolah rakyat yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Qatar memastikan Amerika Serikat akan tetap melanjutkan perundingan dengan Iran usai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bertemu dengan utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner. Perundingan akan dilanjutkan berdasarkan kerangka nota kesepahaman bilateral MOU sebagai upaya meningkatkan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Melalui unggahan kementerian di media sosial, Sheikh Mohammed menekankan, Qatar akan melanjutkan mediasi dan mendukung semua jalur pembicaraan yang berasal dari MOU. Demi mencapai solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan kawasan, melindungi kepentingan rakyatnya, dan mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas sepak bola Mexico Javier Aguirre Onaindia memuji soliditas permainan Julian Quinone dan kawan-kawan setelah berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dengan mengalahkan Ekuador 2-0, menurutnya para pemain menunjukkan disiplin, mental, dan kerja keras yang tinggi guna menaklukkan lawan dalam pertandingan 32 besar di Stadion Azteca, Mexico City. Dia menyatakan kemenangan merupakan buah dari penampilan kolektif yang nyaris sempurna sesuai target yang telah dia tekankan kepada para pemain sebelum pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan tiga isu strategis menjadi agenda pembahasan World Water Forum ke-11 pada Maret 2027 di Riyadh. Ketiga isu tersebut meliputi ketahanan air, layanan air, serta penguatan kerjasama internasional bidang sumber daya air. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya wirausaha berbasis koperasi modern. Menurutnya, koperasi kini telah bertransformasi dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun usaha secara kolaboratif. BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi berawan pada hari ini, Rabu 1 Juli. Meski pagi hari diawali dengan cuaca cerah berawan di sejumlah kawasan, awan diperkirakan akan semakin tebal memasuki siang hingga malam. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik terkait gelombang panas landa Eropa. Akankah terjadi juga di Indonesia? Gelombang panas atau heat wave melanda sejumlah negara di Eropa. Suhu udara yang jauh di atas normal memicu berbagai gangguan dari kebakaran hutan hingga meningkatnya resiko kesehatan bagi masyarakat. Di Indonesia, kondisi cuaca panas juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah menjelang puncak musim kemarau. Lalu apakah Indonesia juga akan mengalami gelombang panas? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 1 Juli 1909 merupakan hari kelahiran Marsekal Muda TNI Anumerta Abdurrahman Saleh di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia, dan bapak filosofi kedokteran Indonesia. Maman, sapaan Abdurrahman Saleh, meninggal dalam misi membawa obat-obatan menggunakan pesawat Dakota. Pesawat itu diserbu tembakan dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Penumpangnya yang gugur diantaranya Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian sejak 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat ini.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan membahas topik terkait gelombang panas landa Eropa, akankah terjadi juga di Indonesia? Saat ini kami telah bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Arda, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Arda, apakah gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa berpotensi terjadi ini di Indonesia?
3: Saat ini menurut analisis kami, kejadian lonjakan temperatur yang sangat tinggi atau signifikan seperti yang terjadi di Eropa itu masih kecil peluangnya terjadi di Indonesia. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak mengalami panas seperti halnya yang kita sudah terbiasa hidup di wilayah tropis ya. Jadi kita biasanya rentangnya pada saat periode sekarang di pertengahan tahun seperti musim kemarau ini kan sekitar 33 hingga 34, ada wilayah-wilayah yang mencapai 35 dan 36 gitu. Sementara kalau di yang sekarang terjadi gelombang panas kan di atas 40 derajat ya. Saat ini kami melihat peluangnya masih agak kecil untuk terjadi.
0: Berarti memang ada panasnya, tapi tidak sepanas yang di daerah Eropa sana begitu ya, Pak Arda ya?
3: Betul, karakteristiknya berbeda. Gitu.
0: Nah, apakah Indonesia memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya heat wave dalam definisi meteorologi internasional, Pak Arda?
3: Saat ini masih kecil ya peluangnya kita mengalami lonjakan yang sebegitu drastis. Alasannya karena kita dikelilingi banyak lautan dengan kelembaban tinggi. Terus kelembaban tinggi ini kan kadang membuat kita merasa tidak nyaman ya, atau orang Jawa bilangnya sumo. Tetapi kelembaban tinggi ini yang menjadi penyangga atau buffer yang mencegah terjadinya lonjakan temperatur yang tinggi seperti yang sekarang terjadi di Eropa, Mbak Ana.
0: Nah, kalau untuk kondisi suhu udara di Indonesia ini sendiri dapat terasa sangat panas meskipun bukan termasuk gelombang panas, itu dalam kondisi apa suhunya?
3: Ya, kita pada saat sekarang di musim kemarau ini kan pagi ada yang 23, 24, pada saat puncak siang antara jam 1 dan juga kan sekitar 30-an ya, 30 hingga 33 derajat Celcius. Ada wilayah di Nusa Tenggara Timur misalkan yang juga bisa mencapai 36, tetapi tidak setinggi, lonjakannya tidak setinggi di Eropa ya. Dan ada karakteristik lain juga yang menjadi ciri dari gelombang panas, yaitu temperatur malamnya itu tidak turun gitu ya, jadi tetap bertahan tinggi. Itu yang menyebabkan banyak terjadinya korban orang meninggal atau kasus fatalitas ya. Sementara di kita setelah sore kan temperatur itu turun ya gitu, yang memungkinkan kita untuk merecover diri gitu.
0: Baik, jadi terjadinya hanya di siang hari begitu ya kalau di Indonesia ini Pak Arda ya?
3: Ya, tapi bukan gelombang panas ya, ini memang karakter wilayah tropis di Indonesia ya, dan juga wilayah tropis lainnya gitu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan suhu rata-rata di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, ada tren peningkatan tidak Pak?
3: Rata-rata kenaikan per dekadanya sekitar 0,3 derajat per 10 tahun. Kenaikan suhu rata-rata tren jangka panjangnya untuk keseluruhan wilayah Indonesia.
0: Baik, berarti itu masih dalam batas normal ya, kenaikan 0,3 derajat tadi?
3: 10 tahun ya, masih dalam batas normal, artinya setelah 10 tahun kan kita naiknya sebenarnya cukup signifikan ya, sekitar 3 derajat juga gitu. Nah itu tetap perlu kita waspadai karena efek kombinasi dari panas yang sustain ya, sekitar 30, juga kelembaban yang tinggi gitu. Sementara kalau gelombang panas di Eropa tuh dia tinggi sekali suhunya, di atas 40, tapi kelembabannya rendah gitu. Jadi karakternya berbeda.
0: Oke. Nah Pak Arda, apakah BMKG memiliki indikator atau sistem peringatan dini nih terkait suhu panas yang beresiko bagi kesehatan masyarakat?
3: Untuk beberapa kota besar ada, untuk Jakarta ya. Untuk kota lain sedang dikembangkan gitu.
0: Nah, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika suhu udara ini meningkat begitu? Tadi di NTT contohnya 36 derajat ya?
3: Ya, jadi masyarakat yang beraktivitas siang hari di luar mungkin dapat menggunakan pelindung kepala, lalu menjaga hidrasi tetap dengan mengkonsumsi cairan yang banyak, lalu juga mengurangi aktivitas di luar yang barangkali lama karena tidak hanya panas tetapi juga paparan sinar ultraviolet itu juga kalau lama terpapar kulit kita bisa terdampak ya.
0: Oke, baik. Nah Pak Arda, tapi kalau untuk gelombang panas ekstrim yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa itu dikarenakan memang... Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan. Tadi memang dikatakan kalau gelombang panas di Eropa itu tinggi, tapi berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki banyak laut sehingga ada kelembabannya. Berbeda dengan di wilayah Eropa yang jarang memiliki wilayah lautan sehingga tidak ada kelembaban, namun juga suhunya tetap tinggi. Saat ini menurutnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang mencapai suhu 36 derajat Celcius saja begitu. Lalu juga nanti kami akan menghadirkan perbincangan terkait gelombang panas ini. Tapi juga kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan kembali perbincangan kami bersama pihak dari BMKG karena saat ini pihak dari BMKG sedang melakukan perjalanan begitu. Tadi kami telah berbincang bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan berbicara terkait gelombang panas landa Eropa akankah terjadi juga di Indonesia? Nah, menurut analisis dari BMKG, kejadian temperatur ini sangat tinggi seperti yang terjadi di Eropa, masih kecil peluangnya, tapi bukan berarti tidak mengalami panas di wilayah tropis. Jadi untuk panas yang ada di Indonesia sendiri, ini bukanlah gelombang panas, tetapi memang panas yang umum begitu untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Alasannya dikelilingi banyak lautan dan juga kelembapannya tinggi. Jadi ini menjadi penyangga lonjakan temperatur. Nanti kami akan perbincangkan terkait gelombang panas ini dari sisi kesehatannya juga dan dari sisi mitigasi di daerah masing-masing seperti apa setelah jeda berikut.
1: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan topik terkait cuaca semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan. Anda juga dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Nanti kami akan tanyakan seperti apa dampaknya pada kesehatan di cuaca yang semakin panas ini. Lalu juga keluhan kesehatan apa yang paling mungkin sering muncul ini saat cuaca panas berkepanjangan. Mungkin dari Anda pendengar ada yang mengeluhkan cuaca panas juga di daerah Anda, seperti apa, dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon yang telah kami sebutkan tadi. Jadi memang cuaca panas ekstrim ini memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi hingga heat stroke yang mengancam nyawa. Peningkatan suhu udara luar ruangan menuntut tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu internal normal, sehingga meningkatkan risiko penyakit terutama bagi kelompok rentan. Jadi ada risiko kesehatan akibat cuaca panas, yaitu dehidrasi berat, kehilangan cairan tubuh secara masif melalui keringat yang mengganggu keseimbangan elektrolit. Lalu kelelahan akibat panas, heat exhaustion, kondisi lemas, pusing, mual, dan denyut nadi cepat karena tubuh kekurangan air dan garam. Lalu ada sengatan panas, heat stroke, kondisi darurat medis saat suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan beresiko merusak organ tubuh. Lalu ada gangguan pernapasan, ISPA. Udara panas yang cenderung berdebu memicu batuk, flu, dan radang tenggorokan. Lalu ada iritasi kulit dan mata. Munculnya ruam kulit akibat pori-pori tersumbat keringat serta mata merah akibat paparan debu. Lalu ada pemburukan penyakit kronis, beban tambahan pada jantung dan paru yang memperparah kondisi penderita diabetes atau penyakit kardiovaskuler. Ada beberapa kelompok masyarakat ini yang memiliki resiko fatalitas tinggi saat cuaca panas. Lansia usia di atas 65 tahun, lalu bayi dan anak-anak, lalu ada juga ibu hamil, pekerja lapangan atau luar lapangan, penderita penyakit kronis, jantung, hipertensi, asma, diabetes. Lantas seperti apa ini cuaca di Malang? Ada Pak Suranto yang telah bergabung bersama kami. Pak Suranto, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Hana Pratiwi. Tadi siang jam 11 kencang banget baca betul olahraganya. Wah.
1: Baik, Pak Suranto. Terima kasih, Pak Suranto. Seperti apa ini di Malang, Pak Suranto, cuacanya?
2: Kalau di Malang ini memang pagi jam 9 itu panas ya, tiap hari panas. Tapi kalau sore jam 4, setengah 5 atau jam 5 itu dingin sampai besok paginya begitu.
1: Jadi kalau siang hari saja begitu ya panasnya ya?
2: Iya, panas ya. Tapi kalau sudah sore kakak itu dinginnya, dinginnya dingin banget sampai jam 9 pagi. Okay. Pokoknya semenjak tidak hujan inilah, seperti itu. Jadi kalau malam sudah pakai selimut.
1: Panasnya lebih panas atau biasa saja ini Pak?
2: Biasa aja. Oh. Malah justru yang paling gede dinginnya malah.
1: Malah lebih dingin begitu ya kalau ya, di Malang ya?
2: Iya.
1: Okay,
2: Jakarta
1: baik.
2: Gimana? Jakarta panas ya?
1: Kalau Jakarta panas ini masih
2: yang
1: Pak Suranto.
2: Yang penting jangan panas hati ya, kan baru tanggal 1 kan?
1: Baik, terima kasih Pak Suranto di Malang. Ya, okay, ya. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Sopian yang telah bergabung dari Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Sopian.
3: Selamat siang Mbak Hana Pertiwi.
1: Selamat siang Pak Sopian di Kalimantan Timur. Bagaimana cuacanya ya, ini Pak?
3: Ini cuaca di Kalimantan Timur lagi hujan ini Bu.
1: Oh hujan malah ya Pak ya? Deras atau ini seperti apa ini Pak?
3: Lebat sampai 2 jam sudah.
1: Hujan lebat 2 jam ya Pak ya? Di Kaltim ya?
3: Tapi enggak lebat kan dibanding hujan kan. Kalau kita jalan 10 meter aja. Basah kuyup
1: Tapi kalau untuk sebelumnya, hari sebelumnya cuacanya panas atau hujan juga ini Pak?
3: Panas, satu bulanan panas.
1: Oh baru hari ini hujan?
3: Iya baru hari ini hujan.
1: Oke baik Pak Sopian. Terima kasih nih.
3: Ya. Itu aja.
1: Terima kasih Pak Sopian di Kaltim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas seperti apa terkait dampak pada kesehatan di cuaca panas ini? Saat ini kami telah bersama dokter medis sekaligus edukator kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Fajri Ad-Da'i.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Fajri, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
1: Dokter Fajri, penyakit atau kondisi medis apa ini yang paling rentan dipicu cuaca panas?
4: Jadi kalau dalam kondisi panas, bisa dapat terjadi namanya heat stroke. Heat stroke itu adalah kondisi di mana suhu tubuh sangat-sangat panas, bahkan bisa di atas 40 derajat Celcius. Itu terjadi misalnya kita terlalu berada di luar, kemudian kita panas sekali, terus tubuh nggak bisa mengkompensasi untuk menurunkan itu, jadi bahaya sebenarnya tubuhnya. Nah, apa dampaknya nih kalau misalnya suhunya panas? Satu, bisa pusing, kelayangan, sesek, kemudian bisa mual, muntah. Terus yang paling ekstrim misalnya nih, bisa otot-otot kita tuh pecah. Jadi bisa pecah ototnya, kemudian protein-protein yang ada di otot itu bisa namanya myoglobin ya, myoglobinolysis. Jadi bisa merusak ginjal nanti pada ujungnya gitu. Bahkan sampai kondisi yang ekstrim bisa gangguan aritmia atau irama jantung, sampai kerusakan pada saraf sehingga bisa menyebabkan pusing, kemudian linglung, lama-lama ketidaksadaran diri. Nah, itu udah bahaya banget tuh kalau seperti itu. Gitu. Okay. Jadi nanti kulitnya tuh kering, panas sekali, keringatnya udah mulai lama-lama. Awalnya keringatnya banyak, tapi lama-lama nanti keringatnya akan mulai habis gitu. Karena dia udah dehidrasi sekali, dehidrasi berat. Shock lama-lama antara pingsan, dia bisa meninggal kalau kayak gitu.
1: Nah, perbedaannya antara dehidrasi, lalu juga kelelahan akibat panas, dan sengatan panas itu seperti apa, Dokter Fajri?
4: Kalau dehidrasi sebenarnya kan kurang cairan. Mm-hmm. Dehidrasi juga bisa jadi komplikasi dari heat stroke. Tandanya apa? Kalau dehidrasi, bibirnya kering, pipisnya warnanya coklat karena intake-nya kurang, intake tuh asupannya kurang. Kemudian, kalau heat stroke itu ya badannya panas banget. Kalau dipegang tuh badannya panas, kayak mendidih. Ya kayak orang lagi demam, kalau bayi demam 40 derajat itu demam banget, panas banget, karena heat stroke jadi seperti itu. Dan orang heat stroke kan juga bisa dehidrasi gitu. Jadi itu adalah suatu heat stroke itu payung besarnya, dehidrasi adalah komponen dari heat stroke tersebut tuh bisa. Gitu. Jadi bedanya apa kalau heat stroke? Ya orangnya panas, bisa gak sadarkan diri, terus bisa kejang-kejang otot, orangnya juga bisa kejang-kejang, segala macam. Gitu, kalau dehidrasi ya belum sampai heat stroke ya nggak sepanas itu juga. Jadi ya dia kurang lemas aja, lemas. Terus kalau dokter bisa meriksa, namanya turgornya rendah ya. Jadi kering sekali lah turgornya rendah gitu. Terlalu tensi, rendah tensinya gitu. Nadinya cepat, ya udah itu dehidrasi. Pipisnya warnanya coklat, itu yang paling penting.
1: Nah, Dokter Fajri, cara membedakan pusing biasa begitu karena cuaca panas dengan kondisi yang lebih serius seperti apa ini?
4: Kalau pusing biasa, setidaknya dibuat istirahat, minum cukup, terus kita di tempat yang dingin, itu akan berkurang kalau yang pusing biasa. Kalau pusing heat stroke itu, biasanya kita dalam konteksnya, kontekstualnya, maksudnya kita lagi berjemur atau beraktivitas di lapangan bebas, atau misalnya kalau lagi lari, kemarin kan yang lari kemarin tuh banyak banget sih heat stroke tuh, 40 derajat, 40 derajat gitu. Jadi konteksnya itu kalau kita pusing lagi di tempat panas, jangan-jangan heat stroke gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi di tempat dingin di bawah AC pusing, ya nggak mungkin heat stroke. Gitu. Jadi tergantung konteksnya, kan nggak mungkin itu muncul tiba-tiba. Pasti ada kontekstual ruangannya. Nah, kalau pusingnya biasa, ya harusnya dia setelah diberikan dingin segala macam, mungkin belum sampai heat stroke, hanya heat exhaustion. Intinya dia kepanasan lah, belum sampai stroke yang berat gitu, belum sampai komplikasinya muncul gitu.
1: Nah, kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas ini ada di mana saja, Dokter Fajri?
4: Lansia, anak-anak, post-stroke, itu biasanya nanti masalahnya adalah kemampuan dia untuk meregulasi sistem tubuh itu kan lebih jelek dibandingkan orang yang tidak punya masalah saraf atau orang yang dewasa muda ya. Kalau anak-anak ya susah. Anak-anak kan nggak ngerasa, dia nggak bisa ngomong, sistemnya ininya 80% tubuhnya cairan, sekali heat stroke, dehidrasi, udah langsung kolaps dia, bahaya betul gitu.
1: Okay. Nah, gitu, kalau memang yang pekerja lapangan begitu ya, Dokter Fajri, harus berada di bawah terik matahari, bagaimana perlindungan yang sebaiknya diberikan ini kepada pekerja lapangan yang harus beraktivitas di bawah terik matahari?
4: cairan nomor satu paling mudah cairannya harus lebih, kalau orang normal 2 liter ya dia 3 liter atau 4 liter. Yang kedua, lihat pipisnya, kan pasti orang itu pipis. Kalau pipisnya udah mulai kuning pekat, dehidrasi, kurang cairan. Nah yang ketiga, harus digilir, dibuat sistem. Jangan dia 8 jam dipanah, wah itu orang teler lah. Sejam misalnya udah kepanasan, 1 jam 2 jam istirahat dulu. Mas setengah jam digilir lagi, baru ntar dia harus panas-panasan lagi. Yang keempat, kalau bisa modifikasi tempatnya. Misalnya pakai atap, misalnya dia bekerja yang harus di lapangan, kalau bisa seminimal mungkin ada atapnya misalnya gitu, tenda kayak atau apa. Karena nggak bisa dihindarin lagi, mau gimana, harus ada terhindar, kan nggak bisa. Kalau dia panas gara-gara terpapar matahari, berarti kan paparan harus dikurangin. Solusi paling mudahnya, nggak ada lagi kan.
1: Okay. Gitu. Nah Dokter Fajri, kalau untuk kita sendiri perlu menunggu haus sebelum minum atau justru harus minum ini secara berkala saja begitu?
4: Minum secara berkala, dihitung aja. Satu botol 600 cc.
1: Ya.
4: Anda kurang lebih kepanasan nih. Ya udah saya udah ambil 600. Ya udah, misalnya masih dalam kondisi panas minum aja lagi. 600 lagi gitu, minum lagi. Misalnya sampai dia 3 liter pun kan enggak akan kenapa-napa kalau dia enggak ada masalah jantung dan ginjal. Harusnya enggak, apalagi kalau panas.
1: Ya.
4: Terus lihat aja paling mudah kan pipis, lihat aja pipisnya. Kalau pipisnya udah mulai kuning ya itu dehidrasi, apalagi coklat. Dehidrasi berat namanya. Jadi pipisnya tuh harus bening, kuning muda, gitu. Kuning muda bening, udah.
1: Okay.
4: Itu minimal itu parameter yang paling gampang.
1: Okay.
4: Kalau dia udah kering panas, udah mulai nggak keringetan ya, udah hati-hati, jangan-jangan tuh udah dehidrasi.
1: Nah kalau untuk berolahraga, kapan waktu yang paling aman ini? Atau juga beraktivitas di luar ruangan?
4: Ini pertanyaannya menarik. Jadi kemarin itu di insiden maraton yang kemarin itu Jakim, itu kan namanya WGBT ya, jadi wet global temperatur, intinya stres lingkungannya tinggi sekali. Jadi suhunya itu di atas 34, kemudian kelembaban itu di atas 60% gitu, humidity. Jadi itu bahaya. Bahayanya adalah kalau kita olahraga, kan tubuh kita kayak mesin nih, ngasilin panas kan. Kalau motor aja kan gerak ngasilin panas, nah panasnya kan nggak kebuang. Jadi udaranya panas, mau lari kemana nih kalor yang dari tubuh. Terus humid. Jadi dia berkeringat juga, kadang keringatnya nggak bisa memancarkan panas, kan keringatnya tujuannya sebenarnya kan buang panas. Dia nggak keluar panas, jadi mendemanya di dalam tubuh gitu. Ya ini yang bikin heat stroke. Jadi kalau dalam kondisi cuaca jelek intinya, ya sebaiknya jangan di ex, yang nggak usah keluar lah. Kan kita olahraga mencari sehat, bukan mencari penyakit gitu.
1: Iya.
4: Jadi sebaiknya indoor aja olahraganya kalau lagi panas. Kalau nggak ya cari lokasi yang lebih dingin dan lebih adem gitu, lebih baik. Gitu, paling habis nggak ada lagi solusinya gimana.
1: Iya.
4: Atau berenang olahraganya gitu. Cari yang lebih tidak menyebabkan panas dan berisiko tinggi. Dan itu tidak 1-2 loh mbak. Kasusnya tinggi sekali heat stroke itu. Di ajang-ajang lomba atau yang maraton atau lari yang jarak jauh gitu sangat risiko tinggi gitu. Nah itu harus menjadi perhatian juga. Termasuk buat panitianya. Gitu. Dan buat edukasi masyarakatnya atau edukasi pesertanya, kan itu banyak sekali pesertanya.
1: Iya, Dr. Fajri.
4: Kemarin.
1: Iya. Baik. Gitu. Semoga juga memang dengan adanya edukasi dari Dr. Fajri ini masyarakat memperhatikan imbauan tadi ya Dr. Fajri ya. Terima kasih nih telah memberikan imbauannya kepada masyarakat. Selamat siang.
4: Betul. Siang. Siang.
1: Dokter medis sekaligus edukator kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Fajri Ad-Da'i, berbicara terkait cuaca semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga kembali mengundang Anda, pendengar, untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan di musim panas ini? Tadi juga dari beberapa pendengar ada yang melaporkan, cuacanya di Malang saat ini panas begitu. Lalu juga di Kalimantan Timur tadi saat ini terjadi hujan lebat. Sudah 2 jam. Lantas seperti apa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Atau mungkin dari Anda sudah ada yang bersiap-siap cara mitigasi diri sendiri seperti apa untuk menghadapi cuaca panas, Anda dapat menyampaikannya kepada kami, bercerita kepada kami terkait pengalaman Anda seperti apa. Karena juga tadi disebutkan oleh edukator medis dari Universitas Indonesia, kalau memang harus juga di indoor saja untuk olahraga begitu. Lalu juga untuk selain olahraga, aktivitas juga yang di outdoor itu sebaiknya dihentikan saja begitu jika tidak merasa penting. Lalu juga ada gejala awal yang diwaspadai terkait rasa haus yang berlebihan, lalu juga pusing, sakit kepala sebelah atau tubuh terasa lemas, nah keringat berlebih atau kulit justru terasa kering dan panas, lalu urin berwarna gelap atau keruh, kram otot dan jantung berdebar kencang. Jadi langkah pencegahannya, penuhi kebutuhan cairan, gunakan pelindung fisik, gunakan tabir surya dan masker, lalu juga membatasi aktivitas di siang hari dan mengkonsumsi makanan tinggi air.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Kilas Berita.
7: Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan menyusul ancaman fenomena Super El Nino yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik panas, serta peningkatan kesiapsiagaan di 11 kecamatan rawan karhutla. Wakil Bupati Siak Samsu Rizal mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena potensi kebakaran dapat terjadi di kawasan hutan, perkampungan maupun lahan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait cuaca panas meningkat, waspadai ancaman kekeringan di sejumlah daerah. Lantas bagaimana langkah mitigasi dari BPBD terkait cuaca panas yang meningkat? Saat ini kami telah bersama Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Tito Asungkumoro Wicaksono.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tito, selamat siang.
8: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Pak Tito, kalau halo. Cuaca, ya, halo Pak Tito, dapat mendengar suara kami ya Pak Tito ya?
8: Ya, siap.
1: Ya, baik. Pak Tito, kalau cuaca di Yogyakarta saat ini seperti apa Pak? Apakah terpantau panas ini dari biasanya?
8: Di siang hari ini cukup lumayan ya, kalau kita di luar agak menyengat di kulit ya.
1: Oke. Nah Pak Tito, bagaimana ini BPBD memantau perkembangan cuaca panas dan potensi kekeringan di wilayah saat ini?
8: Mbak Ana, jadi BPBD DIY ini juga sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektor, terutama untuk menghadapi musim kemarau ini, Mbak Ana. Jadi masing-masing BPBD Kabupaten Kota dan juga lintas sektor itu ada Dinsos, Dinkes, kemudian PMI dan OPD yang lainnya,

0: ada 8 tangki air karena ada permintaan dari pihak kelurahan maupun kecamatan gitu.
1: Baik. Nah, Pak Tito, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun. Selamat siang, Pak Teten.
2: Selamat siang, Sampurasun.
1: Baik,
2: aduh,
1: Pak Teten.
2: Terima kasih, Atenon.
1: Ya, Pak Teten, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Tito Asungkumoro Wicaksono. Pak Tito, mungkin dapat saling sapa ini Pak Teten dan Pak Tito.
2: Pak Tito, sehat.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah, Pak Teten.
2: Teman-teman kemarin sempat ke sana ya?
0: Sehat selalu. Ya, siap, ini... masih disibukkan untuk terkait dengan ke depan kekeringan ini apa di DIY.
1: Ya. Ya, baik. Ya, Pak Tito, tadi juga kalau dari Jogja sendiri ini sudah ada 3 dropping tangki air ya, begitu ya. Nah, kalau di Jawa
0: itu
1: Barat
0: di
1: seperti
0: ya,
1: oh, di Bantul ya, Pak Tito ya. Baik.
0: Kalau di Gunung Kidul 8 tangki ini. Baru 8 tangki untuk di Gunung Kidul itu.
1: Oh, jadi total 11 begitu ya, Pak Tito ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. 11 tangki air sudah di dropping begitu ya untuk mengatasi kekeringan ini ya, Pak Tito ya. Baik, kalau di Jawa Barat seperti apa ini Pak Teten?
2: Ya, sama. Jadi di Jawa Barat sebetulnya kita sudah melakukan antisipasi juga ya, sudah melakukan hampir langkah-langkahnya karena ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi gitu ya, biasa terjadi. Kita juga sudah melakukan rapat koordinasi pertama 8 Mei 2026 termasuk teman-teman kelurahan nih, baik itu dari kecamatan, kelurahan juga kita undang, dan desa-desa juga kita undang, libatin dari teman-teman Pak Dinas Desa gitu ya. Dan pada waktu itu juga kita sudah mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk penyiapan apabila terjadi bencana kekeringan. Kita juga selain daripada tangki-tangki air yang kita siapkan di BPBD Kabupaten Kota, dari provinsi juga Pak Gubernur sudah menyiapkan sekitar 27 ya di beberapa titik-titik yang cukup strategis titik-titik yang ada di seluruh Jawa Barat gitu ya. Kita siapkan juga kolaborasi dengan kluster logistik diantaranya baik itu dari BUMN, BUMD maupun juga dari perusahaan-perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan. Jadi apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kekeringan, kita juga teman-teman kluster logistik siap kita kontak mereka untuk segera melakukan bantuan terhadap teman-teman yang ada di lapangan gitu. Dasarnya kita melihat kejadian-kejadian di tahun 2023, yang di 2023 itu kita kekeringannya itu ada 261 kecamatan, sekitar 33,6 juta liter kita siapkan, dan di sekitar 771 desa atau kelurahan yang ada di Jawa Barat. Jadi spot-spot itu yang merupakan historical kekeringan-kekeringan yang ada di Jawa Barat menjadi perhatian kami, termasuk kami juga memberikan mereka akses-akses yang untuk direct langsung ke BPBD Kabupaten Kota maupun BPBD Provinsi maupun dengan pola media sosial. Nah, kami juga di untuk interaksi dengan masyarakat, kita juga sudah online, kalau pagi-pagi langsung direct ya, hari jam kerja, karena piket kami itu, piket pusdal op itu tidak lagi hanya, ini termasuk struktural eselon 3 juga kami piket ya, piket 24 jam, dan itu harus untuk antisipasi kekeringan di sore setelah jam kerja, kami live di media, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Jadi masyarakat bisa langsung mengadu ke kami untuk langsung kami terjunkan teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Karena spot-spot yang di titik-titik yang di sekitar 771 desa yang terdampak ini sudah kami siapkan kebutuhan-kebutuhan tentang air bersih itu sendiri. Demikian.
1: Baik, Pak Teten. Nah, Pak Tito, kalau kendala terbesar yang biasanya dihadapi BP

0: BPBD ini saat menangani kekeringan. Seperti apa itu, Pak Tito?
1: Ya, kendala kalau untuk provinsi DIY tentunya kita tidak bisa mengirim ya ke lokasi karena kita terus terang nanti kaitan BBM itu juga akan tinggi ya apa penyesuaian dengan kenaikan BBM kemarin. Tetapi teman-teman di kabupaten kita bantu untuk kita pinjamkan tangki-tangki air untuk bisa ini ya Ibu apa namanya digunakan oleh teman-teman di kabupaten khususnya Kulon Progo ini juga sudah apa minta bantuan untuk tangki apa namanya tangki air ya kendaraan tangki air untuk suplai nanti air bersih di wilayah Kulon Progo. Dan tidak hanya itu di Provinsi DIY sendiri BPBD tidak ada anggaran untuk dropping air nih karena kemarin dicoret. Namun tidak mengapa karena teman-teman di kabupaten khususnya di kabupaten nih kalau kota lebih cenderung permasalahan kelangkaan air itu minim sekali nih apa dibandingkan di kabupaten-kabupaten yang di kabupaten ini yang mempunyai anggaran kecuali Sleman. Sleman tidak menganggarkan karena Sleman sudah terpenuhi oleh keberadaan PDAM. Tapi apa namanya untuk kendala lainnya tentunya kita ujung tombak di lapangan juga dari teman-teman relawan ya apa. Jadi kadang-kadang teman-teman relawan ini yang menjadi ujung tombak Provinsi DIY ini kan sebenarnya ada uang lelah ya untuk relawan-relawan ini tetapi tidak bisa mengcover keseluruhan relawan yang ada di DIY karena jumlahnya ribuan ya Mbak apa. Tetapi dengan adanya sedikit anggaran karena kita tahu semuanya lah ini terjadi di seluruh Indonesia nih apa terkait dengan apa namanya anggaran ini untuk tahun ini kan kita ya minim sekali Mbak apa
0: baik.
1: Tapi kita akan
0: terus
1: menempuh
0: berupaya
1: cara
0: begitu ya Pak Tito ya.
1: Ini berupaya jadi kita akan Provinsi belum mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan dari gubernur karena menunggu paling tidak tiga kabupaten ini sudah menetapkan kepala daerahnya untuk siaga darurat kekeringan. Yang sudah menyampaikan ini Bantul siaga darurat kekeringan. Kita tinggal nanti menunggu Gunung Kidul yang sedang berproses dan Kulon Progo yang juga berproses. Nanti kita gubernur akan menerbitkan siaga darurat kekeringan dan ini akan nantinya menjadi dasar payung hukum kita untuk mengusulkan anggaran ke BNPB terkait bantuan dari BNPB untuk mengatasi kekeringan di DIY.
0: Pak Tito dan Pak Teten, semoga juga upaya dan langkah mitigasinya yang dilakukan BPBD ini tidak membuat masyarakat merasa terancam kekeringan begitu ya. Dan juga tetap kondusif di daerah masing-masing. Terima kasih nih Pak Tito dan Pak Teten. Selamat siang.
2: Selamat siang,
1: benar. Selamat siang, Pak Teten.
0: Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Raden Tito Asung Kumoro Wicaksono, lalu ada Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang, edisi 1 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkerutian gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malincah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Taklukan Ekuador, Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Inggris akan menghadapi Kongo dalam lanjutan perburuan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jelang PON 2028, Kemenpora RI gelar pertemuan dengan KONI. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dengerin Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Meksiko Javier Aguirre Onaindia memuji penampilan timnya setelah menang 2-0 atas Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan itu memastikan Meksiko melaju ke babak 16 besar. Laga berlangsung di Stadion Azteca Rabu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Aguirre menilai para pemain menunjukkan disiplin, mental kuat, dan kerja keras sepanjang pertandingan. Ia juga menyebut kemenangan tersebut merupakan hasil dari permainan kolektif yang berjalan sesuai rencana. Pelatih berusia 67 tahun itu mengapresiasi konsentrasi tim dalam menghadapi tekanan dari Ekuador. Menurut Aguirre, Ekuador merupakan lawan tangguh, sehingga Meksiko harus menjaga kedisiplinan sejak awal hingga akhir laga. Dan pada babak 16 besar, Meksiko akan menghadapi pemenang pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.

sementara itu pendengar, pelatih timnas Ekuador Sebastian Andres BKC saya tetap bangga atas perjuangan para pemain meski kalah 0-2 dari Meksiko pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Laga berlangsung di Stadion Azteca Rabu pagi waktu Indonesia Barat di mana BKC menyebut hasil tersebut memang menyakitkan tetapi tidak menghapus kerja keras dan komitmen tim sepanjang turnamen. Menurutnya sikap dan dedikasi skuad berjuluk Latri tetap layak diapresiasi. Pelatih asal Argentina itu juga mengakui Meksiko tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Ia menilai pengalaman tampil di Piala Dunia akan menjadi modal penting bagi para pemain muda Ekuador. BKCC meminta seluruh pemain menerima hasil dengan kepala tegak dan fokus menatap kompetisi berikutnya. Kemenangan ini membawa Meksiko melaju ke babak 16 besar dan menjaga catatan clean sheet sejak fase grup.

masih dari Piala Dunia 2026. Belanda memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris siap menghadapi Kongo dalam laga perdana babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada malam hari nanti. Berikut Karisma Rizky menyampaikan laporannya.

0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Inggris dan Kongo di Atlanta Stadium Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim sepanjang sejarah. Inggris lolos sebagai juara grup L dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun performa mereka dikritik setelah ditahan 0-0 oleh Ghana. The Three Lions kesulitan menembus taktik low block dan permainan fisik Ghana. Tapi Thomas Tuchel mewaspadai tim Kongo di laga ini.
1: Dan saya rasa kita akan menghadapi tim yang sangat kompak, sangat fisik. Tim yang terlatih dengan baik dalam formasi 5-3-2 seperti yang diperkirakan. Mereka punya sistem bertahan dengan disiplin, berganti-ganti antara tekanan tinggi dan blok rendah, sangat disiplin dan terlatih dengan baik. Jadi sangat berbahaya dalam serangan balik. Tapi kita tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk mencari cara untuk menang.
2: So that's basically what waits for us. We know where we are. We know that it's now the moment to find ways to win.
0: Kongo nyaris gagal lolos setelah ditahan Portugal dan kalah dari Kolombia. Namun kemenangan atas Uzbekistan di laga terakhir memastikan mereka lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Sementara pelatih Kongo, Sebastian Desabre, optimis meski ia mengakui pertandingan dipastikan akan berjalan sulit.
1: Penindi adalah pertandingan yang sulit. Mereka menunggu kita, tetapi kami akan mengatasinya. Kami telah membuktikan melawan tim yang seharusnya lebih unggul dari kita, sehingga kita bisa saja untuk mencari tahu. Jadi kita sedang fokus pada kekuatan kita dan mari kita lanjutkan jalan kita.
2: On continue notre chemin qui de toute manière à ce niveau-là de la compétition.
0: Kongo hanya kebobolan 3 gol di fase grup. Back-back mereka Axel Tuenzebe, Kankel Mbeba dan Arthur Masuaku sangat mengenal gaya permainan Inggris karena lama berkarir di Premier League. Di sisi lain Inggris kesulitan menembus pertahanan rapat Ghana. Kongo diperkirakan akan menerapkan taktik serupa. Diprediksi Inggris akan memakai formasi 4-2-3-1, sedangkan Kongo akan memakai pola 5-3-2. Dari Jakarta, Karisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chan mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon Championship 2026. Dalam debutnya, Janis melaju ke babak kedua usai mengalahkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez, dengan skor 6-1 dan 7-6. Janis mengaku bangga bisa mengulang pencapaian yang terakhir diraih Indonesia pada 2004. Sebelum Janis, petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon adalah Angelique Wijaya pada edisi 2004. Erick Thohir menyebut keberhasilan Janis sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia. Pada laga tersebut, Janis tampil dominan dengan mencatatkan 6 ace, 24 winner, dan tanpa double fault. Kemenangan itu juga membuat Janis unggul 3-0 dalam rekor pertemuan melawan Fernandez. Di babak kedua, Janis akan menghadapi petenis Australia Daria Kasatkina dan juga dijadwalkan tampil di sektor ganda bersama Aldila Sutiaji.

Kita menuju kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Golden State Warriors membuka peluang mengejar LeBron James pada bursa bebas NBA musim ini. Peluang itu muncul setelah Draymond Green menolak opsi perpanjangan kontrak senilai 27,6 juta dolar Amerika Serikat. Laga tersebut memberi fleksibilitas finansial bagi Warriors untuk memperkuat skuad. Sebelumnya Warriors sempat mendapatkan sinyal bahwa LeBron kemungkinan bertahan di Los Angeles Lakers. Namun, negosiasi terbaru antara LeBron dan Lakers dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Warriors juga mempertimbangkan peluang mendatangkan Anthony Davis melalui skema pertukaran pemain. Jika transfer itu terjadi, Warriors kemungkinan harus memasukkan Jimmy Butler untuk menyesuaikan aturan nilai gaji. Di tengah spekulasi tersebut, Warriors telah menyepakati kontrak baru 2 tahun dengan Kristaps Porzingis senilai 40 juta dolar Amerika Serikat.

0: Pendengar informasi olahraga nasional, kita awali dari Liga Sepak Bola Tanah Air. Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026. Di bawah arahan pelatih kepala Nil Maizar, tim berjuluk Kabau Sirah memulai membangun fondasi permainan melalui program latihan bertahap yang mengedepankan peningkatan kondisi fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Dari Padang, Iwan Setiawan menyampaikan laporannya.
1: Alhamdulillah, semua berjalan lancar ya. Dengan beberapa pemain yang ada, tidak semua full ya, masih 80%. Tapi dalam 2-3 hari ini semua akan...
2: Komposisi skuad Semen Padang FC hingga saat ini berjumlah 26 pemain yang sebagian besar merupakan pemain berpengalaman yang telah malang melintang di kompetisi sepak bola nasional. Nama-nama seperti Erwin Gutawa, Otto Kapisa, Muhammad Argianto, Bagas Kafa, Agim Faryansa, Nopri Setiawan, Esteban Fiskara Genzola hingga Alwi Slamet menjadi bagian dari wajah baru Kabau Sirah. Pelatih kepala Nil Maizar mengatakan proses persiapan berjalan sesuai rencana meski belum seluruh pemain bergabung dalam sesi latihan. Ia menyebut sekitar 80% pemain telah mengikuti program latihan dan optimis dalam beberapa hari ke depan seluruh skuad akan lengkap sehingga proses pembentukan tim bisa berjalan lebih maksimal.
1: Kondisi fisiknya seperti apa, strengthnya seperti apa, kekuatan ototnya seperti apa. Nah, tapi kita bumbui dengan taktikal juga, dengan teknikal juga, dan mental juga. Jadi mungkin insya Allah lah dalam minggu ini semuanya bisa berjalan lancar.
2: Pada pekan awal latihan, tim pelatih memberikan porsi besar pada pembentukan kondisi fisik pemain. Sementara itu, wartawan olahraga Sumatera Barat Jamaldi menilai komposisi pemain Semen pada FC musim ini cukup menjanjikan. Kehadiran sejumlah mantan pemain tim nasional serta pemain yang telah memiliki pengalaman di Liga 1 dinilai menjadi modal penting bagi Kabau Sirah untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.
3: Semoga Semen Padang FC bisa bermain dengan baik di tangan Coach Nil Maizar dengan pemain-pemain baru yang sudah berhasil direkrut kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia.
2: Bermodalkan perpaduan pemain senior, talenta muda, serta pengalaman Nil Maizar sebagai pelatih, optimisme mulai tumbuh di kalangan pendukung Kabau Sirah. Persiapan yang terus dimatangkan diharapkan mampu membawa Semen Padang FC tampil konsisten sepanjang musim dan mewujudkan target besar kembali promosi ke kompetisi Liga 1 Indonesia.
4: Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kabar lainnya pendengar, saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional KONI dan sejumlah stakeholder olahraga nasional tengah menggelar pertemuan terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Dari Senayan, Nuryansyah menyampaikan laporannya. Nunu?
1: Ya, terima kasih Luna. Pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga Senayan Jakarta Pusat, di mana barusan telah berlangsung audiensi Menpora Erick Thohir bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Marciano Norman, beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas perihal Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 yang akan berlangsung nanti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kejagung, Narendra Jatna, dan perwakilan BPK, Susilo Widiantoro, sebagai saksi acara. Kejagung dan BPK sendiri nantinya akan menjadi pengawas pelaksanaan PON 2028 yang berfokus pada administrasi dan penggunaan anggaran terhadap venue, atlet, hingga dampak ekonomi kepada daerah penyelenggaraan. Menpora Erick Thohir pada sesi jumpa pers menyampaikan bahwa Kemenpora dan KONI telah bersepakat untuk membentuk tim koordinatif guna memperlancar segala urusan yang berhubungan dengan PON 2028 nantinya.
2: Akan membentuk tim koordinatif, kita akan mengundang dari daerah seperti apa mappingnya sebelum nanti kita tentu laporkan kepada pemerintah pusat, Pak Menko ataupun Bapak Presiden untuk dengan 2028 seperti ini perspektifnya. Dan tentu kendala dan hal-hal yang memang bisa sesuai yang kita harapkan, sukses daripada penyelenggaraan, sukses secara administrasi, dan juga harus dinamakan dengan pengembangan olahraga nasional sesuai dengan poin.
1: Ya, pendengar. Pertemuan siang tadi, menurut Kemenpora, berfokus pada kesiapan venue-venue di daerah tuan rumah, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Bila ditemukan nantinya venue-venue yang belum siap digunakan untuk kejuaraan, maka DKI Jakarta sebagai provinsi perbantuan akan digunakan sebagian venue-nya untuk pertandingan-pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional 2028 nantinya. Ini ditujukan agar perancangan anggaran yang digelontorkan dapat terukur dan tepat sasaran tanpa merugikan atlet-atlet peserta PON nantinya. Tujuan kesiapan venue-venue ini di sebelum-sebelum Kemenpora melepaskan rancangan anggaran belanja untuk Pekan Olahraga Nasional ini, venue-venue di kota tuan rumah NTT dan NTB akan dievaluasi oleh Kejagung dan BPK, dan juga akan ditentukan nantinya apakah siap atau tidak 3 bulan sebelum pelaksanaan PON itu sendiri pada tahun 2028. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar disampaikan kabar dari jelang persiapan PON 2028 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Baik, Leran telah menyiapkan livery special untuk Grand Prix Inggris pada 4 hingga 5 Juli 2026. Peluncuran livery Anyar itu merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, Google Gemini. Formula E menambahkan sirkuit baru untuk kalender musim 2026-2027. Secara keseluruhan, musim ke-13 yang sekaligus menjadi masa dimulainya era baru mobil Gen 4 ini akan menghadirkan 21 balapan di 13 sirkuit. FC Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Amerika Serikat Monaco, AS Monaco dengan kesepakatan permanen. Hal ini terjadi setelah pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke klub tersebut pada musim lalu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini kami juga masih akan menyoroti Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan membedah head-to-head Inggris dan juga Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.

0: Pendengar, malam nanti perhatian pecinta sepak bola akan tertuju ke Stadion Atlanta, Amerika Serikat saat Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Inggris datang dengan status juara grup L dan menjadi salah satu tim yang tampil cukup meyakinkan sepanjang fase grup. Namun fase gugur selalu menghadirkan cerita berbeda karena satu kesalahan bisa mengakhiri perjalanan tim. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo hadir sebagai salah satu tim yang mencuri perhatian. Meski lolos sebagai peringkat ketiga grup K, mereka berhasil menunjukkan daya juang dan juga efektivitas yang membuat mereka tetap bertahan di turnamen ini. Lalu apakah Inggris mampu menjawab ekspektasi sebagai tim unggulan atau justru Kongo yang menghadirkan kejutan dan juga membuka jalan menuju babak 16 besar? Untuk membahasnya kita akan membedah ya bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Grega Nur Ihsani. Selamat sore Bung Grega, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Bung Grega, kita akan bedah ya bagaimana Inggris, kemampuan Inggris dan juga Kongo di babak 32 besar. Tapi sebelumnya kita juga undang pendengar untuk interaktif bersama kami. Silakan Anda juga bisa bergabung dalam dialog ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Baik, Bung Grega, kalau melihat perjalanan dari fase grup, bagaimana Anda membaca performa Inggris dan juga Kongo di sejauh ini ya?
1: Ya, Inggris dulu ya berarti Mbak Safira. Inggris itu saya bisa bilang seharusnya sudah bisa belajar dari pengalaman ya selama di fase grup. Setelah laga pertama menang 4-2 lawan Kroasia, tanpa diduga Inggris malah ditahan imbang nih oleh Ghana pada laga berikutnya. Dan kemudian di laga terakhir akhirnya menang lagi 2-0. Nah, saya justru bisa menyoroti kemenangan 2-0 atas Panama ya di fase grup. Karena saya melihat dua lawan tersebut, yaitu Ghana dan juga Panama, itu lawan-lawannya menerapkan atau menggunakan formasi atau pattern 5 back ya. Artinya 3 back tengah dan juga ditambah 2 back sayap gitu. Dan Thomas Tuchel melihat ini ketika ditahan imbang oleh Ghana, sangat terlihat kalau anak asuhnya itu tidak bisa, atau kelimpungan dia anak asuhnya itu tidak bisa dengan serta-merta mudah menembus jalan pertahanan lawan. Namun pada akhirnya melawan Panama itu Thomas Tuchel pelatih Inggris berhasil menemukan formulasi yang tepat untuk mengalahkan dua lawannya terakhir. Melawan Panama, dengan skor 2-0 ya.
0: Kalau dari Kongo bagaimana Bung Grega?
1: Nah, ini juga menarik ya, anak asuh Sebastian Desabre ini juga pragmatis, artinya benar-benar melihat lawannya begitu. Alih-alih punya strategi yang atau pakem yang sudah mantep gitu, Kongo itu lebih cenderung melihat dulu lawannya gitu. Terbukti itu ketika melawan lawan-lawannya di fase grup pun juga sebenarnya Desabre itu punya dua pakem di pertahanan, yaitu 4-4-2 yang pertama, kemudian yang terakhir adalah 5-4-1 atau 5-3-2. Formasi 5 back ini persis dengan Ghana ya saat itu. Jadi anak asuh Desabre ini benar-benar bisa memanfaatkan setiap dari pengalaman di perjalanan di fase grup. Artinya ketika menghadapi Uzbekistan, contohnya ya, saya ambil contoh itu, yang secara kualitas di bawah mereka, Desabre justru main dengan formasi 4-4-2 dan hasilnya mereka menang dengan skor 3-1 melawan Uzbekistan saat itu. Jadi saya bisa melihat dua tim ini secara overall ya, saya ambil kesimpulan sebenarnya Inggris dan juga Kongo itu sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Maka dari itu melawan di laga nanti babak 32 besar ini, Inggris dan Ghana akan kembali mencoba untuk meneruskan tren positifnya begitu sih Mbak Safira.
0: Kalau berdasarkan catatan, kedua tim ini kan belum sempat bertemu ya di satu match gitu ya Bung Grega. Bagaimana Anda melihat pertandingan nantinya? Akankah ini juga lebih sulit diprediksi atau justru membuka peluang kejutan-kejutan nih Bung Grega?
1: Buat Inggris sebetulnya melawan Kongo ini jadi satu hal yang apa menguntungkan. Menguntungkan dalam artian bukan karena kualitasnya yang berbeda ya, tapi memang sejak sebelum terjun ke Piala Dunia putaran final, Inggris juga beberapa kali melakukan uji coba melawan tim dari Afrika. Kalau tidak salah melawan Senegal juga, dan hasilnya memang hasil bukan hal yang penting, tapi di situ Tuchel bisa belajar bagaimana karakteristik daripada tim-tim dari Afrika begitu.
0: Inggris kan datang sebagai juara grup L ya, Bung Rega. Sementara kalau Kongo lolosnya dari jalur peringkat ketiga, apakah status ini juga masih relevan ketika mereka masuk di fase gugur ini, Bung?
1: Tidak ada sesuatu yang relevan atau irrelevan ya ketika sudah bicara Piala Dunia. Ketika sudah bicara Piala Dunia, maka semua tim yang lolos, apalagi sini udah di babak 32 besar, adalah tim-tim yang terbaik buat saya, menurut saya. Jadi mungkin Kongo akan bermain seperti saya bilang pragmatis, artinya mereka mungkin akan bertahan dan berkaca ketika Ghana berhasil menahan imbang Inggris, dan sebaliknya Tuchel juga pasti akan menyiapkan plan A, plan B, dan mungkin sampai plan C juga ya untuk menembus pertahanan Kongo nanti.
0: Berbagai plan sudah disiapkan agar mereka juga bisa mampu menahan lawannya ya. Baik, Bung Rega, sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu Bu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
2: Ya, selamat sore. Salam olahraga, Mbak Safri.
0: Salam olahraga. Silakan Bu Dinda, tanggapannya.
2: Ya, Bung Rega, salam olahraga.
1: Jaya, Bu Dinda.
2: Ya. Beberapa negara ini kesebelasannya bikin dilematis ya, Bung Grega ya, Mbak Safira. Yang gak duga-duga, ternyata masuk gitu ya.
0: Tidak duga-duga, ternyata tersingkir gitu ya, Bu Dinda.
2: Yang duga-duga, ternyata tersingkir. Iya, selama bola masih main di atas rumput kan gitu ya, Bung Grega dan Mbak Safira. Jadi, aku pribadi dari dulu sudah pernah suka sama Inggris.
0: Kenapa tuh?
2: Gak suka aja, gak pernah pegang Inggris gitu. Jadi untuk dalam nanti ini pastinya, karena belajar dari Kongo waktu lawan Spanyol ya, yang satu-satu itu kan. Ya, Bung Grega ya, Mbak Fira ya. Ya, belajar dari itu untuk Spanyol aja berhenti di satu kan, di satu-satu otomatis.
0: Jadi Bu Dinda dukung Kongo nih kali
2: Kongo
0: ini.
2: Kongo pasti.
0: Skornya prediksi berapa nih Bu Dinda?
2: 2-1 lah
0: untuk
2: yang
0: Kongo ya.
2: Oke, Mbak Mila juga Bung Grega, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih Bu Dinda. Bung Grega, ada juga yang tersambung bersama kami, Pak Abdurrahman di Malang. Saya sapa Pak Abdurrahman, selamat sore.
3: Selamat sore, salam olahraga Mbak Safira.
0: Salam olahraga Pak Abdurrahman, silakan. Ada Bung Grega juga.
3: Salam olahraga Bung Grega ya. Kalau saya kok pegangan loh, pegang Kongo ya, karena sekarang ini banyak apa ya, itu saya yang hebat-hebat itu sudah berguguran seperti Jerman itu kan, di luar dugaan Jerman itu akhirnya ya biasa tumbang dengan para gue ya. Karena itu saya nanti insya Allah penaltian, kalau itu bentuknya penaltian Kongo ya, penaltian gitu.
0: Berapa prediksinya Pak Abdurrahman?
3: Kalau penaltian ya bisa 5-3.
0: 5-3 atau... untuk Kongo ya?
3: Iya, itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman di Malang, selamat sore. Ya, Bung Rega, dua pendengar ya, ekspektasinya ke Kongo nih. Bagaimana pendapat Anda?
1: Itu ya tidak mengherankan ya, kalau ketika Kongo juga punya masanya sendiri. Karena kan bisa kita lihat sama-sama di laga pertama, Kongo dengan luar biasa bisa menahan imbang Portugal ya, terlepas dari memang tekanan yang ada di pundak Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan. Cuman itu membuktikan bahwa pakem atau pattern daripada Kongo itu ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas di atas mereka, mereka benar-benar bisa memanfaatkan itu dengan sangat baik gitu. Walaupun pada akhirnya di laga kedua kalah tipis 0-1, yaitu jadi pelajaran yang penting buat Kongo nanti untuk menghadapi Inggris
0: dan Kolombia ya.
1: Oh iya, dengan Kolombia benar.
0: Baik, Bung Rega, ada pendengar lainnya kita sapa juga ya, Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
4: Selamat sore Mbak Safira, selamat sore Bung Rega.
0: Selamat sore Bapak, salam olahraga, silakan.
4: Jadi ini menurut saya, yang di grup kemarin di Inggris lawan Ghana, draw ya.
0: Inggris melawan Ghana?
4: Ghana iya.
0: Iya. Ya, draw Pak, 0-0 Pak.
4: Ya, jadi ini kita lihat bahwa di Liga Inggris itu banyak pemain Afrika yang main di Liga Inggris. Jadi mereka sudah tahu permainan tim Inggris. Jadi ini menurut saya saja, dengan fisik dan skill masih Kongo masih bisa, mungkin Kongo menang.
0: Lagi-lagi Kongo itu ya, dari pendengar ya. Kami. Oke.
4: Okay. 1-0 saja.
0: 1-0 untuk ya, Kongo. 1-0, ya. Baik. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Pak Safir dan Bung Rega.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Daniel di Sorong ya. Bung Rega, kita juga akan bahas ya bagaimana sisi taktik dan juga karakter dari permainan kedua tim. Tapi kita jeda sebentar, ada informasi sekilas yang akan disampaikan oleh rekan saya di Ruang Kekiper. Jangan ditutup ya Bung Rega, ditunggu sebentar. Siap.
5: Kilas Berita.
6: Tim nasional Amerika Serikat menjadi tuan rumah terakhir yang bermain di babak 3-2 besar Piala Dunia 2026 setelah dua tuan rumah lainnya, Kanada dan Meksiko, sudah bermain lebih dulu dan memastikan langkah keduanya ke babak 16 besar. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada Kamis besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Rega Nur Ihsani, terkait dengan pertandingan di 32 besar Inggris melawan Kongo ya. Bung Rega masih bersama kami.
1: Ya, halo.
0: Ya, Bung, kalau dari sisi taktik dan juga karakter bermain, posisi mana yang paling menentukan untuk duel Inggris melawan Kongo ini?
1: Ya, untuk Inggris yang jelas harus memerhatikan dua strikernya ya, yaitu ada Yohan Wisa dan juga Cedric Bakambu. Kebetulan dua striker ini sudah dan sedang bermain di Liga Inggris atau Premier League, itu sudah ada pengalaman di Inggris. Okay. Jadi kurang lebihnya pasti mereka tahu betul tuh karakter-karakternya, Mark Cahy, John Stones, atau siapapun nanti yang back yang akan dipasang oleh Thomas Tuchel. Dan juga jangan lupakan ada satu pemain lagi, yaitu Arthur Masuaku. Dia seorang bek sayap kiri yang juga dikenal dengan umpan crossingnya, kemudian akselerasinya di sisi sayap, dan juga dia juga pemain yang skillful. Jadi pertarungan di sisi sayap dan juga di depan, di lini depan Kongo itu harus diwaspadai betul oleh Inggris. Sementara kalau dari sisi Inggrisnya, kemungkinan besar akan ada sedikit perubahan, tidak banyak ya, artinya pemain-pemain yang tier 1 atau bintangnya yaitu Bukayo Saka diantaranya, kemudian Marcus Rashford mungkin akan dipakai di babak 32 besar melawan Kongo, karena Saka memang ketika datang ke Amerika ini, ke Piala Dunia ini, memang tidak dalam kondisi yang fit ya. Cuma Thomas Tuchel kemudian memainkan Bukayo Saka di pertandingan terakhir, dan hasilnya terlihat memuaskan bagi Thomas Tuchel. Bahkan dalam beberapa kesempatan press conference pun Tuchel memuji dua pemain ini, antara Rashford dan juga Saka. Untuk di tengah kemungkinan masih akan dikawal ya oleh Anderson dan juga Declan Rice. Dan selebihnya Inggris, secara umum Inggris kemungkinan besar saya yakin akan lebih mendominasi atau menguasai. Artinya Kongo akan dipaksa untuk bertahan dan menerapkan serangan balik cepat. Masalahnya bagi Inggris adalah serangan balik cepat ini akan sangat bertumpu pada kecepatan Yohan Wisa dan juga Cedric Bakambu yang saya bilang tadi. Keduanya akan jadi momok bagi pertahanan Inggris nanti, Mbak Safira.
0: Akan merepotkan juga bagi tim Inggris ya, tidak menyepelekan juga. Baik, kita juga masih punya waktu untuk undang pendengar. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375. Ya, Bung Gregah, kalau Kongo ini kan dilihat-lihat ini menjadi salah satu tim yang cukup mengejutkan ya di

0: maka Fadikini akan jadi poros atau pivot daripada aliran bola pertama kan dari dia biasanya seperti itu. Jadi benar-benar ada di kualitas individu para pemain yang kebetulan ya, kebetulan
1: pengalaman di Premier League itu ya. Betul. Itu juga cukup mempengaruhi bagaimana pola permainan mereka nanti di 32 besar. Ya. Baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore, Mbak Luna.
1: Dengan Safira, Bapak. Ada Bu Gregor juga.
2: Yang di siapa?
1: Iya, silakan. Apa tanggapannya Inggris versus Kongo ya di 32 besar?
2: Yang narasumbernya siapa?
1: Bung Rega.
2: Oh,
1: dari pengamat sepak bola. Iya, silakan.
2: Saya agak mengkritisi sedikit. Mm-hmm. Kalau Inggris itu dia kelemahan di penjaga gawang. Inggris tidak pernah mendapatkan penjaga gawang yang sangat bagus.
1: Kipernya ya.
2: Kipernya Jordan Pickford itu cuma penjaga gawang Everton. Jadi dia kelemahannya di situ. Jadi dia akan rawan di situ. Okay. Dan nanti akan bertarung fisik dengan Kongo. Inggris akan akan kerepotan kalau bermain pemain tengah. Kalau Inggris emang bintangnya lengkap, tengahnya ada emang di Kandras, Bukayo Saka.
1: Pak Atong cukup tahu ya dengan pemain-pemainnya, memperhatikan juga bagaimana Inggris dan juga Kongo.
2: Iya, Jude Bellingham, Eric Kane sama Marco Rashford. Cuma dia titik lemahnya emang di penjaga gawang. Jadi kalau saya memilih Kongo yang menang 1-0 karena Inggris itu kalah.
1: Baik, terima kasih Pak Atong. Satu sore. Berbagi durasi juga dengan yang lain. Saya sapa Pak Saiful di Jogja. Selamat sore Pak Saiful.
3: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Selamat sore. Salam olahraga, ada Bung Grega juga di sini.
3: Ya, selamat sore juga untuk Bung Grega. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Silakan tanggapannya Inggris dengan Kongo ya malam nanti.
3: Ya, untuk pertandingan antara Inggris dan Kongo, kalau saya pada malam ini memang ujian sesungguhnya bagi penjaga gawang Jordan Pickford ya, dengan ketangguhannya. Semoga nanti malam bisa memblokir semua penyerang-penyerang dari Kongo. Di samping itu saya juga berharap Thomas Tuchel juga bisa langsung dari pertama menurunkan trionya, Marco Rashford, Jude Bellingham, juga Harry Kane. Mungkin nanti Inggris bisa menang 2-0 Mbak Safira itu.
1: Oh, pokoknya menjagokan Inggris kali Inggris ini ya Pak Saiful ya, 2-0.
3: Iya, 2-0 skornya untuk kemenangan Inggris.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful di Jogja.
3: Selamat sore, terima kasih.
1: Selamat sore, olahraga. Jaya. Saya sapa Pak Andi di Palu. Selamat sore Pak Andi.
4: Iya, selamat sore.
1: Iya, salam olahraga. Salam olahraga, silakan. Iya, ada Bung Regah juga di ujung telepon.
4: Iya, selamat sore Bang Reza.
1: Ya, silakan.
4: Ini lagi seru sebentar malam, Inggris ketemu Kongo.
1: Iya.
4: Sebelumnya saya mau kasih informasi cuaca dulu. Kalau di Kota Palu ini lagi diguyur hujan.
1: Oke, baik. Sejak kapan Pak diguyur hujan?
4: Sejak pukul 15 sore tadi.
1: Baik, silakan. Mungkin ke pertandingan Inggris dengan Kongo ya malam nanti.
4: Iya, karena walaupun Kongo tidak jelek-jelek amat, tapi dia bisa masuk peringkat 3 ya.
1: Iya. Lolos dari fase grup juga ya?
4: Iya.
1: Iya, silakan. Ya, jagoannya siapa, Pak?
4: Kalau saya jagoan Kongo.
1: Oh, Kongo. Baik.
4: Ya, untuk skor 2-0 untuk Kongo.
1: 2-0 untuk Kongo. Sudah, Bapak. Terima kasih informasinya. Dan juga tanggapannya. Selamat sore.
4: Selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Baik. Ya, Bung Grega, ada beberapa tanggapan. Lagi-lagi Kongo ya masih mendominasi oleh pendengar kami bahwa ini menjagokan mereka bisa mengungguli Inggris malam nanti. Ini bagaimana tanggapan Anda?
0: Ya, tadi cukup menarik ya yang ada yang berbicara mengenai kiper.
1: Ya.
0: Kelemahannya ada di posisi
1: Inggris,
0: penjaga gawang.
1: Mm-hmm.
0: Ya, betul. Saya secara pribadi sebenarnya setuju dan tidak setuju. Setuju setuju bahwa memang Inggris sejak mungkin David Seaman atau Joe Hart ya, itu mungkin menurut saya David Seaman lah, setelah era itu memang hampir tidak ada kiper yang benar-benar apa ya, overpower gitu, yang benar-benar bisa diandalkan betul gitu.
1: Okay.
0: Cuman tidak setujunya adalah justru di Piala Dunia kali ini tiga kiper yang dibawa oleh Tuchel, yaitu ada Jordan Pickford, kemudian Henderson kipernya Crystal Palace, dan juga satu lagi itu James Trafford, itu adalah tiga kiper terbaik yang saat ini

0: dimiliki oleh Inggris. Memang sejauh ini baru Pickford saja yang dimainkan terus, dan kebobolan 2 gol di fase grup itu juga sedikit banyak menunjukkan mungkin itu yang jadi rujukan titik lemah ya. Tapi saya juga setuju dengan apa yang tadi diucapkan oleh pembicara tadi, bahwa ini akan jadi ujian penting buat kiper. Dan ya, saya rasa Inggris melawan Kongo ini memang akan berjalan dengan ketat, tapi skornya tidak akan jauh.
1: Okay.
0: Mungkin 1-0 aja. Ada satu yang tim yang memang akan clean sheet pada malam hari nanti.
1: Oke. Okay. Baru mau saya tanyakan tuh prediksi skornya Bung Rega. Ternyata 1-0 untuk Inggris atau Kongo nih?
0: Saya berharapnya Inggris bisa melaju, jadi 1-0 untuk Inggris.
1: 1-0 untuk Inggris. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Rega atas waktunya sore ini di Dari Pro 3. Kita akan nantikan ya bagaimana laga antara Inggris dan juga Kongo malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Rega, selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore, salam olahraga. Got
1: everything you need. Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola Indonesia Grega Nur Ihsan. Anda juga bisa menantikan ya ataupun menyimak bagaimana jalannya pertandingan antara Inggris dan juga Kongo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di Pro 3 RRI. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Alibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan, perubahan iklim, serta ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3000, memang pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026 ini. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, di mana ia menyebut berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat. Dan dia juga menjelaskan dari total lahan kritis tersebut, ini sekitar 6,6 juta hektar berada di dalam kawasan hutan
2: atau hulu sungai di areal penggunaan lain yang terdegradasi, di mana hilir sungainya atau sempadan sungainya itu dekat dengan pemukiman. Ini harus menjadi lokasi-lokasi zona merah yang menjadi sasaran rehabilitasi hutan dan lahan.
1: Dan diketahui juga benar bahwa dia juga menjelaskan memang terdapat juga 5,7 hektar berada di luar kawasan hutan atau area pegunungan lain. Karena menurutnya pemerintah ini memprioritaskan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dan pengelolaan lahan berkelanjutan serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Di mana Roma juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang memang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat dan Surya di Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno sebagai saksi terkait gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, yaitu Yapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, di mana memang menurut jubir KPK bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan Budi mengatakan penyidik tengah mengembangkan pra tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi juga terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara di Kutai Kartanegara. Juga pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Untuk saksi saudara ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi permen Lipton batubara di wilayah Kukar.
3: Dan selain itu memang menurut Budi bahwa penyidik juga menelusuri dugaan selisih pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari royalti batubara tersebut. Dan saat ini memang penyidik tengah menelusuri aset dari yang bersangkutan yaitu Yapto Sumarsono terkait dugaan gratifikasi dari batubara yang diduga mengalir ke Yapto yang digunakan untuk Yapto membeli kendaraan mewah tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Arab Saudi dan Turki menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk membentuk Forum Kamar Dagang Arab Saudi-Turki. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Federasi Kamar Dagang Arab Saudi dan Presiden Persatuan Kamar Dagang serta Bursa Komoditas Turki. Forum baru yang secara resmi diberi nama Saudi Turkish Chamber Forum atau TSCF itu dirancang sebagai kerangka kelembagaan permanen untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara sektor swasta Arab Saudi dan Turki. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan dialog perdagangan dan investasi, mendukung peningkatan perdagangan bilateral, mendorong investasi bersama, serta membangun kemitraan berkelanjutan di antara komunitas bisnis kedua negara. Berita olahraga, Bali United merekrut pemain asing baru dari Belanda, Jort van der Sande, untuk memperkuat tim menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Chief Executive Officer atau CEO Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan bahwa pemain berusia 30 tahun itu akan memperkuat posisi lini serang tim dengan julukan Serdadu Tridatu itu pada musim kompetisi mendatang. Berdasarkan data Bali United, Jort merupakan pemain asing pertama yang dikenalkan klub setelah menjalani musim kompetisi 2025-2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
4: Indonesia menyapa sore.

0: Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan konektivitas jalan mendukung pencapaian prioritas nasional 2027. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperlancar arus barang, jasa, serta mobilitas masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Komitmen tersebut disampaikannya dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, hari ini 1 Juli 2026 bangsa Indonesia memperingati Hari Bayangkara ke-80 sebagai momentum refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan pada peringatan tahun ini, apresiasi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menilai peran Polri sangat strategis dalam mendukung keberhasilan transformasi dan kemajuan Indonesia ke depan. Dan tidak hanya dari Presiden, bahkan Polres Tuban juga memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai mitra Kamtikmas dalam peringatan HUT Bayangkara ke-80. Selengkapnya akan disampaikan oleh Witra Adila.
1: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar usia ke-80 ini Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
2: Atau merayakan Hari Ulang Tahun Polri yang ke-80, Polri presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
1: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban Suwandi menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan awak media dengan kepolisian.
3: Alhamdulillah untuk penghargaan, yaitu adalah terbaik kolaboratif dan informatif dalam pemberitaan di wilayah Polres Tuban. Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal penting yang positif.
1: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
0: Pada dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, semangat pengabdian di ujung negeri menjadi wujud nyata dedikasi Polri dalam menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan kepedulian hingga ke pelosok Indonesia. Pengabdian ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir bersama masyarakat, mengabdi tanpa batas demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Lalu bagaimana semangat pengabdian di ujung negeri mencerminkan komitmen Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat hingga ke pelosok Indonesia? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan narasumber terkait. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan transformasi besar yang tengah dijalankan Indonesia sangat bergantung pada terciptanya stabilitas, keamanan, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, Polri dinilai memegang peran strategis sebagai penjaga ketertiban sekaligus pengawal pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan amanat dalam upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 di Kabupaten Bogor hari ini. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini harus menjadi pedoman bagi seluruh insan Bayangkara dalam menjalankan tugasnya. Dan sore ini kita akan perbincangkan bersama dengan Kapolres Sumba Timur, Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa.
5: Wawancara Pro3.
0: Selamat sore Pak Gede.
6: Panggilan ini akan di.
7: Selamat sore.
0: Salam sehat.
7: Salam sehat untuk kita semua.
0: Selamat pemirsa. Hari Bayangkara juga ya Pak Gede di hari ini 1 Juli 2026.
7: Terima kasih.
0: Semoga terima terus kasih. Bisa mengabdi untuk masyarakat dan juga memberikan inspirasi dan pelayanan terbaik ya Pak Gede.
7: Terima kasih. Okay. Sama-sama. Terima kasih.
0: Ya. Okay. Pak, kita bicara soal pengabdian ya, di, termasuk di ujung negeri ini di NTT juga. Seperti apa sih gambaran yang Bapak lihat dan rasakan langsung di wilayah Sumba Timur, Pak, saat ini?
7: Ah, baik, terima kasih para pemirsa dan Mbak Ervi. Pada kesempatan ini, kegiatan Dirgahayu ke-80 Polri di ujung timur dekat dengan perbatasan Australia, tepatnya di Sumba Timur ini sungguh luar biasa. Artinya bahwa apapun program prioritas dari pusat, baik itu dari Presiden, Pak Kapolri, hingga ke Polda dan yang daerah paling terluar, yaitu di Sumba Timur, itu menjadi satu tujuan utama kami dalam menjalankan visi-misi yang utama, memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan responsif kepada masyarakat. Jadi pada kesempatan ini, dalam Dirgahayu ke-80 Polri ini sungguh sangat luar biasa, di mana rasa toleransi kekeluargaan yang tercipta di wilayah terluar ini itu sangat-sangat terasa. Kenapa? Karena di sini bagaimana masyarakat itu bisa untuk berbaur dengan kepolisian dan sampai saat ini dengan TNI dan instansi juga berkolaborasi yang terbaik dalam toleransi yang sama-sama kita hargai semuanya dan selalu bisa kita pecahkan apapun yang terjadi di wilayah kita terluar. Itu harapan kita memang.
0: Bersatu padu dengan masyarakat dan juga berkolaborasi dengan TNI untuk bagaimana tidak ada batas ya antara bagaimana petugas di sana dan juga masyarakat saling melengkapi ya Pak Gede.
7: Benar, saling melengkapi sangat luar biasa.
0: Okay. Boleh diceritakan dong Pak Gede, bagaimana sih kondisi geografis di sana dan juga sosial masyarakat ya di wilayah Sumba Timur dan tantangan apa saja yang dihadapi Polri untuk memberikan pelayanan di sana?
7: Ya, jadi di wilayah Sumba Timur ini adalah merupakan wilayah yang sangat luas dan cukup luas, di mana lebih besar dari Pulau Bali, yaitu 7.000 km persegi, di mana hamparan di Sumba Timur ini adalah merupakan daerah Pulau Karang, di mana di sini, walaupun itu daerah panas, namun juga cuaca hujan terkadang ada juga dalam setahun, selama 4 bulan, dan itu pun tidak menghalangi dari kegiatan kita dalam bersosialisasi di masyarakat. Masyarakat di sini rata-rata adalah merupakan peternak, karena di sini adalah penghasil kuda sandalwood di Indonesia. Jadi kita mengekspor kuda, ternak, sapi, itulah beberapa dari perekonomian masyarakat yang masih terjalin sampai saat ini. Yang kedua, daerah Sumba Timur ini walaupun daerah yang jauh, yang terluar, namun di sini juga banyak adanya investor yang memang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, kementerian untuk industri-industri terbaru di sini seperti tambak udang, PT SMS dengan gula nasional di sini bisa berkolaborasi dengan baik dengan masyarakat dan masyarakat pun menerima bagaimana dari luar masuk menerima dengan baik karena sistem yang dilakukan di sini adalah konjugasi dengan pengamanan Polri, TNI dan semuanya dengan kolaborasi dalam bidang bagaimana menjaga harmonisasi dan kantimas. Dan masyarakat sangat plural. Di sini banyak masyarakat yang dari luar yang datang ke Sumba Timur. Di sini terkenal dengan Kota Waingapu, Mbak. Jadi Kota Waingapu ini dari semenjak Belanda itu sudah ada pelabuhan dan pelabuhan laut juga udara ada. Jadi di sini sangat plural, intoleransinya tinggi. dan itu tidak ada sekat atau tantangan yang kita hadapi. Namun demikian, semua program berjalan dengan baik di sini. Demikian.
0: Luar biasa ya, geografisnya ada dari pegunungan, kemudian pantai, pelabuhan. Jadi sangat apa beragam sekali ya Pak Gede di sana.
7: Benar, beragam sekali dan di sini juga setiap bulan kunjungan itu luar biasa karena daerah wisata. Di sini terkenal dengan pegunungan-pegunungan yang tinggi, ada yang daerah dingin juga. Dan di sini alamnya itu kalau di musim panas seperti pegunungan-pegunungan sandalwood atau pegunungan yang ada di Afrika, ada juga warna kuning. Kalau pada saat hujan di sini semua hijau. Jadi sangat-sangat apa namanya, kita hidup bertetangga dengan alam
0: jadi,
7: yang benar-benar
0: saya juga membayangkan ya bagaimana hijaunya di sana, luar biasa pemandangan yang indah sekali ya.
7: Benar.
0: Pak Gede.
7: Indah sekali.
0: Benar. Pak Gede, mungkin ada tidak kisah yang paling membekas ya selama Bapak bertugas di Sumba Timur yang menurut Bapak ini benar-benar mencerminkan semangat pengabdian sebagai Polri di sana, Pak?
7: Ya, kami pada saat memasuki Sumba, pikiran kami adalah wah, terluar, terjauh, tidak ada air dan sebagainya.
0: Iya, aksesnya sangat terbatas seperti itu ya.
7: Iya, terbatas, akses terbatas dan sebagainya. Ternyata setelah masuk, masyarakatnya welcome. Walaupun di sini banyak yang Nasrani, yang Muslim juga banyak karena di sini daerah penghasil cumi juga karena berbatasan dengan Australia. Yeah. Yang kedua, di sini juga mempunyai 3 pulau. Pulau Salura yang didiami oleh penduduk Muslim yang bermigrasi, kemudian di pulau itu mendiami wilayah tersebut dan berkolaborasi dengan Pulau Sumba juga, sehingga tantangan yang kemarin kita hadapi itu cukup-cukup bagus, di mana yang sebelumnya tidak pernah menjangkau ketiga pulau perbatasan dengan Australia. Saat kami menjabat selama 3 bulan itu, kami keliling ke seluruh wilayah, tempat wisata, adat istiadatnya, termasuk pulau itu kami jamah. Dan di sana sangat memberikan nuansa beda, bahwa kita mengabdi ini ternyata tidak harus mengetahui adat istiadat, tetapi harus mengetahui komponen seluruh pulau-pulau yang kita punya di wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Australia. Dan itu penduduknya sangat luar biasa untuk menjemput kita, untuk berkomunikasi yang baik, sehingga dia perlu sentuhan dari kita. Jadi 3 pulau itu kami tetap dengan kru, Polres, dan dengan personil yang ada, kita semua layani dengan melalui bakti kesehatan, bakti sosial, sehingga menyentuh sekali kepada masyarakat. Itu yang menjadi kita ini dengan masyarakat seperti sebuah keluarga besar. Jadi diterima dengan baik, dan semua tantangan hampir sangat minim sekali. Dan itu pun tetap kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu, Mbak.
0: Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Gede sendiri sudah berapa lama Pak bertugas di Sumba Timur?
7: Kami di Sumba Timur ini sudah hampir 1,5 tahun. Jadi 1 tahun pertama kami sudah mempelajari semua karakteristik wilayah, wisata, adat istiadat, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, seluruh stakeholder, dan bagaimana sistem yang ada di Sumba Timur. Dan kami jadikan sebagai suatu histori dalam sebuah buku tentang Sumba Timur, manusia dan pengabdian.
0: Bahkan menghasilkan buku pula ya, buku. Pak Gede ya.
7: Iya.
0: Bagaimana masyarakat dan juga pelayanan di sana menginspirasi banyak orang juga ya, sehingga akhirnya dituangkan ke dalam buku.
7: Benar. Kami tuangkan dalam buku, termasuk kami juga menyusun buku tentang NTT secara keseluruhan, dan lebih spesial lagi di tempat kami menjabat di Sumba Timur ini, kami buatkan sebuah histori buku. Jadi itu bisa diakses oleh semua masyarakat lewat Shopee, bisa mesen dan sebagainya, dan itu kami kasih gratis semuanya sebagai bahwa inilah Sumba Timur. Artinya bahwa karakteristik budaya, adat dan sebagainya merupakan histori cerita pengabdian kita. Selain sebagai tupoksi Polri, namun juga bisa mempelajari bagaimana karakteristik dan kedekatan kita dengan masyarakat dan alam.
0: Jadi, luar biasa sekali.
7: Itu Mbak yang kita.
0: Jadi ceritanya tidak hanya disimpan di Sumba Timur saja, tapi seluruh Indonesia harus tahu bagaimana kondisi dan juga geografis di Sumba Timur ya.
7: Iya.
0: Baik.
7: Benar.
0: Ya. Pak Gede, sebelum kita lanjutkan lagi, ada rekan saya ya di Ruang Gatekeeper akan membacakan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk di WhatsApp Pro 3 RI. Ya, Siva, silakan.
6: Iya. Ya, selamat sore Safira dan juga Pak Gede. Ini dari Ruang Gatekeeper, kami sudah menerima beberapa pesan dari para pendengar setia Pro 3 yang mengirimkan pesannya ke WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Ada Pak Nur di Jakarta yang menyampaikan Dirgahayu Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu mengayomi masyarakat. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan. Semoga semakin dicintai masyarakat. Kemudian ada juga Ibu Sri di Jakarta Timur. Bu Sri menyampaikan semoga di usia ke-80, Polri terus meningkatkan pelayanan yang cepat, adil, dan terpercaya. Harapan kami Polri semakin dekat dengan masyarakat dan selalu menjadi pelindung yang dapat diandalkan. Kemudian ada juga Pak Wayan di Bali. Pak Wayan menyampaikan semoga semakin sukses dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Kami berharap Polri terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva. Itu tadi ya Pak Gede, bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang peringatan HUT Bayangkara, ada ucapan-ucapan dan juga harapan yang disampaikan. Mungkin dari Pak Gede sendiri, apa sih maknanya untuk di hari HUT Bayangkara ke-80 ini Pak? Secara pribadi dia, pribadi dan juga institusi ya.
7: Baik, baik. Terima kasih. Dan yang pertama, kami ucapkan setinggi-tingginya atas penghargaan dan doa terbaik untuk Polri tercinta ini. Mm-hmm. Pada usia yang ke-88 dekade ini tetap merupakan sebagai mitra dan sebagai saudara dari masyarakat, sebagai pengayom, pelindung, pelayan, tetap kita sebagai visi misi kita dalam menjaga keharmonisan, kenyamanan, dan termasuk Arkam Tidmas kita dimanapun bertugas di seluruh Indonesia. Dan sebagai spesial kita di Sumba Timur ini juga, kami merupakan bagian dari Polri di Jakarta juga yang bertugas mewakili Polri yang secara umum, secara nasional kita spesial di Sumba Timur ini sama tugas visi misi kita. Sehingga dengan adanya ucapan dari beberapa pemirsa baik dari Jakarta dan Bali, sekali lagi terima kasih banyak, pengabdian kami tidak akan kenal lelah dan selalu membuat yang terbaik dan yang positif kepada siapapun dan masyarakat serta warga. Kami selalu berintegrasi dengan nilai-nilai yang positif dan sudah barang tentu kami selalu meminta dukungan dari masyarakat karena polisi juga butuh kolaborasi yang baik dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sinergis ini menjadikan Polri selalu tetap jaya dan berkembang dan menjadi pendamping masyarakat yang setia. Kemudian yang kedua, di hari ulang tahun HUT ke-80 Dirgahayu ini yang sudah memasuki 8 dekade, kami ucapkan terima kasih juga bahwa Polri telah menjadi dewasa dan sudah berkembang dengan baik, memberikan pengabdian-pengabdian yang nyata kepada masyarakat walaupun banyak hal tantangan maupun mungkin kelemahan dan minimalisir yang masih belum tercapai, tapi tidak menjadi ukuran kita untuk menjadi lemah, tetapi menjadi sinergis kami secara pribadi dan secara institusi untuk selalu berkarya, berinovasi yang terbaik untuk masyarakat. Apalagi sekarang ini Polri secara keseluruhan diberikan kewenangan-kewenangan baik itu dari segi umur sesuai dengan undang-undang yang nanti akan diterapkan berkaitan tentang usia pensiun yang diperpanjang 2 tahun. Kemudian ada kewenangan lain dalam tupoksi yang diberikan untuk bagaimana kita memberikan rasa adil, rasa nyaman yang luas kepada masyarakat. Sehingga itu kita menjadi cerminan lebih baik lagi Polri ke depan dan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk institusi dan untuk juga bangsa dan negara. Demikian Mbak.
0: Baik, itu tadi ya bagaimana pengabdian di ujung negeri termasuk di Sumba Timur, Polda NTT tentang peringatan HUT Bayangkara ini tidak hanya sekedar jarak tapi juga pelayanan ya, tulus untuk memberikan pelayanan.
7: Pelayanan.
0: Dan kita juga belajar bahwa Polri ini bukan sekedar institusi tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Gede atas waktunya sore ini. Sukses
7: terima
0: selalu.
7: Terima kasih banyak.
0: Selamat beraktivitas kembali. Selamat bertugas,
7: selamat Pak
0: Gede.
7: Terima kasih, Rahayu, selamat sore.
0: Kapolres Sumba Timur, Polda NTT, AKBP Dr. Gede Harimbawa.
5: Wawancara Pro 3.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan
1: komentator idola. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, sore ini kami juga akan memperbarui bagaimana juga dengan kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Di akhir sesi perdagangan, IHSG berada di level 5.695. Indeks naik sekitar 51,921 poin atau 0,92%. Selengkapnya disampaikan oleh Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
4: Ya baik Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menutup perdagangan di zona hijau pada Rabu 1 Juli 2024. Pada penutupan perdagangan IHSG menguat 51,921 poin atau 0,92% ke level 5.695. Sepanjang perdagangan indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.737 dan terendah di level 5.607. Sebanyak 378 saham menguat, 248 saham melemah, dan 157 saham stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp10,1 triliun. Menurut tim analis Gularmas Investindo Sekuritas, penguatan IHSG ditopang membaiknya sentimen di pasar regional Asia. Pelaku pasar masih menantikan perkembangan perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung di Doha, Qatar, dengan harapan kedua negara mampu meredakan ketegangan geopolitik. Di sisi lain, investor juga mencermati peluang kenaikan suku bunga bank sentral dari Amerika Serikat atau The Fed menjelang rilis data ketenaga kerjaan pekan ini. Faktor tersebut masih menjadi salah satu penentu arah pergerakan pasar global. Sementara dari dalam negeri sendiri, sejumlah indikator ekonomi masih menjadi perhatian. Mulai dari PMI Manufaktur Indonesia yang kembali berada di zona kontraksi, inflasi tahunan yang meningkat menjadi 3,34% hingga defisit neraca perdagangan sebesar $1,61 miliar yang menjadi defisit pertama dalam 6 tahun terakhir. Meski demikian, penguatan IHSG pada perdagangan hari ini menunjukkan optimisme investor masih terjaga seiring harapan membaiknya sentimen global dan stabilitas pasar keuangan domestik. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Kami masih akan membahas tentang HUT Bhayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat di mana memasuki usia ke-80, peringatan Hari Bhayangkara setiap 1 Juli. Polri tidak hanya dituntut hadir secara fisik di tengah masyarakat, tapi juga terus berbenah dalam membangun kepercayaan publik. Dan di sisi lain, penguatan institusi Polri juga masih menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk para masyarakat yang menyoroti tentang bagaimana kinerja Polri. Dan juga Presiden Prabowo Subianto bahkan menekankan bahwa masa depan transformasi Indonesia ini sangat bergantung pada kinerja Polri, dan tentu ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme, transparansi, dan juga pendekatan secara humanis menjadi kunci utama. Lalu bagaimana melihat arah pengabdian Polri saat ini dan sejauh mana semangat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan pemerhati kepolisian Ibu Pungki Indarti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Bu Pungki.
2: Selamat sore, Mbak Fira.
0: Salam sehat.
2: Biasa sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Hari Bhayangkara ke-80 nih, Bu Pungki. Dalam momentum
2: iya.
0: HUT Bhayangkara ke-80 ini, bagaimana Anda melihat perkembangan Polri secara umum ya?
2: Iya, terima kasih. Jadi memang ada banyak peristiwa ya.
0: Yeah.
2: Termasuk juga kalau kita melihat ini sudah ada reformasi jilid kedua bagi Polri, gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat dulu tahun 2000 itu ada reformasi jilid pertama, terus kemudian ini kemarin 2025-2026 reformasi jilid kedua. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan masyarakat terkait dengan Polri, terutama keluhan-keluhan masyarakat, misalnya kultur Polri masih apa ya, anggota Polri ya, terutama kulturnya masih melakukan kekerasan berlebihan, kemudian masih ada yang arogan, masih ada yang koruptif, model-model seperti itu. Nah, itu masyarakat berharap itu harap segera dihapuskan. Nah, tetapi di sisi lain memang ada banyak hal yang sudah dilakukan Polri, termasuk juga misalnya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Polri, misalnya pembuatan SIM, pembuatan STNK dan sebagainya, itu sudah bagus. Jadi ada juga pujian dari masyarakat. Nah, itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga masih ada keluhan-keluhan, misalnya ada pungutan-pungutan liar dalam pembuatan-pembuatan surat-surat tersebut, katakan misalnya masih ada calo-calo. Nah, itu yang dikeluhkan. Nah, oleh karena itu berkaca dari situ, terus kemudian juga keharusan untuk menjalankan reformasi kepolisian, maka polisi juga sudah harus siap ya, seperti itu. Saya lihat Mbak Fira.
0: Ya. Masih ada beberapa catatan yang masih perlu diperbaiki lagi ke depannya ya, Bu Pungki. Baik. Nah, kalau Anda menilainya bagaimana terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini? Kalau dari Kapolri kan menyampaikan bahwa ada 80,6% hasil kerja keras dan juga Polri ini percaya oleh publik.
2: Iya, itu hasil survei Litbang Kompas ya.
0: Ya.
2: Dan saya juga melihat survei Litbang Kompas kredibel dan dapat dipercaya, sehingga kita juga senang ya mendengarnya.
0: Ini suatu hal yang positif juga ya, Bu Pungki.
2: Iya, ini satu hal yang positif, tetapi ini nggak boleh membuat anggota jadi terlena ya, terus kemudian kerjanya jadi lelean gitu, nggak boleh.
0: Tidak mengabaikan tugas-tugas pokoknya juga ya.
2: Betul.
0: Yeah.
2: Jadi anggota mesti harus tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi sekarang ini kan pada saat kesehatan juga meningkat ya, ekonomi global ini lagi sulit, terus kemudian ada resesi di mana-mana. Nah, polisi mesti juga harus bisa melakukan segala sesuatu dengan baik untuk masyarakat. Katakan misalnya menjamin keamanan, ketertiban umum. Jadi jangan sampai misalnya ketika situasi ekonomi memburuk, terus kemudian kriminalitas meningkat, polisi diem aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi masyarakat tetap mesti harus dilindungi, diayomi, dilayani dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum juga begitu, Mbak. Jadi jangan misalnya tebang pilih gitu ya. Terus jangan lagi misalnya ada bayar-bayar-bayar misalnya, model-model seperti itu. Nah, ini yang diharapkan masyarakat. Jadi jangan sampai misalnya polisi justru menjadi backing para penjahat, tanda petik ya. Katakan misalnya ada tambang ilegal, terus kemudian ketimbang di apa tindak tegas oleh polisi, tetapi polisi malah memberikan perlindungan misalnya, terus hal-hal yang lain yang saya rasa masyarakat melihat, karena masyarakat sekarang ini sangat pinter ya Mbak ya.
0: Betul.
2: Mereka sudah punya,
0: ditambah lagi dengan media sosial, gawai digital.
2: Betul.
0: Juga ya.
2: Iya, iya. Jadi kalau ada polisi yang nakal, masyarakat sudah bisa langsung
0: video, sedikit-sedikit video ya.
2: Betul.
0: Yeah. Di-upload ke sosial media. Jadi apa ya, masyarakat juga berperan untuk mengawasi ya bagaimana kinerja Polri ini ya Bu Pungki.
2: Betul, betul. Itu perlu sekali. Karena memang jangan sampai reformasi Polri ini dibiarkan Polri sendirian. Perlu harus ditemani, ya, temannya adalah masyarakat. Yeah. Dengan melihat tadi, apakah sudah benar tadi Polri melaksanakan reformasi ataukah masih tetap ele-elean, seperti apa? Nah, masyarakatlah yang bersuara.
0: Yeah.
2: Seperti itu.
0: Okay.
2: Mbak Fira.
0: Oke, Kapolri juga sempat menekankan ya bahwa transformasi Polri saat ini adalah menuju Polri yang humanis nih Bu Pungki. Bagaimana Anda melihat implementasi konsep ini?
2: Ya, ini mesti harus dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dimulai juga dengan sistem rekrutmen, pendidikan anggota ya, itu perlu mesti harus mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, kalau dalam sistem rekrutmen sendiri kan mereka sudah punya sistem namanya betah ya, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Nah, tetapi
0: selain presisi ada itu juga ya.
2: Iya, prakteknya di lapangan itu yang masyarakat pengen tahu. Jadi jangan sampai misalnya kita melihat polisi bentak-bentak gitu ya. Nah, polisi mesti harus melayani dengan baik, melayani masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu.
0: Oke. Jadi sisi humanisnya masih harus tetap menjadi apa ya? Penekanan juga, karena ini Kapolri juga menyampaikan bahwa humanis ya, Polri yang humanis. Baik. Kalau begitu bagaimana rekomendasi Anda di usia ke-80 tahun ini Bu Pungki sehingga Polri bisa bertransformasi ya dalam prioritas jangka pendek dan juga jangka panjang?
2: Betul. Jadi semuanya saya rasa mulai dari Sabang sampai Merauke, polisi mesti harus menunjukkan peningkatan kualitas, peningkatan profesionalitas, terus kemudian juga kesigapan dalam apa namanya menangkap perubahan. Jadi jangan sampai misalnya kalah dengan artificial intelligence gitu ya. Mereka mesti harus bisa menguasai dan kemudian mengaplikasikan dengan baik. Betul, sehingga masyarakat menjadi lebih terlayani, lebih terayomi, lebih terlindungi dengan sebaik-baiknya. Jadi peningkatan kualitas dan kemudian tadi mesti harus lebih humanis dalam melayani masyarakat. Saya rasa itu yang paling penting.
0: Humanisnya ya, lebih ditekankan lagi di kali ini. Tapi bagaimana kemudian konsistensinya nih Bu Pungki, sehingga tidak hanya menjadi seremonial saja, tapi implementasi ke depannya juga bisa berjalan dengan baik?
2: Ini pengawasan ya, saya rasa yang paling penting. Nah, pengawasan itu tidak hanya pengawas internal saja, ada Propam, ada Irwasum, tetapi juga pengawas eksternal, ada Kompolnas, terus kemudian ada DPR, ada komisi-komisi negara yang lain, tetapi juga ada masyarakat dan media. Jadi ini yang penting juga untuk mengawasi kepolisian, agar polisi dalam melaksanakan tugasnya itu benar-benar bisa terpantau dengan baik. Jadi ketika polisi melaksanakan tugas dengan baik, maka masyarakat juga akan merasa terayomi begitu. Jadi seperti itu yang harus dilakukan.
0: Jadi bagaimana Bu Pungki melihat wajah Polri secara ideal di kemudian hari ini?
2: Jadi baik Polki, polisi laki-laki maupun Polwan ya, polisi wanita itu juga harus melaksanakan tugas dengan baik. Dan kemudian saya sih berharap Polwan nanti akan lebih diperbanyak ya Mbak ya, karena Polwan kita ini kan jumlahnya sangat sedikit. Jadi 6% ya, baru 6%. Jadi kita berharap ada lebih dari 10% sehingga dalam melayani masyarakat terutama korban-korban yang perempuan maupun anak-anak, Polwan akan lebih sigap, lebih banyak melakukan perlindungan dengan baik pada masyarakat. Seperti itu.
0: Melihat berkembangnya kasus akhir-akhir ini ya, Bu Pungki.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Bu Pungki. Kita harapkan semoga Polri ini terus memperkuat kepercayaan publik dengan berbagai pembenahan, termasuk peningkatan pelayanan dan juga transformasi digital, sehingga masyarakat lebih percaya dan juga lebih merasakan sisi humanis dari Polri sendiri ya.
2: Betul.
0: Terima kasih Bu Pungki atas waktunya sore ini. Demikian pendengar, selamat sore. Pemerhati Kepolisian Pungki Indarti.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP memperkuat sinergi dengan kepala daerah mempercepat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Sore ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana ucapan ataupun doa harapan Anda di Hari Bayangkara ke-80. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081399399888. Survei Litbang Kompas yang menunjukkan sebanyak 80,4

0: 10 untuk Polri, Pak.
1: Saya mengucapkan selamat dirgahayu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-80 ya. Mudah-mudahan tetap humanis, tetap memberikan pengayoman kepada masyarakat dan selalu selalu berada di tengah masyarakat, Mbak. Ada sedikit catatan yang saya berikan kepada Polri, Mbak, di Mbak. Undang-undang terbaru tentang sebagai kedoaan sebagai kedao ulang tahun ke-80 serbing Polri, Mbak. Saya garis bawahi dan pasal pengangkumodiran teman-teman disabilitas yang bisa menjadi anggota Polri, Mbak. Kalau kita mau telusuri, Mbak, artinya banyak teman-teman kita yang artinya punya kebutuhan tapi artinya punya kelebihan ya. Punya kebeli-belian mereka, contohnya mungkin artinya dalam segi fisik Muhammad ya, mungkin ada sedikit sedikit kekurangannya dalam kaki ya, contohnya postur tubuhnya, tapi mungkin punya kemampuan IT, Mbak, mungkin itu bisa dikubeli dia
0: jadi ada pengecualian untuk dialihkan ke kemampuan yang lain ya. Seperti itu ya, Pak Upi ya, harapannya
1: begitu. Begitu pun artinya teman-teman artinya contohnya ya granit, mungkin istilahnya yang low vision ya, punya kemampuan melihatan, tapi mungkin juga berbicara menggunakan bahasa asing, bisa menggunakan juga sebagai penerjemah untuk kedepannya di instruksi Polri, Mbak.
0: Baik, itu harapan ya dari Pak Upi agar bagaimana Polri bisa menerima masukan-masukan juga dari masyarakat sehingga
1: baik. Mau bertanya Mbak, untuk jadwal pertandingan sepak bola untuk esok hari apa aja yang main, Mbak?
0: Dalam waktu dekat nanti di jam 11 ada Inggris dengan Kongo, Pak Upi.
1: Ya.
0: Dinantikan ya, saja ya di Pro 3 RRI. Ya. Baik.
1: Oke, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Upi.
1: Salam presisi, Mbak.
0: Salam presisi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya sapa pendengar lainnya yang sudah bergabung, ada juga Pak Daniel ya di Sorong. Selamat sore, Pak Daniel.
2: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Iya, bagaimana di hari ulang tahun Bayangkara ya, ke-80, ucapan, doa, dan juga harapannya?
2: Iya. Kalau kami di Papua Barat Daya yang sangat bersyukur karena ada Polri di sini, kan Papua Barat Daya baru berkembang ini.
0: Iya.
2: Jadi Polri di sini sangat bergerak paling cepat kalau ada tindakan kriminal, itu saya akui di situ. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Polri kepolisian, terutama buat Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang selalu bersahaja dan dapat tegas. Ucapannya selamat ulang tahun, 80.
0: Cukup berperan ya, kepolisian di Sorong sana ya. Membantu masyarakat.
2: Ya, membantu masyarakat paling bagus itu. Gini saya aku itu.
0: Itulah memberikan dan pelayanan ya, Pak.
2: Pelayanannya sangat cepat, betul. Terutama salah satu kosong itu sangat berguna itu.
0: Baik.
2: Jadi, ya, terima kasih Mbak Safira.
0: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Saya sapa Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat sore Pak Ramli.
3: Selamat sore Mbak.
0: Iya, bagaimana harapan, doa, dan juga ucapan ya untuk hari ulang tahun Bayangkara?
3: Saya ucapan selamat hari ulang tahun Polri yang ke-80.
0: Harapannya apa,
3: tapi
0: Pak?
3: Saya harapannya kalau bisa lebih bagus, karena saya berapa kali termasuk saya ditahan di Kapolres, itu pelayanannya kurang bagus. Nah, masa saya sakit ditahan lagi nggak dia kasih obat.
0: Oke. Jadi
3: saya
0: harapan
3: ditahan 20 hari kan.
0: Berdoanya habis agar pelayanannya semakin baik ya.
3: Itulah buruknya orang-orang Kapolri.
0: Ya, ini menjadi catatan juga ya, agar memberikan pelayanan terbaik di berbagai wilayah di tanah air. Ada lagi doanya mungkin, Pak Ramli?
3: Ya, itu aja.
0: Itu aja
3: selamat
0: ya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Ramli di Banda Aceh ya. Masih ada waktu, saya nantikan telepon dari Anda 0213523172, 0213844545. Kita ke Medan ya, ada Pak Anggian di sana. Selamat sore, Pak Anggian.
4: Ya, selamat sore Mbak Fira. Saya mau menyampaikan ucapan selamat hari Bayangkara sekaligus hari jadi Kota Medan ke-436 hari ini, Mbak Fira.
0: Oh, bertepatan juga ya dengan Medan.
4: Iya, Mbak Fira, bertepatan. Okay. Yang pertama, saya mengucapkan sama untuk hari Bayangkara. Selamat hari Bayangkara ke-80. Semoga pelayanan kepolisian Republik Indonesia semakin maju profesional dan humanis.

0: serta senantiasa menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian selamat hari jadi ke-436 Kota Medan. Semoga Kota Medan senantiasa menjadi kota yang aman, nyaman, ramah lingkungan, berdaya saing, tangguh, dan maju untuk semua. Demikian Mbak Fira, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Anggi yang di Medan. Itu tadi ya beberapa harapan dan juga dari masyarakat tentang bagaimana hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, tapi kita harapkan semoga ini bisa terimplementasi sehingga Polri kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Pondok Gede mencatat jumlah jemaah haji yang wafat dari Provinsi Lampung dan DKI Jakarta turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan oleh Setia Agung dari RRI Jakarta.
1: Penyelenggara ibadah haji atau PPIH Jakarta Pondok Gede mencatat penurunan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji 2026. Total jemaah haji yang wafat dari wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede tercatat sebanyak 18 orang. Secara administratif, wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Lampung, meski proses keberangkatan dan kepulangan jemaah asal Lampung tidak melalui asrama haji Pondok Gede. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pagi hari ini, Sekretaris PPIH Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengatakan pada musim haji tahun lalu terdapat 26 jemaah yang wafat di Arab Saudi. Jumlah tersebut terdiri atas 12 jemaah asal Provinsi DKI Jakarta dan 14 jemaah asal Provinsi Lampung. Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah asal DKI Jakarta yang wafat turun menjadi 6 orang. Sementara itu, jumlah jemaah asal Provinsi Lampung yang wafat juga menurun menjadi 12 orang. Saat berita ini disiarkan, penyebab wafat para jemaah tersebut belum dapat dikonfirmasi. Namun berdasarkan data PPIH, sebagian besar jemaah yang wafat dari kedua provinsi berusia di atas 64 tahun. Agus mengatakan penurunan angka wafat tersebut turut dipengaruhi melalui penerapan pemeriksaan kesehatan dan istitoah yang lebih ketat sebelum keberangkatan.
2: Dengan terbitnya KMHU 55 tahun 2026 yang berkaitan dengan kesehatan embarkasi, itu cukup sangat membantu kita juga, sehingga ketika memang jamaah tidak dinyatakan layak terbang, mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu harus dilakukan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi secara nasional mengalami penurunan. Pada musim haji 2025 tercatat sebanyak 467 jemaah wafat. Sedangkan pada musim haji tahun ini jumlahnya berada di kisaran 350 orang.
3: Ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
1: Dahnil menilai pengetatan persyaratan kesehatan perlu terus dilakukan agar keselamatan jemaah semakin terjamin. Pemerintah akan memperkuat pembinaan kesehatan melalui manasik kesehatan yang diberikan sejak 1 tahun sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta berharap event Sibakul Jogja Sport and Fest 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM melalui peningkatan transaksi selama penyelenggaraan. Laporan disampaikan oleh Vika Azalea dari Yogyakarta.
4: Olahraga dengan ekosistem UMKM bisa menjadi sesuatu yang saling mengisi dan klop dalam upaya meningkatkan kembali lagi kapasitas UMKM.
5: Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM berharap penyelenggaraan Sibakul Jogja Sport and Fest atau SJSF 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga mampu meningkatkan transaksi dan kapasitas pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara olahraga dan ekosistem UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Ya, kita berupaya bahwa UMKM yang berpartisipasi di sana itu tentunya ada peningkatan transaksi yang nantinya kembali lagi akan meningkatkan pendapatan mereka. Dan ini berkontribusi nyata pada peningkatan ekonomi mereka dan ekonomi sana.
5: Agus mengatakan gelaran ini diharapkan mampu meningkatkan transaksi para pelaku UMKM yang berpartisipasi dan diyakini akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Res Direktur SJSF 2026, Rostian Gamananda, mengatakan panitia menargetkan 5.000 peserta dalam gelaran ini. Jumlah tersebut dibatasi untuk menjaga kenyamanan peserta selama lomba, mengingat rute yang dilewati melintasi kawasan heritage dan ikonik kota Yogyakarta.
6: Jadi di Almaraton ini tentu target kita bukan cuma pelari lokal, nasional tentunya, di mana di situ juga nanti pasti akan berefek pada perekonomian, peningkatan perekonomian di DIY. Jadi dengan target 5.000 peserta, ya kita melimit di 5.000 peserta untuk kenyamanan pelari di situ,
5: Sibakol Jogja Sport and Fest 2026 ini akan berlangsung pada tanggal 12 dan 13 September mendatang, yang akan mengambil lokasi start dan finish di lapangan Mandala Krida dan hadir dengan kategori baru yakni half marathon 21 km melengkapi kategori 5 km dan 10 km. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Program Pangan Dunia PBB atau WFP memperluas operasi kemanusiaan di Venezuela setelah dua gempa bumi dahsyat melanda negara itu dengan menargetkan hingga 500 ribu orang di wilayah-wilayah yang paling parah terdampak akan menerima bantuan pangan. Tim WFP dikerahkan untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan kebutuhan bantuan tambahan untuk pangan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Hingga saat ini, WFP memiliki lebih dari 3.000 ton stok pangan di Venezuela yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 10.000 keluarga selama 2 bulan. Selain itu, lembaga tersebut juga terus mengirimkan pasokan tambahan. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 digelar di 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah, serta DKI Jakarta selaku wilayah penunjang penyelenggaraan pertandingan. Erick menjelaskan pemerintah terus mempercepat konsolidasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga administrasi dan tata kelola. Lebih lanjut, ia menjelaskan penetapan Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki payung hukum setelah disahkan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Oleh sebab itu, Jakarta akan mendukung pelaksanaan sejumlah pertandingan cabang olahraga selain dari dua provinsi tuan rumah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ribuan masyarakat memeriahkan upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Kobrimopori Cikeas pada Rabu hari ini. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menegaskan semangat tema Polri untuk masyarakat yang diusung pada peringatan tahun ini. Kehadiran masyarakat menjadi bagian penting yang menunjukkan kuatnya sinergi antara Polri dan seluruh komponen bangsa. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menjelaskan pelibatan masyarakat memiliki makna penting bagi institusi Polri. Menurutnya, keamanan dan ketertiban hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dan semangat kebersamaan tersebut juga ditampilkan melalui berbagai atraksi kemampuan personel selama rangkaian upacara berlangsung. Atraksi meliputi demonstrasi Brimob, penerjunan personel, simulasi pembebasan sandera, serta parade kendaraan operasional. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat pada 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs https://seleksi.comdigi.go.id.
0: Indonesia Menyapa Sore. Catatan Peristiwa.
2: Pada 1 Juli 1909 merupakan hari kelahiran Marsekal Muda TNI Anumerta Abdurrahman Saleh di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia, dan Bapak Filosofi Kedokteran Indonesia. Maman, sapaan Abdurrahman Saleh, meninggal dalam misi membawa obat-obatan menggunakan pesawat Dakota. Pesawat itu diserbu tembakan dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Penumpangnya yang gugur diantaranya Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian sejak 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat ini.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan resmi meluncurkan Green and Smart Port Initiative atau GSPI ASRI 2026 sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan yang ramah lingkungan dan terdigitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter. Alfred?
2: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan resmi meluncurkan Green and Smart Port Initiative ASRI 2026. Program ini merupakan pengembangan Green and Smart Port yang kini dipadukan dengan gerakan Indonesia ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono mengatakan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan, karena itu transformasi pelabuhan melalui digitalisasi dan penerapan prinsip ramah lingkungan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut keterangan lengkapnya. Usai peluncuran GSPI ASRI, maksud kami 2026, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada 8 pelabuhan yang dinilai memenuhi standar Green and Smart Port 2025. Penyerahan penghargaan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, maksud kami. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin dari siaga menjadi tanggap darurat. Informasi yang disampaikan oleh Saada Tudaraen. Aen?
3: Baik, terima kasih pendengar. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Mauk, di mana lokasi TPA Jatiwaringin milik pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin dari siaga menjadi tanggap darurat sebagai mengoptimalkan upaya penanganan bencana di lapangan. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menyatakan peningkatan status penanganan bencana ini karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat, menyangkut juga risiko kobaran api yang terus menjalar. Maisal juga menyatakan peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, serta instansi terkait lainnya. Sehingga sejak 30 Juni 2026 kemarin, melalui surat keputusan atau SK Bupati Tangerang tentang penanggulangan kebencanaan ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Selain itu, Maisal juga menyatakan peningkatan status menjadi tanggap darurat bencana kebakaran ini didasarkan pada beberapa indikator seperti meningkat dan luasnya kebakaran, melonjaknya titik api, prediksi kemarau, kemampuan personel, cakupan, dampak, dan juga hal lainnya.
4: Kejadian di TPA seperti apa? Ya, tadi siang kami mendapatkan laporan dari Kepala Dinas LH terkait dengan adanya api di lokasi TPA Jatiwaringin, tempat pembuangan akhir. Api tersebut awalnya kecil, karena memang ini sudah masuk musim kemarau kan, kemarau. Api kecil sehingga saya perintahkan kepada LHK supaya segera langsung ke lokasi. Ternyata memang dalam perjalanannya angin besar sekali pada saat itu. Sehingga angin tersebut, ya, api tersebut di apa namanya, menyebar karena anginnya besar ke tempat-tempat yang lainnya. Ada tumpukan sampah, timbunan sampah yang sudah kita siram, alhamdulillah aman. Tapi ada juga lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau, aksesnya itu sulit dijangkau oleh kendaraan, oleh pemadam kebakaran, sehingga
3: informasi yang dihimpun, bila rencananya besok pada Kamis 2 Juli 2026 rencananya helikopter dari Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB akan membantu dalam penyiraman api dari udara karena terdapat lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Dan diketahui TPA Jatiwaringin yang luasnya mencapai 33 hektar terbakar hebat pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin akibat cuaca panas sehingga memicu gas metana menimbulkan titik api. Diperparah oleh hembusan angin yang besar sehingga api kian membesar hingga petugas kesulitan dalam melakukan pemadaman. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, BMKG Sintang memperingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat pada awal Juli seiring dengan berkurangnya intensitas hujan. Laporan disampaikan oleh Dian Beniuda. Dian Beni.
5: Baik, Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sintang ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dalam sepekan ke depan. Ini potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ini meningkat diperkirakan terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sintang Muhammad Fauzul Akbar ini mengatakan potensi karhutlah di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau berada kategori aman sampai sangat mudah terbakar. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering sehingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran lahan terbuka. Berikut petikan wawancara kami dengan Muhammad Fauzul Akbar, prakirawan BMKG Sintang.
6: Akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar, terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli tahun 2026.
5: Dan memang masyarakat juga dihimbau agar tetap menjaga lingkungan, agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan skala cara dibakar, dalam skala kecil ataupun skala besar, terutama menjelang musim membakar lahan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Dan menurut BMKG, upaya pencegahan sejak dini ini sangat penting untuk menghindari terjadinya karhutla yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan. BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat ini untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap potensi karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lain juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kaji cepat. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahri Ansyah. Fahri?
1: Ya, baik pendengar. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT 3 RW 12. Sebanyak 10.000 liter air bersih telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga. Sementara itu di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter air didistribusikan untuk menyasar ke 420 kepala keluarga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdullah, mengatakan, hingga saat ini BPBD terus melakukan coping air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Berikut pernyataan Abdullah.
2: Untuk saat ini sudah kami dropping. Pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT 3 RW 12 meliputi 44 AK dengan 122 jiwa. Sudah kami kirimkan 2 retase, masing-masing 1 retase 5.000 liter. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, sudah kami dropping sama dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau malah retase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
1: Ya pendengar, selain wilayah yang telah menerima bantuan, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan. Di antaranya ada Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sungkyu. BPBD Banyumas juga memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, serta pemerintah daerah pun telah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahri Ansyah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banyumas kita ke Denpasar, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali terus berjalan dengan pengawasan guna memastikan seleksi berlangsung transparan dan sesuai ketentuan. Selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif. Nadia?
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa seluruh elemen masyarakat kini diajak untuk terlibat aktif dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB di Pulau Dewata. Saat ini tahapan seleksi telah memasuki gelombang kedua, yakni jalur domisili setelah sebelumnya merampungkan jalur afirmasi, prestasi, dan juga mutasi orang tua. Sekretaris Diktora Provinsi Bali, Imade Arbawa, menjelaskan skema penerimaan tahun ini dilakukan secara bertahap dengan payung hukum petunjuk teknis yang matang. Tercatat ada 13 pintu seleksi yang disediakan untuk mengakomodir calon peserta didik, termaksud perlibatan verifikasi melalui desa adat serta administrasi kependudukan.
4: Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan persiapan sejak awal, memiliki keputusan Gubernur Nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, dan bahkan ini sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota. Sebalik, saat ini sudah memasuki gelombang kedua untuk penerimaan murid baru. Gelombang pertama kemarin sudah selesai diumumkan yang lulus di gelombang pertama melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi atau perguruan.
3: Ya, mendengar, salah satu pembeda utama dalam SPMB tahun ini adalah diterapkannya sistem berbasis tes kemampuan akademik atau TKA sebagai indikator utama dari kelulusan. Langkah ini juga diambil agar hasil seleksi menjadi lebih objektif dan juga terukur. Selain itu juga Made Arbawa menegaskan bahwa pengawasan diperketat dengan adanya surat edaran khusus dari KTK guna menutup celah praktik titipan atau manipulasi di luar ketentuan. Pihak Distikpora Bali turut mengimbau para orang tua agar tidak lagi terpaku pada paradigma sekolah favorit. Pemerintah menegaskan seluruh sekolah kini memiliki standar kualitas yang setara dan seluruh sistem pendaftaran telah dikunci secara digital sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Warta Nusantara sore akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Polres Sanggau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan dan keamanan masyarakat melalui peringatan HUT Bayangkara ke-80 hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Putri Handayani. Putri?
2: Baik, Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Sanggau. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam amanatnya, AKBP Sudarsono menegaskan bahwa Polri harus memberikan bukti nyata melalui kerja dan pengabdian yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi tema Hari Bayangkara ke-80. Untuk mendukung pelayanan yang telah lebih cepat dan efektif, Polres Sanggau telah mengoptimalkan layanan berbasis teknologi informasi, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses secara online setiap saat.
3: Kita akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hari Bayangkara ini kita memberikan mulai dari pelayanan kita akan tingkatkan semua, kita berbasis IT semua, jadi saya pelayanan 110 kita juga online dan sewaktu-waktu juga kita melakukan pelayanan. Kita pelayanan kepada masyarakat, kita akan memberikan informasi yang benar.
2: AKBP Sudarsono menyatakan seluruh personel Polres Sanggau akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani masyarakat. Ia berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di Kabupaten Wonogiri digencarkan menyusul dari meningkatnya kasus demam berdarah. Informasinya bersama dengan Sofi Asagaf. Sofi.
4: Baik, mendengar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiro Harjo menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai vektor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau. Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Selain pemantauan kasus oleh Dinas Kesehatan Wonogiri yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
5: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah yang dari yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah. Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat terpengaruh karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
4: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. Demikian laporan Sofia Jacob dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan operasional sekolah rakyat dengan 270 siswa mulai masuk asrama. Bergabung bersama kami Rena Safira dari Cirebon. Rena.
6: Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan operasional sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada 11 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan mulai memasuki asrama secara bertahap pada 11 hingga 13 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Sosial Republik Indonesia agar seluruh kebutuhan operasional sekolah rakyat dapat diselesaikan sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai.
0: Rapat koordinasi terkait dengan persiapan operasionalisasi sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini menindaklanjuti rapat koordinasi yang dilakukan di Kementerian Sosial. Intinya bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sudah menetapkan operasionalisasi atau dimulainya kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi sekolah rakyat itu akan dimulai di tanggal 11. Jadi tanggal 11 ini sampai dengan tanggal 13, siswa-siswi akan masuk asrama sekolah rakyat.
6: Hendra menambahkan, sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon akan membuka 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang diisi 90 siswa, sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama. Ia menegaskan proses seleksi peserta didik sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya bertugas memberikan dukungan operasional agar penyelenggara sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini bahwa LRT Velodrome Duku Atas akan meningkatkan integrasi transportasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Penta Maidita. Penta.
7: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini bahwa kehadiran LRT Velodrome hingga ke Duku Atas akan memberikan peningkatan terhadap integrasi antar moda transportasi umum di Jakarta. Menurutnya apabila fasilitas itu nantinya sudah selesai atau sudah ada, maka transportasi di Jakarta akan terintegrasi lebih dari 95%. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
8: Kalau ini sudah selesai, maka seluruh Trans Jakarta akan terkoneksi di atas 95% lebih, sehingga akan lebih memudahkan. Maka secara khusus Bapak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan terima kasih karena koordinasi kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik.
7: Ya, pendengar, memang saat ini Gubernur Pramono sedang menargetkan agar pembangunan LRT Velodrome hingga ke Manggarai ini dapat segera diselesaikan dan kemudian diresmikan sekitar pada bulan Agustus 2026 mendatang. Adapun pendengar, pembangunan rutenya ini sepanjang 12,5 km dan melintasi sebanyak 11 stasiun dari Velodrome hingga ke Manggarai. Dan pendengar, setelah rute tersebut nantinya rampung, pembangunan LRT Jakarta ini akan dilanjutkan hingga ke Duku Atas. Dan rencana ini memang disebutkan juga telah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Dan memang pendengar, Duku Atas sendiri diproyeksikan akan menghubungkan sejumlah moda transportasi umum. Seperti misalnya adalah LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta, kendaraan Bandara Soekarno-Hatta hingga Jaklingko. Safira dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program makan bergizi gratis bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, menyasar lebih dari 40 ribu penerima manfaat di Provinsi Bengkulu. Bergabung bersama kami, Bisri Mustafa. Bisri?
9: Ya, pendengar, benar sekali program makan bergizi gratis bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, di wilayah Provinsi Bengkulu telah menyasar lebih dari 40 ribu 913 penerima manfaat. Seperti dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan menjelaskan bahwa penerima manfaat tersebut terdiri dari 3.426 ibu hamil, 8.217 ibu menyusui, dan 29.270 balita. Penyaluran dilakukan melalui 142 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga atau TPK dan petugas posyandu yang tersebar di berbagai wilayah daerah di Provinsi Bengkulu. Zamhir mengatakan pelaksanaan program MBG di Provinsi Bengkulu telah berjalan di sebagian besar wilayah yang memiliki SPPG, meski belum seluruh kecamatan yang terjangkau. Dan di Kota Bengkulu menjadi daerah dengan penerima manfaat terbanyak, yakni 11.434 orang dengan dukungan 46 SPPG, yang disusul dengan Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 6.708 penerima manfaat, serta wilayah lain seperti Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Truma, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Lebong, serta Kaur dengan variasi jumlah penerima dan SPPG. Zamhir menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mempercepat penurunan angka stunting di Bengkulu. Melalui peran TPK dalam pendampingan dan distribusi MBG, diharapkan menjangkau sasaran secara lebih tepat dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Berikut pernyataan dari Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan.
10: BKKBN dalam hal ini Tim Pendamping Keluarga membantu mendistribusikan MBG untuk 3B. 3B itu bumil, ibu hamil, susui, ibu menyusui, balita non-paut. Ya. Jadi peran kita memang membantu mendistribusikan untuk 3 sasaran tadi.
9: Selain itu pendengar, di wilayah Kota Bengkulu disebutkan atau dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bengkulu melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Yeni Fetrianingsih mengatakan pihak Pemkot Bengkulu atau pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat ketahanan pangan keluarga lewat program Makan Bergizi Gratis. Yeni menjelaskan bahwa implementasi program ini sudah sangat masif di tingkat bawah, di mana terdapat 143 orang anak yang berpotensi stunting mendapatkan intervensi secara insentif dari Badan Gizi Nasional atau SPPG di daerah. Dengan keberlanjutan program Orang Tua Asuh dan MBG 3B, serta keterlibatan aktif para camat serta pendistribusian MBG yang merata ini, pemerintah Kota Bengkulu optimis target penurunan angka stunting di daerah secara signifikan dapat tercapai. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing periode 2025-2030 Suhardiman Ambi meminta doa kepada masyarakat usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. Suhardiman ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Pernyataan itu disampaikan Suhardiman saat akan dibawa menuju rumah tahanan atau rutan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Rabu 1 Juli 2026. KPK menetapkan Suhardiman sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Kuansing Julkarnain. Selain itu, juga Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles turut ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 akan dibuka malam ini di Medan dengan dihadiri perwakilan 96 pemerintah kota se-Indonesia. Selengkapnya dilaporkan oleh Mutiara Lubis. Mutiara.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Grand City Hall Medan yang menjadi lokasi pembukaan rapat kerja nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas Apeksi tahun 2026. Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dihadiri oleh perwakilan dari 98 pemerintah kota se-Indonesia. Sejak 28 Juni lalu, para peserta telah berada di Kota Medan untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari forum pangan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, gelar Mayus Rumpun yang dihadiri oleh para wali kota, hingga bazar UMKM yang hari ini berlangsung di lapangan Benteng Medan. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas memproyeksikan pelaksanaan Rakernas ke-18 Apeksi ini mampu mendorong perputaran ekonomi di Kota Medan hingga sekitar 72,3 miliar. Berikut pernyataan dari Riko Waas.
2: Mutiara, silakan lanjutkan saja laporan ya Mutiara, karena suara narasumber tidak terdengar jelas. Halo Mutiara.
3: Ya baik, pendengar dan juga pendengar dimanapun berada, selain memberikan dampak ekonomi, Rakernas Apeksi juga menjadi ajang promosi potensi Kota Medan di tingkat nasional. Riko Waas mengatakan sejumlah agenda masih akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang, di antaranya penanaman pohon, sidang pleno Rakernas Colorful Medan Carnival yang diikuti delegasi dari puluhan kota, serta penutupan Indonesia City Expo dan hiburan rakyat sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan. Dari Grand City Hall Kota Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Come on!
3: Ini baru enak.
4: Lepas ke tengah, masuk ke!
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyinggung pentingnya akselerasi program restorasi ekosistem gambut sebagai salah satu langkah nyata Indonesia untuk memulihkan fungsi ekologis lahan yang telah terdegradasi. Ia mengungkapkan restorasi ekosistem gambut nasional termasuk sebagai bagian integral dari komitmen iklim global yang harus dilakukan secara paralel bersama dengan program penanaman pohon secara masif, pemulihan daerah aliran sungai, serta pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di berbagai daerah. Kemenhut menilai upaya pemulihan tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan lingkungan, tetapi juga dirancang untuk mengembalikan kemampuan alami tanah dalam menyimpan cadangan air, menjaga kesuburan tanah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga lokal. Informasi dari dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta seluruh wali kota se-Indonesia untuk mengoptimalkan program gerakan ruang aman dan nyaman untuk anak. Ia mengatakan gerakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak di ranah pendidikan maupun di ruang publik. Menurutnya, pemerintah kota memiliki peran krusial untuk mengoptimalkan program nasional tersebut. Dengan kolaborasi antar pemerintah maupun elemen masyarakat, ia meyakini Indonesia dapat mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.

Beralih ke berita mancanegara. Perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Venezuela telah menyumbangkan lebih dari 115 ton pasokan ke Venezuela. Bantuan yang disumbangkan tersebut meliputi makanan, air minum, kebutuhan sehari-hari, peralatan konstruksi, obat-obatan, dan pasokan medis lainnya. Pasca gempa bumi dahsyat yang baru-baru ini mengguncang Venezuela, sejumlah perusahaan teknik asal Tiongkok secara sukarela mengirimkan mesin dan peralatan konstruksi serta mengerahkan tim profesional ke zona bencana untuk melakukan operasi penyelamatan. Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan rasa terima kasihnya atas solidaritas pemerintah Tiongkok terhadap rakyat Venezuela dalam menghadapi tragedi tersebut. Berita olahraga, tim nasional Amerika Serikat menjadi tuan rumah terakhir yang bermain di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah dua tuan rumah lainnya sudah bermain lebih dulu dan memastikan langkah keduanya ke babak 16 besar. Amerika Serikat berambisi mengikuti langkah Kanada dan Meksiko di edisi tahun ini. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina esok hari. Amerika Serikat bertekad memetik kemenangan pertama di babak gugur sejak edisi 2002. Namun Pochettino menyadari misi itu tidaklah mudah karena Bosnia dan Herzegovina bukan lawan yang bisa dianggap remeh.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Bosnia dan Herzegovina menjadi salah satu tim kejutan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski sempat terpuruk pada fase grup, Bosnia mampu bangkit di saat yang paling menentukan untuk menjaga asa di turnamen ini. Bosnia mengawali perjalanan dengan hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Kanada. Mereka kemudian dihantam Swiss 1-4 pada pertandingan kedua hingga peluang lolos semakin menipis. Namun, skuad asuhan Sergei Barbares itu mampu menjawab tekanan dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Qatar pada laga terakhir. 3 poin krusial itu mengantarkan Bosnia dan Herzegovina melangkah ke fase gugur untuk menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di Stadion San Francisco Bay Area. Kini, tantangan yang lebih besar telah menanti. Semangat pantang menyerah akan menjadi modal utama Bosnia dan Herzegovina untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

0: Kan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng meminta pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api. Menurut Robert, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi kecelakaan. Ia juga menilai langkah mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam bidang tersebut. Perlintasan sebidang, menurutnya, merupakan titik paling kritis dalam sistem transportasi perkeretaapian. Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara seluruh instansi terkait. Ia menegaskan setiap pihak harus mengetahui kewenangan dan tugasnya masing-masing. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini kita juga akan memperbarui informasi dari reporter kami. Kementerian UMKM memastikan mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI BOM, memang mulai 1 Juli 2026 atau hari ini, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%, namun kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal tersebut memang disampaikan langsung tadi oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya, yaitu di Gedung Smesco Jakarta. Dan Maman pun mengatakan, perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojek online terhadap program pemberdayaan pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha.
2: Usaha mikro, salah satunya tentunya terkait pajak dan kenakan pajak, karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500. Mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan. Apa maksudnya pemberdayaan? Artinya kita juga berharap mereka-mereka tidak hanya terus menjadi usaha di ojek online, tapi harapan kita juga mereka bisa berkembang di usaha-usaha yang lain.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa Maman juga menambahkan perubahan status tersebut nantinya akan berlaku otomatis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator serta asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu operasional di lapangan. Maman juga menegaskan pemerintah juga tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Mungkin pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jambi bersama BKKBN masih menjadikan gerakan orang tua asuh sebagai prioritas dalam upaya pencegahan stunting. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amalia.
3: Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi Zamhari mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan penurunan stunting. Menurutnya, setiap kabupaten kota telah menghadirkan berbagai inovasi yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media, dan semua lapisan masyarakat. Zamhari menilai budaya gotong royong di Jambi menjadi kekuatan utama dalam upaya penurunan angka stunting. Karena itu, Zamhari berharap berbagai inovasi tersebut terus ditingkatkan agar prevalensi stunting semakin menurun.
4: Itu kegiatan kita adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bagaimana kita berkolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media juga, dan semua lapisan. Ini di Jambi ini luar biasa, karena saya melihat ini pelaksanaan cukup luar biasa. Ada gotong royong, beberapa inovasi. Setiap kabupaten kota Jambi punya inovasi untuk penurunan stunting ini. Berarti kita hari ini di Jambi sudah bagus.
3: Terkait hal ini, Alena, salah seorang warga kota Jambi, menyebutkan upaya edukasi dan sosialisasi tentang stunting perlu dimasifkan. Dan ini menjadi tugas bersama sehingga ke depan tidak ada lagi anak yang stunting.
5: Saya perlu sih percepatan penanganan stunting karena angka stunting di Indonesia itu udah lumayan, itu tugas bersama-sama, terlebih lagi untuk wanita gitu, biar nanti pas hamil gitu anaknya tuh lebih terhindar dari stunting, bergizi, terus mengonsumsi tablet FA juga dengan rutin.
3: Sementara itu, persoalan nutrisi masih menjadi salah satu penyebab utama stunting di Indonesia. Karena itu, pemenuhan gizi menjadi faktor penting dalam pencegahannya. Dalam hal ini, pelaksanaan program 3B hasil kerjasama Kemendikbangga atau BKKBN dengan Badan Gizi Nasional terbantu nutrisi perlu dioptimalkan. Dari Jambi, Rizky Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Sulawesi Tengah diharapkan memperkuat mitigasi bencana menyusul masih aktifnya aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Ketut Wiranata.
6: Pengurangan risiko bencana itu LEM ya, LEM, literasi, edukasi, dan mitigasi. Ini nampaknya harus lebih ditingkatkan.
7: Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki kompleksitas bencana alam tinggi, di antaranya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Bahkan tidak jarang orang menyebut Sulawesi Tengah merupakan laboratoriumnya bencana di Indonesia. Pengamat kebencanaan dari Universitas Tadulako Palu, Dr. Anus Insinyur Abdullah MT mengatakan, bermukim di wilayah rawan bencana gempa bumi, mitigasi bencana menjadi upaya penting yang harus dilakukan, di antaranya memperkuat struktur bangunan yang tahan terhadap gempa.
8: Nah, ke depan karena kita berdomisili di wilayah yang getarannya cukup tinggi, ya konstruksi bangunan yang harus diperbaiki, dan kita berharap dari teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum bisa memberikan kepada masyarakat layanan desain rumah yang aman terhadap getaran gempa bumi itu.
7: Sementara itu, bidang gempa bumi dan tsunami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Insinyur Supartoyo kepada RRI menjelaskan, Sulawesi Tengah memiliki cukup banyak sumber gempa bumi, terutama sesar aktif yang berada di daratan, berpotensi memicu aktivitas seismik. Menurutnya, kondisi geologi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus terus diperkuat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman gempa bumi.
6: Jadi sebenarnya cukup banyak ini sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi Tengah ya, terutama yang terletak di darat. Belum lagi yang di daerah timur ya, lengan timur itu ada sesar naik Balampar. Jadi mungkin ini kedepannya saya kira perlu untuk menurut Badan Geologi paling nggak metode untuk pengurangan risiko bencana itu LEM ya, LEM, literasi, edukasi, dan mitigasi. Ini nampaknya harus lebih ditingkatkan.
7: Supartoyo menegaskan, pendekatan literasi, edukasi, dan mitigasi perlu semakin dioptimalkan. Dengan demikian, masyarakat Sulawesi Tengah tidak hanya memahami potensi ancaman bahaya gempa bumi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
0: Anomali cuaca pada masa peralihan yang masih terjadi di Kabupaten Jombang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
10: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian, sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan. Disperta juga akan mengeluarkan imbauan kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi anomali cuaca yang masih sulit untuk diprediksi.
11: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas. Tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
10: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
12: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Berantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
10: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka HIV di Semarang mencapai 240 kasus, di mana upaya deteksi dini menjadi salah satu kunci utama pengendalian. Selengkapnya dilaporkan oleh Rahma Purwanto.
13: Kalau HIV itu tidak bisa.
14: Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan selama periode Januari hingga Mei 2026. Temuan tersebut merupakan hasil dari peningkatan kegiatan screening, perluasan akses layanan tes HIV, serta penguatan penemuan kasus secara aktif di fasilitas pelayanan kesehatan dan kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang HK menjelaskan, tingginya temuan kasus HIV di Kota Semarang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau layanan pemeriksaan dan deteksi dini, bukan semata-mata mencerminkan peningkatan penularan HIV di masyarakat. Upaya deteksi dini yang semakin luas memungkinkan kasus HIV ditemukan lebih cepat, sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan risiko penularan dapat ditekan. Ia menambahkan bahwa deteksi dini merupakan salah satu kunci utama pengendalian dari HIV.
13: Kalau HIV itu tidak bisa, ini wilayah sini. Mereka itu kan posisinya dia mobil. Kalau kayak TBC rumahnya jelas. Kalau misalnya kita berbicara 100% itu ya 40%-nya dari luar kota. Itu hampir 50%-an lah dari luar kota. 50-50. Selama saya belajar di ilmu penyakit dalamnya sampai hari ini yang namanya sembuh tidak, tapi paling tidak bisa menekan jumlah virus yang ada di dalam.
14: Sementara itu, tingginya angka kasus HIV di Kota Semarang mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Semarang. Selain mendorong penguatan upaya pencegahan, Dewan juga menerima laporan adanya indekos di kawasan Peleburan yang dijadikan base camp komunitas gay atau lelaki seks dengan lelaki, LSL. Komisi D DPRD Kota Semarang Siti Roika menyebut sebagian kasus HIV yang ditemukan berasal dari kalangan pendatang yang tinggal di Kota Semarang. Para pendatang yang terjangkit HIV itu merupakan mahasiswa dan pekerja akibat pergaulan bebas. Ika Sapaannya meminta Pemkot Semarang untuk melakukan upaya penanganan hingga pencegahan kasus tersebut. Ia menilai langkah mitigasi harus segera dilakukan mengingat jumlah kasus HIV di Kota Semarang masih cukup tinggi.
15: HIV ini kan efek dari pergaulan bebas. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai karena berkaitan dengan pembinaan remaja. Nah, Memang belum tampak upaya preventif yang cukup signifikan dari Kota Semarang, dari kita. Nah, ini baru kami akan mengkonfirmasi dengan dinas-dinas terkait.
14: Diketahui kelompok dengan proporsi temuan kasus HIV tertinggi berasal dari LSL sebesar 44%. Angka tersebut disusul pasien tuberkulosis atau TBC sebesar 12%. Rama Ponto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.
16: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
17: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
16: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah akibat cuaca panas. Lengkapnya dilaporkan oleh Aditya Abrianto. Aditya.
5: Ya, pendengar, berkaitan dengan kondisi cuaca yang cukup panas di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang hingga saat ini, potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ini sangat dimungkinkan terjadi. BPBD Sumatera Selatan mencatat ada sejumlah titik api yang ditemui di sejumlah kawasan gambut di wilayah Sumatera Selatan, baik itu di Kabupaten Oki, OI, hingga Musi Banyuasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan menyebutkan bahwasanya masyarakat diminta agar untuk tetap menghindari upaya pembakaran lahan, termasuk juga potensi kebakaran hutan dan lahan ini sendiri sangat mudah terjadi apabila masyarakat membuang puntung rokok. Sehingga dengan demikian ada sejumlah wilayah yang diwanti-wanti untuk diwaspadai agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
6: Sudah mulai masuk musim waktu puncak di bulan Juli dan Agustus. Mungkin ini masih dalam proses peralihan mungkin ya?
5: Ya, berkaitan dengan peralihan musim ini sendiri, BPBD juga menyebutkan bahwasannya wilayah-wilayah yang terdampak akan berpotensi terjadinya bakar hutan dan lahan, baik itu di wilayah timur di Sumatera Selatan seperti Oki, Owen Kumbering Ilir, hingga Musi Banyu Asin sendiri sudah dilakukan koordinasi atau peningkatan untuk menghindari terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan demikian, BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar komponen terkait, baik itu Pemda maupun aparat penegak hukum, untuk dapat jeli dan serius dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat bulan Juli dan Agustus ini sangat berpotensi besar terjadinya uap panas hingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di Indonesia menyapa sore, dan kini kami akan hadirkan program Kentongan.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan seiring dengan semakin terasanya dampak musim kemarau di sejumlah wilayah. Status ini berlaku sejak 25 Juni hingga 25 September 2026 setelah adanya indikasi penurunan debit air di berbagai sumber, mulai dari sumur warga hingga mata air alami. Fenomena ini bukan hal baru, namun intensitasnya kerap meningkat setiap musim kemarau panjang. Dan berdasarkan pemetaan daerah rawan kekeringan, Bantul memiliki sejumlah wilayah yang setiap tahun berpotensi terdampak, terutama kawasan dengan kondisi geologi karst dan juga minim sumber air permukaan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan bagaimana langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat? Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaul.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Antoni, salam tangguh.
4: Selamat malam Mbak, salam tangguh.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pak, kita mau update juga ya kekeringan di wilayah Bantul. Bagaimana mungkin bisa digambarkan dulu kondisi kekeringan di sana saat ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Mbak. Jadi di Bantul memang baru kemarin tanggal 25 kita mengeluarkan SK tanggap darurat, siaga tanggap darurat kekeringan 25 Juni sampai 25 September. Jadi itu karena berdasarkan pertimbangan dari update dari BMKG, kemudian adanya permohonan dari masyarakat, khususnya ada satu Kapanewon, yaitu Kapanewon Delingo Jatimulyo, yang sudah kita kirimkan sekitar 15.000 liter. Kemudian juga adanya beberapa dampak kebakaran akibat kekeringan, sehingga kami dari BPBD Bantul mengeluarkan SK siaga darurat.
1: Jadi indikatornya apa saja Pak, selain dari data BMKG tadi?
4: Iya, tadi yang pertama kita data BMKG karena sudah mulai musim kemarau dan adanya El Nino yang dimulai bulan Juni sampai Oktober ini. Kemudian adanya masyarakat yang memohon bantuan air yang sudah kelihatan ke BPBD Bantul. Ada satu kelurahan Jatimulyo di Kapanewon Delingo, dan juga adanya kebakaran.
1: Kalau berdasarkan data BPBD, berapa banyak Pak wilayah ataupun dusun yang sudah terdampak dari adanya kekeringan? Sehingga tadi satu desa meminta bantuan juga ya?
4: Ya, kalau saat ini masih satu kelurahan yang memohon kepada kami.
1: Sudah berapa lama Pak untuk kekeringan di wilayah sana?
4: Ini baru dimulai kurang lebih seminggu. Ini mungkin hari besok kita akan dropping lagi yang kedua di wilayah tersebut.
1: Kalau di wilayah Bantul berarti wilayahnya geografisnya rata-rata apa Pak? Persawahan atau pemukiman, padat penduduk atau seperti apa?
4: Ya hampir sama, persawahan, pemukiman. Jadi kebanyakan yang kekeringan ini adalah di daerah-daerah atas. Jadi sudah langganan itu adalah di Kapanewon Delingo, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kasian maupun Kapanewon Pajangan.
1: Memang sudah kerap terjadi artinya kekeringan di wilayah sana?
4: Rutin ya, memang rutin tiap tahun. Jadi diperkirakan kekeringan yang tahun ini hampir sama dengan tahun 2023, di mana kita berdasarkan pengalaman 2023 ada 11 Kapanewon dari 17 Kapanewon yang mengalami kekeringan.
1: Dampaknya apa saja Pak ketika itu terjadi di tahun 2023 ya?
4: Ya, airnya kebutuhan untuk air minum masyarakat dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk yang kepribadinya mengalami adanya suatu, mereka harus memaksa, dipaksa untuk bagaimana secara bijak menggunakan air bersihnya.
1: Jadi bagaimana kemudian BPBD menyikapi adanya bencana kekeringan ini?
4: Ya, jadi BPBD dalam situasi gini, kita memang sudah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat, kepada FRP, kepada relawan, kepada kelurahan, kepada Kapanewon untuk menyikapi dalam menghadapi kekeringan El Nino ini. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian kita juga kerjasama dalam hal dropping air dengan teman-teman dari PMI, Tagana, DLH maupun ada dari relawan-relawan yang siap membantu kami.
1: Baik, sudah kolaborasi dan juga koordinasi dengan berbagai pihak ya untuk penanganan kekeringan di wilayah Bantul. Kemudian bagaimana untuk skema distribusi air bersih Pak yang dilakukan oleh BPBD membantu warga di sana?
4: Ya, selama ini masyarakat akan menyampaikan kepada kami, biasanya kita sudah mempunyai grup jalin grup dalam hal untuk air. Jadi mereka menyampaikan dengan surat permohonan yang akan diketahui oleh FPRB dari kaloran tersebut supaya FPRB juga tahu benar-benar wilayahnya mengalami suatu kekeringan. Sehingga kami segera menindaklanjuti, kita juga menginformasikan kepada PMI maupun Tagana maupun DLH untuk bersama-sama untuk mensupport air di masing-masing wilayah yang membutuhkan air.
1: Oke, jadi awalnya dari pelaporan masyarakat dulu, kemudian pelaporan ke FPRB, kemudian BPBD turun langsung untuk bagaimana menyalurkan air ya, air bersih ya, distribusi di sana.
4: Betul, iya.
1: Oke, ada tidak kendala yang paling sering dihadapi Pak di lapangan?
4: Memang kendala yang kami hadapi, kami cuma punya BPBD hanya memiliki satu armada. Armada kami memang itu memang untuk terbatas untuk wilayah-wilayah, memang harus hati-hati kita, wilayah-wilayah yang daerah-daerah atas, daerah-daerah pegunungan, kita harus hati-hati, sehingga kita dalam mendropping air ke wilayah-wilayah yang memang sangat medannya sangat sangat mengerikan, sehingga memang kami harus siap dan memang kadang-kadang sampai malam kita mendropping ya.
1: Berarti armadanya satu Pak di sana, itu bisa tidak mengcover wilayah-wilayah Bantul di posisi kekeringan?
4: Ya, itu kita memohon juga bantuan juga dari teman-teman PMI maupun Tagana maupun DLH. Nah, itu kita sama-sama untuk meminta bantuan untuk kita bagi ini, tolong didropkan ke wilayah sini masyarakat yang membutuhkan ya.
1: Kalau logistik lainnya bagaimana Pak Antoni?
4: Ya, selama ini kita cuma baru kita dropping air saja memang. Memang kita kalau ada TSR masuk, kita memang membutuhkan juga bukan cuma air, tapi bagaimana mungkin alat bor. Ada di wilayah mana yang sudah terbor, tapi memang tidak punya mesin mereka, mesin untuk menyedot airnya itu. Jadi memang kalau ada CSR masuk, tidak cuma hanya memohon dropping air, tapi butuhkan alat-alat untuk mesin yang bisa menyedot air di dalam tanah ya.
1: Oke, jadi apa yang paling dibutuhkan selain alat apa pompa, kemudian armada, apalagi Pak yang dibutuhkan sehingga ini juga bisa apa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat di sana ya?
4: Ya, saya kira yang utama itu aja, yang termata adalah untuk ngebor itu sama mesinnya ya.
1: Satu armada bisa berapa liter Pak untuk airnya penyalurannya?
4: Satu tangki itu kurang lebih 5.000 liter.
1: Cukup tidak untuk satu desa?
4: Wah, itu biasanya kalau satu desa seperti kemarin yang kita kirimkan itu 3 tangki.
1: Oh, normalnya
4: 15.000 kurang lebih untuk 250 jiwa.
1: Oke, artinya dibatasi juga untuk distribusi airnya atau bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan atau seperti apa?
4: Ya, jadi dalam hal masyarakat permohonan air ke kami juga melakukan assessment. Kita melakukan assessment dengan teman-teman tim reaksi cepat kami untuk melihat memang sebetulnya berapa kebutuhan, berapa jiwa, berapa masyarakat, sehingga kita coba berdasarkan sesuai dengan kebutuhan per orangnya itu. Jadi kita kalkulasi, kita hitung, kita kirim segitu. Nanti kita tunggu lagi, berapa hari lagi mereka akan memohon, nanti kita bantu lagi ya.
1: Oh, jadi selama dibutuhkan, diupayakan ya. Bagaimana permintaan dari masyarakat diupayakan untuk memenuhi air bersih di sana untuk kebutuhan sehari-hari ya, Pak Antoni.
4: Benar ya. Ini mumpung karena masih permintaan sedikit ya, tapi dulu pernah di tahun 2023 permintaan sehingga tiap 10 hari sekali baru kita kirimkan air ke wilayah tersebut.
1: Nah, itu bagaimana? Apalagi di sana kan ada pertanian juga ya. Itu bagaimana untuk dampak kekeringannya?
4: Nah, jadi itu memang masyarakat lebih mengutamakan dahulu memang kebutuhan untuk rumah tangganya dan memang di saat kondisi gini memang kami mohon kepada masyarakat untuk bisa bijak dalam menggunakan air seperlunya, benar-benar seperlunya.
1: Nah,
4: memang dalam masa waktu pas kemarin ada hujan, seharusnya kita sudah minta ke masyarakat untuk siapkan ada tempat penampungan sementara biar sehingga pada saat musim hujan yang air begitu banyak ada penampungan. Tapi sering kita akhirnya terlupakan karena air hujan banyak, kita terlupakan sehingga pada saat musim kemarau sekarang kita bingung ya kan.
1: Iya. Gitu. Oke, jadi apa ya? Upaya mitigasi dari masyarakat sendiri juga masih perlu ditingkatkan ya,
4: Pak
1: Antoni.
4: Nah, itu benar-benar.
1: Nah, ini bagaimana jadi, untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi kekeringan ini?
4: Ya, kita memang selalu berusaha untuk melakukan suatu edukasi ke masyarakat untuk menyampaikan. Juga kita kolaborasi juga dengan teman-teman dari DLH, namanya ada program istilahnya menangkap air hujan. Nah, itulah kita lagi cobakan. Tapi yang penting sini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memahami.
1: Nah, biasanya apalagi masyarakat ke kesadaran kita, masyarakat
4: kalau, Iya, ada hujan, hujan-hujan, biarkan aja kita nikmati hujan itu. Tetapi di saat kering, baru itu terlupakan.
1: Jadi ya, seharusnya bagaimana? Ditampung atau seperti apa?
4: Iya, harusnya diperbanyak buat juga, harusnya tempat juga ya, penampungan-penampungan. Ya, penampungan. Makanya ini pun airnya kadang-kadang juga ada di wilayah pedesaan yang membutuhkan air, tetapi mereka juga tidak punya bak tampung. Bak tampung yang sekitar 5.000 liter itu nggak punya. Kadang akhirnya kita meminta ke CSR juga. Nah, sebelum CSR memberi bantuan, kami juga kalau terpaksa, pemerintah Bandung mengeluarkan BTT. Ya, tak terduga ya untuk membantu itu.
1: Akhirnya karena tidak siap, menggantungkan harapan ke pihak BPBD ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan mereka ya, Pak.
4: Ya, memang masyarakat kalau ada begitu taunya ke kami. Jadi, tapi kadang-kadang juga ada teman-teman ya, masyarakat, ya, CSR tahu sendiri, mendengar langsung mereka memang untuk dibantu luar biasa. Kalau untuk membantu saudara-saudaranya, kami sangat senang sekali Bandul, khususnya dengan teman-teman dari CSR yang membantu kami ya.
1: BMKG kan tapi bisa juga, Pak, untuk modifikasi cuaca. Apakah ada koordinasi untuk hal itu, Pak?
4: Ya, dari mana BMKG memang menyampaikan juga maupun BNPB juga, bila memang kondisi nanti sangat begitu parah, bisa memohon bantuan ke BMKG maupun ke BNPB ya.
1: Oke, saat ini ada satu desa ya, berarti yang sudah mengalami kekeringan.
4: Saat ini masih satu desa.
1: Oke, harapannya tidak bertambah banyak sehingga bisa mengcover juga kebutuhan masyarakat karena armadanya di sana juga terbatas ya, Pak Antoni.
4: Iya, pinginnya gitu, tapi memang kalau melihat situasi kayak gini kita harus realistis, kita melihat ke tahun 2023 karena memang El Nino-nya ini hampir sama.
1: Oke. Baik, kalau begitu bagaimana pesannya ke masyarakat di sana untuk menghadapi kekeringan ini agar lebih siap juga ya, Pak Antoni?
4: Ya, jadi memang airnya seperti nanti setelah musim hujan ini, musim kemarau ini selesai, kita harapkan memang kita galakkan ke masyarakat untuk bagaimana kita benar-benar menyiapkan benar-benar di saat musim hujan ada tampungan, tampungan-tampungan yang airnya lumayan juga di saat musim kemarau gini untuk menyiram-nyiram atau untuk apapun. Nah itu, jadi kita harapkan juga kepada masyarakat jangan menimbun air. Biasanya kemarin ada yang begitu, datang air terus langsung berebut, tidak membagi tetangganya yang berdapat.
1: Egois akhirnya ya.
4: Ada yang juga memandikan sapinya. Memandikan sapinya itu.
1: Justru bukan buat untuk mandi diri sendiri dan kebutuhan minum, memandikan sapi.
4: Karena mereka
1: ya
4: berpikir nanti kan dapat bantuan lagi dari pemerintah. Itu yang perlu kita sadarkan ke masyarakat.
1: Memprioritaskan ini, ya bagaimana kebutuhannya.
4: Prioritas untuk kebutuhan yang sangat-sangat ya, untuk kita ya.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Antoni. Kita harapkan semoga kekeringan ini tidak semakin berkepanjangan dan juga masyarakat bisa lebih siap ya menghadapi bencana kekeringan. Terima kasih Pak Antoni atas waktunya sore ini. Selamat sore, salam tangguh.
4: Salam
1: kemanusiaan. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaul.
3: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Kementerian Kehutanan mencatat terdapat sekitar 12,7 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang memerlukan penguatan upaya rehabilitasi gunung guna menanggulangi dampak krisis degradasi lahan dan kekeringan. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam acara peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Jakarta pada Rabu hari ini mengatakan bahwa pemulihan belasan juta hektar lahan kritis tersebut mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Rohmat mengatakan bahwa besaran angka luasan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kolaborasi dalam memulihkan daya dukungan alam. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Selain di wilayah Bantul, kita juga akan menyoroti bagaimana kemarau di Banyumas yang memicu krisis air. Memasuki awal musim kemarau 2026, tanda-tanda kekeringan mulai muncul lebih cepat di sejumlah wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Banyumas. Ya, fenomena ini ditandai dengan menurunnya debit air di sumur warga, serta mulai mengeringnya beberapa sumber air alami yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat. Dan kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini di Banyumas dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi potensi krisis air ini bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Lajis.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore Pak Abdul Lajis, salam tangguh.
4: Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam kemanusiaan. Bisa disampaikan dulu Pak, kondisi terkini kekeringannya di Banyumas saat ini seperti apa?
4: Baik, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan update tanggal 30 Juni kemarin, yang sudah terdampak dan sudah ada penanganan dalam di dropping air, meliputi satu desa dan satu kelurahan. Seperti itu. Dengan warga terdampak sejumlah 574 keluarga, mencakup 1.706 jiwa, seperti itu Mbak Safira.
3: Sudah berapa lama Pak kekeringannya terjadi?
4: Menurut catatan di kami, di Pusdalo Bidang Banyumas, bahwa ini dropnya sudah satu minggu yang lalu. Berarti kalau dalam ketentuan, dalam hal perhitungan itu masuk ke dasarian ketiga di bulan Juni seperti itu, atau 10 hari ketika di bulan Juni 2026 seperti itu.
3: Sudah merasakan tanda-tanda di awal-awal bulan itu ya Pak?
4: Betul.
3: Seperti
4: betul.
3: Apa mungkin bisa disampaikan tanda-tanda awalnya kekeringan ini terjadi?
4: Salah satu adalah tadi di jauh disampaikan menurunnya muka air, terutama di air permukaan di sungai, kemudian di danau atau waduk. Yang pertama. Kemudian juga mulainya beberapa tempat, terutama di daerah terdampak, tanaman sudah mulai mering, debu sudah cukup banyak, suhu di malam hari dingin, dan di siang hari cukup terik seperti itu.
3: Jadi siangnya panas, malamnya dingin, kemudian beberapa tumbuh-tumbuhan sudah mulai kering ya, tumbuh secara normal.
4: Baik. Normal, betul.
3: Kalau begitu bagaimana kemudian langkah awal dari BPBD Banyumas untuk menyikapi adanya krisis air di sana?
4: Tentunya kami tidak sendirian BPBD, kami bermitra dengan tentunya sebagaimana umumnya di beberapa kota, kami dengan Perumda Tirta Satria sebagai salah satu pensuplai air. Seperti itu, utamanya kepada masa terdampak lebih fokus pada air bersih untuk konsumsi. Sehingga sampai dengan tanggal 30 Juni kemarin sudah terkirim 30 ribu liter untuk mensuplai kurang lebih tadi sama di awal 1.000 orang atau jiwa di satu desa dan satu kelurahan. Yang pertama. Okay. Kemudian kami juga memetakan sampai dengan hari ini sudah masuk ke kami dua desa terdampak. Kemudian tapi belum kita laksanakan dropping. Kita masih memetakan termasuk dengan ketersediaan tandon air itu penting.
3: Berarti masih karena ada beberapa desa yang belum terdistribusi air ya?
4: Iya, sampai ini ada sudah masuk ke kami dua desa, yang kita petakan seperti itu, dan dalam waktu dekat nanti kita akan melakukan dropping air seperti itu.
3: Oke, nah untuk pendistribusian air ini dilakukan berapa kali Pak? Ada pola-pola tertentu?
4: Yang sudah berjalan kami drainase mingguan atau dalam waktu 3 hari.
3: Oke. Okay. 3 hari sekali disalurkan ya.
4: Iya.
3: Ke masyarakat.
4: Iya, tergantung juga. Kalau sudah 30.000 itu dalam 1 hari katakanlah kita bisa 1 atau 2 truk tangki. Yang mana kapasitas 1 tangki 5.000.

0: tidak perlu menunggu kami untuk ada laporan.
1: Artinya ya, sudah dipetakan dan sudah menjadi langganan untuk kekeringan setiap tahunnya ya, Pak.
0: Karena hal ya itu kan spesifik di mana tiap daerah berbeda-beda.
1: Oke.
0: Sehingga ini seperti itu.
1: Dampak apa sih, Pak, yang paling parah dirasakan oleh masyarakat di sana? Apa mungkin wilayahnya juga pertanian sehingga masyarakat tidak bisa bercocok tanam, kemudian petani tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti apa, Pak, di sana?
0: Ya, untuk kami lebih fokus kepada untuk penyediaan air bersih.
1: Oke, seperti kebutuhan sehari-hari ya, untuk minum, kemudian mandi ya?
0: Minum, mandi, seperti itu.
1: Oke, kalau armada di sana sudah cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang kekeringan, Pak, apakah butuh bantuan lagi, lebih banyak lagi?
0: Baik. Kami di BBBD punya 4 mobil tangki, tapi dengan catatan satu masih tidak bisa operasi, kita hanya 3. Tapi kami juga bermitra dengan CSR, dengan BUMN, dengan lembaga swasta lainnya, dan PMI, kita bermitra. Seperti itu.
1: Ada kolaborasi juga ya dari pihak-pihak lainnya juga ya?
0: Betul, ada kolaborasi, dan juga dengan, untuk supplier jelas PDAM, tapi kita juga mempunyai sumber-sumber air yang dikelola oleh perorangan. Ataupun Badan Usaha Nasional Pangsiman kita juga upayakan. Tapi untuk yang utama di kami. Kalau kemudian dari pihak swasta akan suplai tetap di bawah koordinasi kami TBD untuk memetakan, untuk mengarahkan jalur-jalur mana yang memang perlu dropping air seperti itu.
1: Sudah dipetakan juga oleh BBBD sehingga komunikasi dan juga turun ke lapangan. Baik, kemudian bagaimana langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam jangka pendek dan juga jangka panjang sehingga tidak terjadi krisis air ya harapannya?
0: Tentu yang pertama, bagaimana masyarakat kita dorong, kita sarankan agar dalam penggunaan lebih-lebih berhemat. Yang pertama. Kemudian pada skala tertentu atau yang di luar konsumsi, contoh kayak penggunaan air untuk pertanian, bagaimana masyarakat agar memilih komoditas yang berumur pendek. Seperti itu. Contoh kayak sayuran lebih-lebih pendek. Karena kita bagaimana masyarakat dapat tercukupi, tapi dari segi pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi tidak sampai terdampak secara besar seperti
1: lebih
0: itu.
1: Lebih cepat perputarannya seperti itu ya?
0: Perputaran betul. Antisipasi betul. Antisipasi menyikapi fenomena yang memang sudah siklus tahunan seperti itu.
1: Jadi prediksinya untuk kemarau ini bisa berapa lama, Pak, untuk kekeringan potensinya?
0: Untuk Kabupaten Banyumas, puncaknya diperkirakan di bulan Agustus itu sesuai dengan tren dari BMKG, Agustus. Untuk curah hujan di bawah normal, seperti itu. Kisarannya 5-7 bulan untuk kekeringan, seperti itu.
1: Okay.
0: Dimulai di bulan Juni, seperti itu.
1: Dimulai di bulan Juni sampai dengan Agustus nanti ya?
0: Puncaknya di Agustus puncaknya.
1: Puncaknya?
0: Dan mulai-mulai di kisaran kurva normal, di kisaran November sudah mulai menurun sampai dengan Desember.
1: Nah, bagaimana kemudian mitigasi dari BPBD untuk menghadapi puncak musim kemarau nanti, Pak Abdul Aziz?
0: Gini, kami dalam waktu dekat, besok kita mengadakan rapat rekomendasi untuk penetapan status siaga daerah kekeringan. Ini sebagai salah satu Pemkab Banyumas untuk dalam hal nanti bagaimana kita mengerjakan sumber dana yang ada.
1: Berarti lintas sektor. Saat ini belum ada penetapan status ya, Pak?
0: Hari cuma besok.
1: Oke, silakan lanjutkan.
0: Penetapan status ya saya. Ini sebagai salah satu syarat kami untuk BWD dalam konteks sebagai badan yang punya kewenangan untuk melakukan komando dan pengkoordinasian itu sarana kita untuk bagaimana kita menggerakkan sumber dana yang ada lintas sektor untuk bagaimana kita agar lebih fokus dalam hal penanganan kekeringan secara kolaboratif seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau gitu kita harapkan semoga bisa lebih memitigasi lagi ya, Pak, sehingga dampak kekeringannya tidak berkepanjangan dan juga masyarakat bisa beraktivitas semula ya, Pak, dengan normal.
0: Betul demikian.
1: Baik. Terima kasih kalau begitu, Pak Abdul Aziz, atas waktunya di RR Pro 3 sore ini. Salam tangguh, Pak. Selamat sore.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz.
2: Wawancara Pro 3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Sampaikan, Pak. Mau disampaikan, Pak. Dikit, Pak. Dikit, Pak. Dikit, Pak. Dikit, Pak. Ada tiga jatuh. Awas, hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh, yuk. Ayo.
9: Soal apa, Pak? Pak Ketum. Soal apa, Pak Ketum? Soal apa, Pak Ketum? Pak Ketum.
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Menteri Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan luar dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendat dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: Dan kembali 351 yang akan 249 di sana dan yang akan 262
17: di sana. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi, yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup usai mengalahkan Panama 2-0. Gol Bellingham dan Kane pada laga terakhir menegaskan dominasi Inggris di grup ini. Dengan performa yang konsisten sepanjang fase grup, Inggris menjadi salah satu tim unggulan yang siap bersaing di babak 32 besar.
2: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
5: Ini suami saya. Ada apa Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
5: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
5: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, tanda kurung, nama peserta, paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda Italia kini telah merenggut 4 korban jiwa di tengah status siaga 1 yang mengepung puluhan kota, di mana korban meninggal dunia mencakup pekerja lapangan hingga lansia yang sedang dalam perawatan medis. Dan bagaimana kondisi terkini di Italia? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Italia, Pak Agustinus Guntoro.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Guntoro, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar bagaimana, Pak Guntoro?
3: Ya, seperti yang telah diberitakan ya, bahwa untuk kota Roma khususnya ya, ya, itu dalam status zona merah. Yang diputuskan oleh Kementerian Kesehatan Italia. Jadi memang kayak siaga satu seperti yang dikatakan oleh Bapak. Tapi sebetulnya saya sendiri merasa ini seperti biasa-biasa saja, karena saya pernah 8 tahun di India yang 40 derajat Celcius panasnya itu udah biasa bagi saya.
1: Iya.
3: Tapi untuk masyarakat Italia 40 derajat memang sesuatu yang sangat
1: kaget,
3: sangat
1: ya,
3: luar biasa.
1: Iya.
3: Mereka kaget dengan cuaca itu.
1: Tapi kondisi Pak Guntoro sehat ya, Pak ya?
3: Sehat-sehat ya, sehat, kondisi sehat. Ya, sebetulnya sih kalau kita jalan-jalan di luar semuanya serba biasa. Jadi memang cuma di titik-titik tertentu aja ada kejadian-kejadian di mana ada orang-orang yang sampai meninggal dan ada yang sampai tidak tahan dan lain sebagainya.
1: Pak, kalau di media di media sosial ini kan beredar video-video pendek ini ya, di mana katanya aspal ini sampai meleleh dan barang-barang yang terbuat dari plastik di luar ruangan ini juga ikut meleleh. Itu bagaimana, Pak Guntoro?
3: Ya, itu benar adanya. Benar. Jadi memang ada semacam efek atau dampak yang bisa kita rasakan saat ini di Eropa pada umumnya, di bagian selatan, tapi juga di bagian Italia ini ya, karena Italia ini kan sangat dekat dengan sumbernya ya, sumber panas itu kan dari Gurun Sahara yang dari Afrika naik ke atas. Gitu. Jadi memang diberitakan memang dampak-dampaknya yang diberitakan itu benar. Jadi ada tentu tenaga listrik menjadi sangat dibutuhkan khususnya untuk AC gitu, lalu efek lainnya yaitu jalan-jalan jadi agak agak rusak karena jadi
1: meleleh ya,
3: lalu
1: itunya
3: ada beberapa barang meleleh
1: ya,
3: lantas, lalu pertanian menjadi sangat kering.
1: Pak, otoritas tempat apa Pak yang dilakukan ketika ini cuaca panas ekstrim ini melanda Italia?
3: Ya, dalam pengumuman bahwa siaga 1 itu ya akhirnya kan memang memang tidak dilarang, tetapi masyarakat itu dihimbau supaya pada jam-jam tertentu itu memang tidak melakukan perjalanan yang jadi cuma dihimbau aja supaya jam-jam tertentu itu cukup tidak melakukan banyak perjalanan di luar. Itu aja.
1: Tapi, hanya himbauan ya. Nah, kalau ini ya kami konfirmasi kalau sampai ada seperti dinas pemadam kebakaran itu menyemprotkan air di luar ini bagaimana, Pak Guntor? Di sana?
3: Ada di daerah saya tidak sih, karena di daerah saya termasuk tidak di tengah kota dan agak hijau, tapi memang di beberapa titik tertentu di downtownnya sana itu memang airnya itu disemprotkan kayak kalau saya ingat di Indonesia ada demo airnya disemprotkan ke masyarakat gitu. Tapi ini bukan ke masyarakat ya, tapi di jalan di titik-titik tertentu itu disemprotkan.
1: Bagaimana dengan pelayanan publik di sana, Pak Guntor? Terganggu tidak ini?
3: Pelayanan publik tentu saja terganggu, tetapi sampai titik ini tidak sampai lumpuh ya. Artinya memang sempat terganggu, lalu bukan tidak sampai terus diliburkan, tetap ada pelayanan publik. Cuman mungkin untuk jam-jam tertentu itu dikurangin. Seperti misalnya untuk naik bis aja sekarang agak-agak lama ini untuk mendapatkan apa, jadi dikurangin gitu loh. Apa namanya, durasinya gitu, dikurangin. Ya.
1: Tidak sampai.
3: Tapi tetap ada pelayan publik, tidak sampai libur gitu.
1: Baik. Nah, Pak Guntoro sendiri bagaimana Pak aktivitasnya? Ini berkurangnya jam ini atau normal-normal saja?
3: Ya, saya itu malah kedengarannya lucu karena beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh teman dari Indonesia, saya malah kaget, ada apa memangnya? Baru setelah itu saya mempelajari, lalu melihat berita-berita, oh ini yang terjadi. Nah, saya nggak merasa karena apa? Karena memang tugas saya lebih banyak di rumah.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kantor saya juga di rumah, jadi memang tidak begitu melihat hiruk pikuknya karena gelombang panas ini gitu. Nah, hanya sesekali saya keluar memang. Gitu. Seperti tadi pagi saya keluar, tapi saya nggak mendapatkan dampak yang begitu buruk sampai kegiatan saya terganggu. Gitu. Karena memang lebih banyak di rumah.
1: Iya. Gitu. Yeah. Pak Guntoro, kalau ini kita konfirmasi ya, apa yang beredar di media sosial ini kan katanya pembelian AC ini cukup banyak dan sampai berbondong-bondong untuk pembelian AC. Bagaimana Pak Guntoro pernyataannya di sana?
3: Iya, ya, betul. Berita itu betul meskipun saya tidak lihat secara langsung, tapi saya coba klarifikasi ke beberapa orang. Yaitu salah satu dampak tadi yang saya sebutkan bahwa menjadi kebutuhan tenaga listrik menjadi tinggi karena kemudian orang berbondong-bondong untuk menambah, mungkin yang sudah punya AC menambah kekuatan atau mencari AC-AC yang lebih apa ya namanya,
1: besar ya kapasitasnya ini, ya.
3: Jadi kapasitasnya ya. Jadi lonjakan penggunaan AC lonjakan penggunaan AC itu menjadi sangat drastis gitu. Bahkan yang meleleh itu juga resiko untuk rel kereta apinya itu, Pak.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Rel kereta api. Tapi sementara ini memang rel kereta, apa namanya, kereta api tidak berhenti total. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu untuk sementara dihentikan.
1: Bagaimana dengan penerbangannya, Pak Guntoro, informasi dari sana?
3: Penerbangan sejauh ini masih normal, masih normal.
1: Tidak ada yang dibatalkan ya terkait dengan cuaca ini ya?
3: So far tidak ada, belum ada. Mungkin memang di apa namanya, di daerah airport mungkin ya itu menjadi prioritas sekali Pak ya. Jadi mungkin jangan sampai apa, tempat untuk landing dan untuk take off itu menjadi rusak itu mungkin. Mungkin di situ dirawat, dikasih air terus maybe, I don't know.
1: Baik.
3: Pak Guntoro, tapi sementara jadwal penerbangan normal ya.
1: Oh, normal. Pak Guntoro izin, jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak untuk ikuti kilas berita, dan pendengar kita akan ikuti kilas berita.
3: Baik.
2: Kilas berita.
4: Kementerian Luar Negeri atau Kemlu memastikan belum ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gelombang panas. Kepastian ini disampaikan mengingat gelombang panas ekstrim tengah melanda benua Eropa akhir-akhir ini. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamina di Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 mengungkapkan pihak Kemlu terus melakukan pemantauan perkembangan situasi terkini meski belum ada laporan. Selain itu, pihak perwakilan RI di benua Eropa telah membuka layanan hotline dan menyampaikan himbauan kepada WNI. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Guntoro, terima kasih sudah bersedia menunggu ya. Pak Guntoro. Iya. Pak Guntoro tadi katakan sudah berpengalaman ya di India ya menghadapi cuaca 40 derajat ini. Apa Pak yang mungkin bisa berbagi tips untuk WNI lainnya ini untuk bisa bertahan di cuaca yang cukup panas ini?
2: Baik, selain akan menjawab pertanyaan ini juga tadi sekedar menambahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah di Roma. Jadi di hanya menambahkan aja bahwa melalui situasi seperti ini, maka kemudian saya lihat di berita-berita bahwa memang untuk jam-jam krusial itu toko-toko itu ditutup antara jam 12 sampai jam 4 sore.
1: Okay.
2: Jadi memang itu salah satu dampak di bidang bisnis. Lalu kemudian turisme itu kan juga menjadi berdampak luas. Jadi para turis atau pilgrim, apa nama, para peziarah itu biasanya sekarang jadwalnya pagi-pagi atau menjelang malam. Maka kayak di Vatikan tuh sekarang dibuka agak terlambat. Biasanya jam 6 itu udah ditutup gitu. Tapi ini malah mungkin diperpanjang sedikit di 6 sore gitu. Tapi tengah-tengah harinya malah ditutup. Lalu diperbanyak juga tentang air minum gratis di beberapa titik itu diperlancar sehingga setiap orang bisa mengambil refill botol airnya itu. Jadi itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah di Italia khususnya di Roma. Ya. Mm-hmm. Nah lalu tentang tips saya pribadi ya hanya ini aja, banyak minum dan kalau tengah hari gini memang menghindari perjalanan. Karena kalau di Indonesia itu kan masalahnya kadang-kadang cuacanya temperatur kita itu sama, tapi kan di Indonesia itu kan lebih basah ya, lebih lembab gitu. Sementara di sini itu kan kering udaranya. Sehingga kalau 38 derajat, sekarang saat ini 35 derajat. Tapi kalau 38, 40 derajat dan tidak ada angin gitu ya panas sekali. Bahkan berdiri di bawah pohon pun tetap merasakan sangat panas. Jadi tips saya ya kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting ya kita tidak melakukan perjalanan.

0: Indonesia yang di Roma, khususnya yang di Roma,
1: Iya.
0: itu kan kebanyakan para student ya.
1: Oke.
0: Dan ini sedang liburan semester. Jadi
1: Oh.
0: sebetulnya sudah banyak warga negara Indonesia itu yang udah pada liburan keluar Roma. Atau bahkan mungkin pulang ke Indonesia liburan. Liburan panjang ini, karena
1: Ya.
0: Juli, Agustus, baru September nanti itu masuk sekolah.
1: Oke.
0: Jadi memang sudah sedikit orang Indonesia yang di Roma saat ini, detik ini.
1: Kalau informasi terkini dari mungkin BMKG sana bagaimana, Pak Guntoro? Cuaca ekstrim ini akan berlangsung hingga kapan?
0: Waduh, saya harus ngecek gitu ya. Tetapi kalau dari pembicaraan-pembicaraan dengan orang rumah ya, ini akan bahkan belum panas-panasnya ini. Panasnya ini itu nanti totalnya Agustus.
1: Oh, belum puncaknya ini ya, Pak?
0: Agustus belum puncaknya. Agustus itu nanti akan puncaknya dan sekarang masih up and down, Pak. Kayak sekarang kita agak normal ini cuma 35. Tapi besok malah turun, tapi dengan katanya ada hujan gitu ya. Hujan. Nah, mungkin setelah hujan itu akan lebih panas lagi. Jadi masih naik
1: Oh,
0: turun,
1: fluktuasi
0: tetapi
1: ya.
0: puncaknya nanti Agustus ya.
1: Oke. Iya, baik. Pak Guntoro, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Oke, terima
1: Sehat,
0: kasih
1: sehat
0: kembali.
1: selalu Pak Guntoro di sana.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, Pak.
0: Baik, selamat malam.
1: Pendengar warga negara Indonesia di Italia, Agustinus Guntoro ya, kami berbincang bagaimana kondisi terkini di Italia di tengah gelombang panas. Dan memang disampaikan ataupun dari pemberitaan yang ada, memang dampaknya cukup ekstrim gitu ya. Dan menurut laporan dari media lokal setempat, di mana gelombang panas ekstrim yang melanda Italia, kini telah merenggut 4 korban jiwa di tengah status siaga 1 yang mengepung puluhan kota. Dan pemerintah setempat memperluas status darurat ini ke 25 kota besar guna mengantisipasi lonjakan korban akibat sengatan suhu tinggi, di mana kondisi kritis ini memaksa otoritas memperketat pengawasan keselamatan bagi pekerja di luar ruangan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar jelang Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Samson dengan kenangan terindah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari kenaikan harga bahan bakar pesawat dan melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan menurunnya jumlah masyarakat Indonesia yang wisata ke luar negeri. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat penurunan jumlah wisatawan Indonesia yang ke luar negeri atau Wisnas pada bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers hari ini di Jakarta mengatakan jumlah perjalanan Wisnas pada Mei 2026 tercatat lebih dari 550 ribu perjalanan. Secara bulanan, tambah Ateng, jumlah perjalanan Wisnas turun 14,49%. Dan secara tahunan, perjalanan Wisnas turun 6,05%. Hal tersebut menurut Ateng disebabkan karena terjadinya konflik geopolitik yang mempengaruhi harga bahan bakar atau harga minyak serta nilai tukar mata uang.
2: Secara umum, menurunnya wisatawan nasional tersebut ini terutama ya disebabkan oleh kenaikan harga tiket penerbangan akibat naiknya harga aftur dan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan utamanya.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ateng Hartono lebih lanjut mengatakan jumlah perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri atau Wisnas secara kumulatif dari Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 3,69 juta perjalanan. Angka itu menurun 3,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Bupati Kuantan Singgingi atau Kuan Sing periode 2025-2030 Suhardi Man Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konvensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Riau. Dan KPK telah menetapkan dan juga menahan Bupati Kuantan Singgingi periode 2025-2030 yaitu Suhardi Man Ambi sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Maktaufin Taufik menjelaskan bahwa perkara bermula dari laporan masyarakat yang ada terkait dugaan adanya suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah Kuan Sing. Dan Taufik juga mengatakan suap itu diduga terkait dengan permintaan Bupati Kuan Sing yaitu meminta mobil berjenis Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan sekretaris daerah Kuan Sing. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
4: Karena dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuan Sing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama yaitu saudara SA selaku Bupati Kuan Sing periode.
3: Dan selain Bupati Kuan Sing, KPK juga menetapkan 2 pihak lainnya sebagai tersangka, yaitu sekretaris atau sekda Kuan Sing, yaitu Zulkarnain, dan satu pihak swasta. Dan hingga kini atau selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Arab Saudi menyerukan penguatan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam serta peningkatan peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan. Ketua Federasi Kamar Dagang Arab Saudi Abdullah Saleh Kamel mengatakan perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat menuntut kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara Islam, serta pemberdayaan sektor swasta agar berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kamel menyampaikan langkah tersebut juga mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps bangga tim asuhannya bisa menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan timnas Swedia pada 32 besar. Deschamps mengatakan Kylian Mbappe dan pemain lainnya mampu menjalankan instruksinya dengan sangat baik dan mengatasi perlawanan Swedia. Pertandingan selanjutnya Prancis akan menghadapi timnas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara Grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pada 1 Juli 1909 merupakan hari kelahiran Marsekal Muda TNI Anumerta Abdurrahman Saleh di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia, dan Bapak Filosofi Kedokteran Indonesia. Maman, sapaan Abdurrahman Saleh, meninggal dalam misi membawa obat-obatan menggunakan pesawat Dakota. Pesawat itu diserbu tembakan dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Penumpangnya yang gugur diantaranya Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian sejak 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat ini.
0: To the point.

Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: Turun poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
0: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
0: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun. Ini mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
0: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
0: Demikian, Mas. Ini juga yang menarik, kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional,
0: ya,
2: khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas.
0: Ya.
2: Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram.
0: Wow.
2: Estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei. Dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
0: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. Atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia, di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan, di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah. untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, yeah, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, yeah, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini, dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung.
0: Iya.
2: Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Iya. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan ya, kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan Mas selama ini untuk ketahanan pangan.
0: Ya, Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan Mas terkait dengan harga.
0: Harga.
2: Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah.
0: Ya.
2: Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Okay. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia. Begitu Mas.
0: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Nah, betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
0: Iya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk Asintannya ini.
0: Baik. Iya. Pak Kapolda, kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi. Pak Kapolda ya, izin ya. Ada silakan. Rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
3: Baik, Lukman dan Pak Kapolda, ada beberapa pendengar Pro 3 di sejumlah daerah yang ikut berkomentar pada topik kita malam ini, yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Yang pertama dari Pak Andi di Makassar. Pak Andi menyampaikan bahwa menurut saya di usia 80 tahun ini Polri sudah banyak berubah ke arah yang lebih baik. Pelayanan di lapangan sekarang lebih cepat dan responsif, terus konsisten dan semakin humanis kepada masyarakat. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya. Ibu Siti menyampaikan, saya melihat Polri sekarang terbuka dan aktif di media sosial, tapi tetap perlu ditingkatkan terutama dalam penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Lalu ada Pak Budi di Yogyakarta. Polri sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap kepercayaan publik sudah meningkat ini bisa terus dijaga. Dan terakhir ada Ibu Rina di Medan. Kalau dari pengalaman saya, pelayanan di kantor polisi sekarang ini lebih tertib dan jelas prosedurnya. Ini kemajuan yang patut diapresiasi. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih, Ninding. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Kapolda.
2: Ya, makasih, Mas Lukman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian, Mas.
0: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi, Pak, untuk rangkaiannya? Atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu, Mas.
0: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan. Silakan, Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam, Pak Kapolda.
2: Selamat malam, Mas Luman.
0: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, dan tuduh poin kita pada malam hari nanti kami akan hadirkan dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan kalau tadi kami sudah berbincang bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan, dan kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Kabar
2: salam
1: sehat, ya?
2: Pendengar juga, selamat malam semua.
1: Iya. Kabar sehat, ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
1: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita, ya.
1: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
1: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira, ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita harus kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan, ya, 10 dekade, ya, tahun ke-80, ya. Saya mau kasih hadiah pantun dulu, boleh, ya,
1: Bang, ya? Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
1: Iya, ini di luar studio yang cakepnya rame.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
1: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa tercinta.
1: Cakep. Udah siap kayaknya.
2: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh, ya.
1: Iya.
2: Panjang.
1: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu, ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting ini.
1: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat, ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi, ya, Polri untuk masyarakat.
1: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas, ya, Bang.
1: Ya,
2: tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
1: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya, ya, menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Nah, ini penting nih kalimat humanis, di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini.
1: Ya.
2: ke depan saya punya perhatian begini, Bang.
1: Ya.
2: Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
1: Okay.
2: Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
1: Yeah.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
1: Gitu. Yeah.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik dan menahan keperbaikan.
1: Yeah.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini nggak gampang loh, Bang.
1: Iya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
1: Nah, Bip, kalau menghadapi
2: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi batu. Ya. Dan dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
1: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
1: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri gitu. Tapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
1: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya, kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri
1: ya,
2: mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan. Ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
1: Ya.
2: Jadi, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
1: Yeah.
2: Ya, di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade ke-80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
1: Yeah.
2: ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Hmm. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Hmm. Ya, tanpa pandang bulu.
1: Ya.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Ya. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
1: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini belajar jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan, setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
1: Ya.
2: Nah, kira-kira begitu.
1: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar ya, kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik, tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada ya, dari Pak Yoga di Denpasar, beliau ya, menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh,
1: ya,
2: yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba.
1: Ya.
2: Itu satu hal evaluasi yang serius.
1: Ya.
2: Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, nah, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, dan juga korupsi gitu ya, Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh kamu benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu tuh. Nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini harus contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serasa di palanya terus menyatakan tegas sikap-sikapnya. Kalau ada percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang, mudah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah. Saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga. Memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapang itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
1: Masih
2: saya punya atensi yang besar tema-tema ini.
1: Ya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah...
2: Sangat, iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan, maaf nih, kita nggak pantas saya ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya, kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera A, B, C, D, ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini ya gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
1: Gitu.
2: Nah, tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhirnya kayak begitulah.
1: Pip, kalau dukungan dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
1: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik

0: ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Hmm. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
1: Ya.
0: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya sudah di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
1: Ya.
0: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup apa sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
0: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
1: Silakan.
0: Pergi ke pasar membeli kemeja.
1: Cakep.
0: Warnanya biru, elok dipandang.
1: Baik.
0: Lalu humanis dalam bekerja.
1: Cakep.
0: Polri pelindung rakyat disayang.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
0: Polri ke 80.
1: Baik, titip pengawasan ya Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
0: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik, semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai 60 ribu calon mahasiswa baru yang disebut mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang pada seleksi tahun 2026. Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Kemendikti Saintek, Beni Bandanajaya, menegaskan narasi 60 ribu mahasiswa mundur pada tahun 2026 adalah keliru. Mengingat proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ini masih terus berlangsung hingga batas akhir pada 31 Juli 2026. Ia menggarisbawahi angka 60 ribu yang ramai diperbincangkan tersebut sebenarnya merujuk pada pemaparan data evaluasi tahun 2025 yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Ketenagakerjaan menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun. Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja. Sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenaga kerjaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuang Ket Khao, menyambut baik kabar kapal-kapal Thailand yang telah berangkat dari Selat Hormuz dengan aman. Sihasak mengatakan saat ini hanya satu kapal bernama Hataya Nare yang masih berada di area Selat Hormuz untuk menunggu pemuatan kargo. Ia menyambut baik perkembangan positif ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, serta memberikan bantuan kepada kapal tersisa hingga dapat meninggalkan area tersebut dengan aman. Kita beralih ke informasi olahraga. Ronald Koeman memutuskan mundur sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda setelah Oranye disingkirkan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 di Stadion Monterrey, Meksiko. Koeman menyampaikan rasa syukurnya dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas dedikasi semua orang di tim Oranye selama dua periode ketika mendapat kehormatan menjadi pelatih tim nasional. Berakhirnya jabatan Koeman di Belanda membuat menyelesaikan periode keduanya bersama negaranya dengan 44 pertandingan yang diakhiri dengan rata-rata 1,84 poin per pertandingan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini untuk Anda dan juga perbincangan yang tentunya hangat ya untuk Anda ikuti, di mana kabar positif data dari kawasan transmigrasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana pada Senin pekan lalu atau 29 Juni, rajungan yang berasal dari berbagai kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat, serta dari Kabupaten Lamongan dan Gresik diekspor ke Amerika, di mana total volume ekspor mencapai 16 ton dengan nilai sekitar 14 miliar rupiah hingga 16 miliar. Dalam ekspor rajungan, Kementerian Transmigrasi bersinergi dengan Aruna, perusahaan industri perikanan. Perusahaan melakukan ekspor dua kali setiap bulan dan masih membutuhkan tambahan pasokan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Sejumlah pihak menilai industrialisasi di kawasan transmigrasi sangat memungkinkan untuk dilakukan. Contohnya di kawasan transmigrasi Melolo yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sana ada pabrik gula yang bernama Sumba Manis.

Kami akan hadirkan perbincangannya di mana dongkrak ekonomi dari daerah transmigrasi bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Pak Viva Yoga Mauladi. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Secara umum, Kementerian Transmigrasi memang bertujuan meningkatkan perekonomian terutama melalui pengembangan kawasan transmigrasi di mana dampak ekonominya dapat terlihat dalam beberapa aspek gitu ya. Dan beberapa poin nanti kami akan gali lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Pak Viva Yoga Mauladi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Viva Yoga Mauladi, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Wamen?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Pak Wamen, sebelumnya nih kami ucapkan selamat ya atas keberhasilan Kementerian Transmigrasi nih mendongkrak ekonomi. Dan ada kabar baik tentunya ini ya terkait dengan rajungan. Ini bagaimana awal dari Kementerian Transmigrasi mencoba untuk mendorong atau mendongkrak ekonomi dari daerah transmigrasi nih, Pak Wamen?
2: Dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru ini, itu ada 4 amanat dari Bapak Presiden Prabowo. Yang pertama untuk menjaga NKRI, yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan, yang ketiga untuk berkontribusi dalam swasembada pangan karena sebagian besar kawasan transmigrasi itu sentra produksi beras. Dan yang keempat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Paradigma transmigrasi sekarang itu berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu bersifat sentralistis dan top down, seluruhnya menjadi kewenangan pusat dari hulu ke hilir. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang transmigrasi itu berubah menjadi desentralisasi dan bottom up. Artinya kebutuhan dari daerah baru kemudian dilaksanakan program perpindahan penduduk. Tapi dengan adanya paradigma yang baru ini, kita tidak berorientasi kepada perpindahan jumlah penduduk, tapi lebih berorientasi pada pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di kawasan transmigrasi, baik itu di satuan pemukiman maupun masyarakat lokal yang berada di kawasan transmigrasi. Jadi sekarang ini orientasi pekerjaan bukan hanya petani pangan, padi, jagung, tetapi juga ada beberapa produk unggulan di beberapa kawasan transmigrasi itu yang spesifik, misalnya untuk kopi, kemudian durian, coklat, dan di beberapa daerah kawasan transmigrasi yang pesisir itu juga dikembangkan produk unggulan, salah satunya adalah rajungan. Jadi sebenarnya pengembangan dari hulu ke hilir dengan mengembangkan proses industrialisasi di kawasan transmigrasi itu akan mempercepat terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dari data menunjukkan bahwa sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto, itu program pembangunan transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Dan itu menjadi desa kecamatan kabupaten kota definitif yang kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi proses distribusi penduduk melalui perpindahan penduduk itu juga berimplikasi kepada distribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Kita sekarang ingin mengembangkan bahwa di kawasan transmigrasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tergantung kepada produk unggulan di kawasan masing-masing.
0: Langkah yang dilakukan untuk menarik investasi ke kawasan transmigrasi ini seperti apa, Pak Wamen?
2: Dari sejarahnya misalnya, dari beberapa periode yang lalu, itu di Sumba Timur telah dibangun pabrik gula, namanya Sumba Manis, di kawasan transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu sudah berproduksi malahan. Kita ingin kembangkan juga di daerah yang lain yang sekarang sedang dalam proses perencanaan dan dalam proses pematangan tim teknis, misalnya di daerah Papua itu dengan Agrinas Palma, kemudian di beberapa kawasan di Sulawesi Tengah itu ada perkebunan kopi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara juga sama gitu. Jadi semuanya itu menjadi bagian penting dari perencanaan kita bagaimana cara menarik investasi, yaitu kita akan mengkaji, kita telah mengkaji produk unggulan masing-masing di kawasan dan kita konekkan, konekkan dengan pelaku usaha yang kira-kira bisa memberikan dampak positif, trickle down effect bagi kemakmuran masyarakat di kawasan transmigrasi. Memang kelemahan itu adalah soal satu infrastruktur dan yang kedua soal modal. Tetapi kita punya lahan, kita punya sumber daya manusianya, dan kita akan barengkan dengan pengembangan teknologi untuk bisa mengembangkan proses industrialisasi di kawasan transmigrasi, sehingga upaya dari pemerintah daerah itu bisa dieskalasi percepatannya. Dan sekarang ini Mas Lukman, ada sekitar 61 bupati yang telah mengajukan surat ke Kementerian Transmigrasi yang menginginkan beberapa daerah-daerah terpencil yang terisolasi itu dibuka kawasan transmigrasi. Sebab apa? Sebab apa? Karena kawasan yang terpencil itu, terisolasi itu, tidak ada manusianya. Ada lahan yang produktif, ada lahan tapi tidak produktif, tapi tidak ada manusianya, sehingga menjadi mati gitu. Makanya ada 61 bupati yang telah berkirim surat ke Kementerian Transmigrasi yang menginginkan ada sebagian wilayahnya dibuka sebagai kawasan transmigrasi agar ada orang di situ, kalau orang di situ melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, itu kan nanti akan tumbuh menjadi beranak pinak, menjadi desa, menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, kota, dan menjadi provinsi yang selama ini sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto sampai sekarang itu menjadi prinsip dasar dari Kementerian Transmigrasi, yaitu membangun dari bawah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang menjadi paradigma dari Kementerian Transmigrasi.
0: Pak, bagaimana dengan mungkin permasalahan teknologi digital ataupun inovasi untuk meningkatkan produktivitas di kawasan transmigrasi ini, Pak?
2: Iya, jadi yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi itu bisa memiliki added value yang bisa kita kembangkan dari sisi industrinya gitu. Jadi misalnya di daerah Sigi itu ada coklat, dan di daerah Sulawesi Tenggara juga ada coklat. Bagaimana kemudian itu ada proses produksi sehingga ada added value. Kita tidak hanya mengelola coklat mentah, tapi juga bisa menjadi produk turunannya gitu. Begitu juga untuk kawasan yang lain. Kemarin kami di Gresik itu ada pabrik pengolahan rajungan dan diekspor ke Amerika Serikat. Itu berasal dari beberapa kawasan transmigrasi yang ada di Sorong, di Maluku, Maluku Utara, kemudian diolah di Gresik. Sama seperti Freeport, smelternya ada di Gresik. Seperti itulah untuk pengolahannya itu ada di Gresik, dan kita sangat senang bahwa itu juga menjadi bagian yang sangat penting dari paradigma baru Kementerian Transmigrasi untuk melakukan revitalisasi dan transformasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang tidak hanya berorientasi kepada komoditas pangan, menjadi petani, tetapi juga menjadi pekebun, menjadi nelayan, dan lainnya gitu.
0: Itu menjadi prioritas pengembangan di kawasan transmigrasi dalam 5 tahun ke depan atau seperti apa, Pak Viva?
2: Ya, ada 154 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Ini nanti yang akan kita kembangkan sesuai dengan keunggulan produk unggulan dan hasil dari tim ekspedisi Patriot tahun 2025 yang telah mengirim 2.000 personil yang terdiri dari guru besar, para doktor, lulusan S2, lulusan S1, dan sebagian mahasiswa itu menjadi sebuah panduan yang telah kita kembangkan dengan cara menyebarkan mereka pada tahun 2025 selama 4 bulan untuk melakukan riset tentang potensi produk unggulannya apa, kendala infrastrukturnya apa, kemudian yang bisa dikembangkan untuk pelembagaan ekonomi apa, itu kita sudah punya data semuanya, dan di tahun 2026 ini kita akan mencoba merealisasikan hasil-hasil riset dan hasil temuan itu dalam bentuk implementasi kebijakan di kawasan transmigrasi. Dengan demikian nanti kita akan bisa melakukan program kemitraan dengan para investor, dengan kaum industri yang menginginkan untuk menanamkan modalnya sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing, apakah di bidang pertanian, apa di bidang maritim, perikanan, atau di bidang perkebunan di kawasan transmigrasi.
0: Gitu. Pak Viva, izin, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Di ini Pak ya, kami sampaikan dulu, ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikan. Silakan Gozi.
3: Ya, selamat malam Lukman, selamat malam Pak Viva Yoga Mauladi.
2: Selamat malam.
3: Saya akan menyampaikan beberapa ini ya tanggapan dari pendengar kita yang masuk di WhatsApp kita malam hari ini. Yang pertama dari Pak Andi di Lampung. Ini semoga kawasan transmigrasi terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada dari Bu Siti di Sumatera Selatan. Ini berterima kasih atas penjelasannya ya. Beliau semakin paham bahwa daerah transmigrasi ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu dari Bu Maria di Kalimantan, saya senang mendengar adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan transmigrasi dan mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat ini juga semakin meningkat dengan adanya potensi-potensi baru dari daerah transmigrasi tersebut. Lalu yang terakhir ada dari Pak Fajar di Sulawesi. Beliau mengatakan semoga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terus diperkuat hingga kawasan transmigrasi semakin maju dan mandiri. Sekian.
0: Baik, terima kasih Gozi. Silakan.
2: Iya, yang di Lampung ini ya dulu ada perubahan yang sangat besar di Provinsi Lampung, Mas Lukman.
0: Iya.
2: Kalau pada masa lalu Lampung itu adalah tujuan transmigrasi. Jadi yang sekarang menjadi kabupaten di Mas Uji, kemudian di Lampung Tengah, Lampung Selatan dan di beberapa kabupaten itu dulunya adalah kawasan transmigrasi karena sudah dilepas dan menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Yang dulu Lampung itu adalah tujuan dari para transmigran. Tahun 2025 saya datang ke Lampung melepas warga Lampung menjadi trans asal transmigrasi. Hebat Lampung. Dulu menjadi tujuan transmigran, sekarang menjadi asal transmigran. Jadi berkembang. Di Sumatera Selatan, itu tahun 2025 yang lalu, saya mengunjungi Banyuasin di kawasan transmigrasi Telang. Di kawasan transmigrasi Telang itu, melalui pengembangan teknologi pertanian, merubah lahan pasang surut menjadi produksi beras nasional dan pada tahun 2025 mendapatkan piala dari pemerintah pusat sebagai kabupaten yang memproduksi beras paling banyak se-Indonesia. Jadi artinya teknologi itu juga penting dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hmm. Saya rasa dengan pengembangan teknologi yang tepat guna, kemudian sumber daya manusia yang bisa memahami tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta pengembangan manajemen modern yang ada di kawasan transmigrasi, itu bisa akan mempercepat terjadinya proses transformasi di kawasan transmigrasi yang sekarang ini bukan hanya berorientasi kepada perbedaan penduduk, tapi lebih pada peningkatan kesejahteraan. Karena sejak tahun 1990-an program transmigrasi itu ada, dan sekarang di beberapa daerah itu juga menginginkan agar ada transmigrasi lokal, artinya fokus warga masyarakat dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, atau dalam satu provinsi yang sama, iya, itu bisa ikut menjadi translok, menjadi transmigrasi lokal yang berpindah, dan pemerintah memberikan lahan dan itu bisa digarap. Pada tahun 2025 lalu, kami dari kementerian datang ke Kabupaten Konawe Utara. Saya merasa appreciate karena beberapa kepala adat itu justru menghibahkan lahannya sebanyak 1.000 hektar untuk dijadikan sebagai kawasan transmigrasi agar ada warga trans baru untuk bisa menjadi tetangga mereka dan bisa mengolah tanah mereka bersama-sama, terutama transmigrasi lokal. Ini sesuatu yang menurut saya sebagai local wisdom yang perlu dikembangkan, karena ternyata masih sangat luas lahan-lahan lahan-lahan di Indonesia yang sebenarnya subur tapi tidak produktif gitu. Kalau dari sisi data memang ada sekitar 3,1 juta hektar are yang masuk di kawasan transmigrasi, baik itu yang prioritas nasional maupun eks kawasan transmigrasi. Tetapi kita akan fokus di 154 kawasan transmigrasi sampai tahun 2029 ini agar ada sesuatu hal baru dalam rangka pencapaian terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, yang itu bisa menjadi bagian penting di dalam pembangunan program transmigrasi dalam periode kabinet yang sekarang.
0: Iya, Pak Wamen, tapi kalau kita singgung masalah program transmigrasi saat ini kan peminatnya juga sangat tinggi gitu. Bahkan kalau tidak salah ini jumlah pendaftarnya mencapai ribuan kepala keluarga gitu per tahunnya. Sementara kuota penempatan pemerintah ini kan masih terbatas. Ini bagaimana, Pak Wamen?
2: Iya, ya dari sisi animo itu ada sekitar 10.000 kepala keluarga yang mendaftar, tetapi kan Kementerian Transmigrasi tidak berorientasi kepada perpindahan penduduk seperti pada masa lalu. Kita akan fokus pada peningkatan kesejahteraan dari program transmigrasi yang sudah ada, agar kita bina, kita kembangkan, kita rawat, kita maksimalkan potensi-potensi unggulan di kawasan transmigrasi itu. Tetap kita akan setiap tahun kita akan mengirimkan baik melalui transmigrasi nasional maupun transmigrasi lokal tetap, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita akan fokus untuk mengembangkan potensi ekonomi dengan mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi, dan kita akan terus berjuang untuk mengkonekkan para pemilik modal agar dapat melakukan investasi di kawasan transmigrasi, agar ada lapangan pekerjaan, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi, dan ada sesuatu yang bisa dihasilkan di kawasan transmigrasi yang tentunya juga berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah yang ada di kawasan transmigrasi.
0: Jadi ada asesmen terlebih dahulu atau seperti apa, Pak Wamen, ya, untuk mereka yang mendapatkan kuota penempatan ini?
2: Ya, kita komunikasi dengan dinas-dinas tenaga kerja transmigrasi di provinsi dan kabupaten kota. Ya. Memang ini menjadi sesuatu yang kemudian kok saya dapat sekian ya itulah, jadi pada nggak enak. Tapi ya karena kita sama-sama saling memahami karena fokusnya bukan pada perpindahan penduduk seperti dulu, ya harap maklum, tapi kita akan lebih fokus bekerja keras untuk mengembangkan agar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu dapat dilakukan proses industrialisasi dengan pengembangan teknologi, membuka lapangan pekerjaan agar dapat meningkatkan pertumbuhan. Jadi hal-hal yang seperti kemarin ekspor rajungan, kemudian di daerah Sumatera itu juga ada petani sawit yang ada di kawasan transmigrasi, di daerah Jambi, kemudian di daerah Riau, itu kan sebagian besar kawasan transmigrasinya adalah para petani kebun sawit. Itu. Jadi masing-masing kawasan transmigrasi itu memiliki spesifikasi. Ada yang jadi petani kebun sawit, ada yang jadi petani padi jagung kedelai, bajali, ada yang jadi kebun durian seperti Parigi Motong atau di Sigi, ada kakao, kemudian di daerah Sulawesi Barat di kabupaten Pasangkayu itu adalah daerah pesisir, nelayan dan lain sebagainya. Gitu.
0: Baik, iya. Mudah-mudahan nanti kuotanya bisa ditambah ya, Pak Wamen ya. Karena kita banyak sekali nih peminatnya. Kalau kita lihat datanya sampai 10.000 kan luar biasa. Sementara hanya di tahun ini kalau tidak salah 115 kakak ya, Pak Wamen ya.
2: Iya, masih sedikit. Tapi ya itulah, kita akan berorientasi agar proses untuk pengiriman jumlah calon warga TRAN itu betul-betul terseleksi, termonitor dengan baik, karena kita menginginkan kalau sudah pindah ke sana itu juga harus ada kelanjutannya, jangan hanya pindah kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kegiatan ekonomi, tidak melakukan kegiatan sosial, tapi mereka kan dengan berani pindah itu kan sesuatu yang luar biasa, karena mereka punya harapan untuk bisa merubah nasib, dan tugas dari pemerintah adalah untuk menyambungkan harapan itu menjadi kenyataan dengan program-program yang termonitor dengan baik, sehingga betul-betul kegiatan itu bisa memberikan dampak yang dirasakan positif bagi warga. Kalau warga ingin kabur saja boleh, tapi kaburlah ke kawasan transmigrasi.
0: Ya, baik. Pak Wamen, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Terima kasih, Mas Firman. Terima kasih para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, kami berbincang bagaimana mendongkrak ekonomi dari daerah transmigrasi. Dan disampaikan juga sebelumnya memang untuk Kementerian Transmigrasi ini juga menyampaikan di mana ada berita ataupun informasi atau kabar positif data dari kawasan transmigrasi ya. Di mana pada Senin pekan lalu atau 29 Juni rajungan yang berasal dari berbagai kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan juga Papua Barat serta dari Kabupaten Lamongan dan Gresik ini diekspor ke Amerika. Di mana total volume ekspor mencapai 16 ton dengan nilai sekitar 14 sampai 16 miliar rupiah. Dengan ekspor rajungan, Kementerian Transmigrasi juga bersinergi dengan Aruna, perusahaan industri perikanan, dan perusahaan melakukan ekspor dua kali setiap bulan dan masih membutuhkan tambahan pasokan karena permintaan pasar yang terus meningkat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
4: Ini Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bogor terus memperkuat komitmennya dalam menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada lebih dari 7.000 ODGJ berat di Kabupaten Bogor yang telah berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ade Sri dari RRI Bogor.
2: Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terbanyak di Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan melalui pendataan, penjangkauan, serta layanan sosial yang lebih terpadu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'aruf, mengatakan, setiap laporan terkait ODGJ yang diterima langsung ditindaklanjuti oleh petugas bersama pendamping dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Masyarakat yang menemukan ODGJ di lingkungan sekitar juga diminta segera melaporkan kepada perangkat wilayah agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
3: Ketika laporan masuk ke kita langsung tracking. Ada pendamping-pendamping kita yang spesialis berinteraksi menangani ODGJ. Kita bekerja sama dengan beberapa mitra kita, LKS namanya, Lembaga Kesejahteraan Sosial, atau kita kenal namanya Panti, yang khusus untuk menangani ex-ODGJ Pasca Rawat. Kalau ditemukan ODGJ di lapangan, segera koordinasi dengan perangkat setempat, baik dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, atau bisa langsung ke Command Center di 112, Command Center Kabupaten Bogor. Itu langsung akan ditembuskan ke kami.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyebutkan, ODGJ merupakan salah satu dari 12 kelompok rentan yang menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, penguatan data harus terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar intervensi dan pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran, termasuk melalui sentra pelayanan sosial di Kabupaten Bogor.
4: ODGJ menjadi salah satu dari sekian banyak kelompok rentan. Ya. Kita menyebutnya ada 12 pas kelompok rentan. Maka itu kita memperkuat datanya terlebih dahulu. Kita sedang terus berkonsolidasi dengan daerah tentang data-data tersebut. Setelah kita tahu datanya, karena data itu pasti juga ada by name, by address-nya, itu bisa kita intervensi secara bersama-sama. Kita akan coba koordinasi, dan kami juga menyiapkan sentra-sentra di Kabupaten Bogor ini untuk bisa bekerja sama dengan bupati atau wali kota dalam rangka melayani kelompok-kelompok rentan seperti itu.
2: Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat, diharapkan penanganan ODGJ di Kabupaten Bogor semakin optimal sehingga kelompok rentan memperoleh layanan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan.
5: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi mengatakan pelaku usaha perlu memanfaatkan Trade Expo Indonesia 2026. Menurutnya, Trade Expo Indonesia tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan nasional, tetapi juga sarana membangun jejaring bisnis dan menghasilkan transaksi dagang yang berkelanjutan. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, jaringan berita nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Berkat memperingati Hari Bayangkara ke-80, cerita Babin Kamtipnas di pelosok desa menjadi perhatian. Salah satunya adalah Aibtu Ida Bagus Asmariawan yang pernah menorehkan prestasi lewat kreativitasnya mempersatukan komunitas lokal melalui Siskamling. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Adilan Bil Asmi.
7: Tugas personel kepolisian di penjuru Nusa Tenggara Barat tidak hanya berupa pengamanan lingkungan, tetapi juga berupa pengayoman terhadap masyarakat. Fungsi ini diturunkan Polri melalui Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas. Salah satu yang menarik perhatian adalah perjuangan Aibtu Ida Bagus Asmariawan atau kerap disapa Pak Ida, Babin Kamtipmas di Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
8: Nama saya Aibtu Ida Bagus Asmariawan, biasa dipanggil di wilayah binaan Pak Gusde, kadang Pak Ide, atau di sini di adik-adik kita, di sini anak-anak kita Pak Babin sering dipanggil.
7: Sepak terjangnya menjadi Babin Kamtipmas sejak 2022, membawa dampak positif terhadap masyarakat binaannya. Pak Ida memulai perjuangannya, membangun keamanan Pagutan dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di Pagutan Timur yang telah lama tidak terjamah. Siskamling itu bernama Rakar yang berpusat di lingkungan Karang Buaya.
8: Setelah melakukan sambang sebelumnya terjun langsung ke wilayah, ada beberapa pos kamling atau pos ronda yang dulunya pernah digunakan. Akhirnya itu saya aktifkan kembali, kita renov bersama warga, mitra tiga pilar juga pada saat itu.
7: Rakar dibentuk tidak hanya sebagai wadah ronda, namun juga memberi berbagai manfaat. Mulai dari menjadi wadah berkumpul, memberi wadah edukasi, hingga sebagai wadah berolahraga bersama. Semua kegiatan difokuskan pada sebuah lahan kosong yang dihibahkan salah satu warga.
8: Yang sangat kita perlukan ya kekompakan kita. untuk dapat bertahan dalam menjaga keamanan, ketertiban yang ada di lingkungan kita. Yang utama adalah kompak, kebersamaan kita untuk menimbulkan rasa nyaman, aman di lingkungan tempat tinggal kita.
7: Rakar terbukti memiliki prestasi. Kelompok ini pernah menjadi juara satu lomba siskamling sewilayah Polresta Mataram. Bahkan, Rakar pernah menjadi salah satu nominasi siskamling terbaik di Nusa Tenggara Barat.
8: Salah satu tantangan ya warga masyarakat yang cuek, tidak mau tahu. Nah, ya begini-begini, namun setelah mengalami, merasakan sendiri, baru, oh ya seperti ini, jadi seperti ini.
7: Kini Rakar mulai melebarkan sayapnya. Pak Ida menjelaskan, Rakar mulai dipandang sebagai salah satu komunitas peduli kemanusiaan. Buktinya, dalam beberapa kali musibah yang terjadi di Kota Mataram, Rakar dimintai bantuan untuk menjadi tim tanggap darurat bencana.
8: Kalau itu dibawa dengan tidak legowo, itu akan menjadi kendala. Jadi kena penyakit, kepala pusing, badan riang. Tapi kalau dibawa happy, semua pekerjaan pasti akan kita temukan kebahagiaan tersendirilah. Ya, kenikmatan tersendiri.
7: Pak Ida berharap semangat yang ia bangun mampu mengobarkan semangat kompetensi.

0: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat ditemui RRI usai ekspos dan launching MTQ ke-34 Kalbar Kayong Utara 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat mengatakan saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah selesai dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026.
1: Sejauh ini memang progres kita baru di tahap 40%-an lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini akan kita terus pacu, percepat untuk mencapai target sehingga mitigasi risiko hambatan dalam pelaksanaan nantinya bisa kita minimalisir.
0: Sementara itu pada ekspos MTQ 34 Kayong Utara 2026, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Andi Musa mengungkapkan MTQ diperkirakan akan diikuti sebanyak 1.136 orang dari 14 LPTQ Kabupaten Kota se-Kalbar, diantaranya Tuan Rumah Kabupaten Kayong Utara, Sambas, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapas Hulu hingga Kota Pontianak, terdiri dari 9 cabang lomba, Tilawah, Qiraat Sabah, Hifzil Quran, Hifzil Hadis, Fahmil Quran, Syarhil Quran, hingga Tafsir Quran 54 golongan.
2: Adapun jumlah juara yang akan diperebutkan pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 324 juara, terdiri dari 9 cabang, yaitu Tilawah, Qiraatus Sabah, Hifzil Quran, Hifzil Hadis, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khatil Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, dan Tafsir Al-Quran dengan 54 golongan.
0: Di akhir kegiatan, LPTQ Kalbar bersama Tuan Rumah Penyelenggara MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalbar dihadiri langsung Bupati Kayong Utara Romi Wijaya didampingi Birokestra Setda Provinsi Kalbar Media Januar Abdullah serta Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno melakukan penekanan tombol peluncuran maskot MTQ Kayong Utara Senggayong. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarosani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pilar hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa. Sari mengatakan 8 dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban. Ia menyampaikan momentum Hari Bayangkara ke-80 merupakan momentum refleksi untuk memperkuat institusi Polri agar tetap bersih, berintegritas, serta mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pasien penyakit kronis tetap terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Muhaimin mengatakan program JKN merupakan bentuk nyata gotong royong seluruh masyarakat Indonesia dalam menjamin akses layanan kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, peserta saling membantu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi tetap dapat memperoleh layanan tanpa terbebani biaya pengobatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Terdapat ratusan ranjau yang ditanam di Selat Hormuz selama perang Iran, sehingga perlu setidaknya 2 bulan untuk membersihkan jalur vital strategis bagi distribusi pasokan minyak global tersebut. Komandan Komando Operasi Gabungan Giovanni Maria Iannuzzi mengatakan, ranjau-ranjau itu bersifat canggih dan modern, yang memerlukan kemampuan serta keahlian yang tidak dimiliki oleh semua negara. Ia menyampaikan gagasan mengenai misi multinasional untuk pembersihan Selat Hormuz. Itu juga membuka peluang bagi berbagai pihak di luar Eropa maupun aktor regional untuk ikut berpartisipasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain tim nasional Pantai Gading, Ahmad Diallo, mengatakan tetap bangga pada penampilan timnya meski baru saja tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Diallo mengatakan tim termuda di turnamen ini jadi memiliki alasan untuk bangga. Sebelumnya, pihaknya sudah tampil di 3 turnamen tetapi tidak pernah berhasil melewati fase grup. Kali ini pihaknya berhasil melakukannya. Ia selalu bermimpi bermain di panggung terbesar, jadi bisa mencetak gol di sini benar-benar luar biasa.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara 1 lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
6: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
7: Indonesia Menyapa Malam.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan kali ini kami hadirkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, Provinsi Riau, di mana pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Rabu ini. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing Riau.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
9: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Husein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
10: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya, terduga pelaku tindak pidana korupsi, suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha, AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuansing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri. Dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Astacipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing, Kuantan Sengkinggi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu Saudara FHD, selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, yang juga menjabat sebagai PLT Sekda, karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, Saudara ZKN, yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuansing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu Saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN, bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian Zetkan kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau menyicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman, sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik Saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini diduga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap Saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada 2 periode, yaitu untuk Saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026, kemudian terhadap Saudara SA dan Saudara ZKN, karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini, KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
11: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian Saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka Saudara ARD selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MIC.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Terus mengudara untuk Indonesia.
14: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis, sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci satu tempat di babak 16 besar.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta Stadium ya, di mana nanti akan ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan sebelumnya kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Lukman.
0: Ya. Kita sesaat lagi ya, kita udah akan masukin nih, nampaknya juga para pemain juga sudah memasuki lapangan Inggris versus Kongo. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan justru buat kejutan ini. Bagaimana dengan prospek Kongo nih dalam pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat Kongo ini kan menjadi tim yang bisa dibilang sulit juga ya, sulit juga dikalahkan oleh tim-tim yang kuat ya. Kalau kita lihat di grup K, di pertandingan pertama Kongo yang kita tahu juga sebenarnya tidak diunggulkan ya, mampu menahan imbang Portugal. Dan kalau kita lihat kemudian mereka juga hanya kalah 0-1 lawan Kolombia, kemudian akhirnya lolos karena meraih kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan. Dan yang menarik dari Kongo ini adalah kalau kita lihat mereka punya pendekatan yang memang bisa dibilang sangat-sangat defensif gitu. Terutama kalau kita bicara bagaimana pendekatan mereka saat melawan tim yang di atas kertas memang lebih unggul dari mereka. Karena kalau kita lihat catatan di dua pertandingan melawan Portugal dan Kolombia, melawan Portugal mereka hanya punya possession sebanyak 25%. Artinya sisanya 75% milik Portugal gitu. Tapi skor akhirnya satu sama,
0: tetap imbang ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat ya.
1: Iya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus. Dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi melawan Kolombia, penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%. Tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan, nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara ya. Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2. Jadi mainnya lebih ofensif lah. Dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%. Jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis lah.
0: Realistis ya. Apa jangan-jangan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit kita tahu ya, sampai babak terakhir.
1: Ya itu saya kira menjadi opsi ya. Nah, kalau kita lihat dengan kualitas Inggris, kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini. Dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat. Artinya mereka akan memilih untuk menunggu. Nah, karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan. Dan itu memang sejauh ini taktikalnya pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin ya itu tadi seperti Bung Lukman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini hampir di setiap pertandingan kalau kita lihat mereka dominan ya. Tapi ya kalau kita mengacu kepada pertandingan kedua melawan Ghana, mereka sangat-sangat kesulitan menghadapi yang mainnya sangat defensif.
0: Itu bukan karena Harry Kane-nya kena ini ya.
1: Oh, kena apa namanya? Kena guna-guna.
0: Kena guna-guna ya? Gitu ya. Tapi kita undang pendengar ya, Bung Jopri ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam, salam olahraga, Pak Roni.
2: Saya Pak Lukman sama Pak Alexander.
0: Ya, halo Pak. Silakan.
2: Inggris, kalau menurut saya ini nanti akan mendominasi, walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu, karena Ghana versus Inggris aja seri. Nah, sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
0: Baik. Terima kasih ya. Pak Reni di Jakarta. Pak Atong di Riau ya, Pekanbaru. Pak Atong, malam.
3: Malam Bung Umantara, malam Bung Jupri Alexander.
1: Malam Pak Atong.
3: Kalau Pak Atong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus. Mulai dari David Seaman, Joe Hart. Sekarang Jordan Pickford itu cuma kiper Everton, kiper klub mediocre peringkat 12, 13 gitu kan.
0: Yeah.
3: Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa. Jadi kalau faktor fisik menang Kongo. Jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo Inggris. Kalau Inggris tidak bisa Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka menyentuh bola ke Eric Kane sama Marcus Rashford, itu akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Atong Kongo, skornya terserah karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah nggak perlu skornya mau berapa gitu kan.
0: Jadi
3: satu lagi nggak ada Nana Kwaku Bonsam Ghana itu nggak ada, Pak Atong aja juga pandai kayak dia nggak bisa ngerjain seperti itu kok.
0: Baik ya. Terima kasih Pak Tong. Ya, dari Riau kita ke Lampung. Pak Leman, malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam Bung Lukman, Bung Jupi. Malam ya. Begini, kalau saya itu megang Inggris dan Lukman.
0: Oh, Inggris.
4: Itu 2-0 minimal lah. Oh ya Bang
0: Lukman.
4: Ngomong-ngomong, emangnya di mana nih?
0: Di Atlanta Stadium.
4: Di Meksiko ya?
0: Di Amerika.
4: Oh, Amerika ya, kalau di sana kan siang gitu ya. Ya, pokoknya saya megang saja anak buahnya David Beckham lah gitu.
0: Baik.
4: Dan juga mainnya ini mulai awal ini jelas waktu Indonesia ini.
0: Iya.
4: Baik.
0: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya Pak Toto. Malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam jaya. Ya, silakan.
5: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan.
0: Okay.
5: Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Jadi sistem menyerang dan bertahan itu yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
6: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
6: Ini Inggris lawan Kongo ya?
0: Kongo.
6: Kongo.
0: Ya.
6: Ya ini Kongo dulu kan namanya Zaire, Zaire dulu. Ya kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
0: Oh ya.
6: Jadi ke Afrika saya.
0: Ya.
6: Tetap saya jagoan Afrika. Baik. Kalau menang tetap Afrika.
0: Ya.
6: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan semua menjagokan Inggris Bung Jupri, tapi tadi berbeda. Pak Atong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya, dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Atong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini. Tapi paling tidak kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Kita lihat ada Mark Gehi yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa ya juga di posisi back tengah yang selalu dipercaya di 3 pertandingan, saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa. Dan kita lihat di posisi back kanan dan back kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan, ada James Vance di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat. Artinya mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya, mereka harus bisa, harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham, karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya, artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama, atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi, artinya bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
0: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi ya diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
1: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya, di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu, karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat, tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu. Karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu untuk bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
0: Iya,

0: Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi kalau dilihat dari taktik dan juga strateginya, memungkinkan tidak nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit, bahkan sampai adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Juga yang akhirnya, karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit. Gitu.
0: Yeah.
1: Saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa.
0: Yeah.
1: Kita lihat ada nama Harry Kane.
0: Yang
1: ini sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda.
0: Ya.
1: Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan.
0: Yeah.
1: Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya itu hal yang berbeda lagi. Itu sebuah ruangan yang berbeda dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Ya kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kong itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya situs, apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena itu menjadi operasi tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke. Jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jets fans juga yang jadi andalan di kanan. Jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe

0: Ya, Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap

0: juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
1: Dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
0: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain, sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari bertahan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
1: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, shoot on attempt shoot juga cukup banyak ya, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
0: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat biasa ya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
1: Lebih besar ya.
0: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wamisar, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan ya, tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
1: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
0: Dan ada Erling Haaland juga.
1: Erling Haaland juga.
0: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
1: Gary Lineker,
0: Pele yang menciptakan 12 gol dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
1: Wah. Malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya. Ya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senar ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
1: Owen. Wah, iya benar.
2: Ya, ini sepertinya Bung Fajar, pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Martinelli ya, tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, membuktikan kehebatannya menciptakan dua gol Bung Fajar.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya, dan
0: Paul Gascoigne,
1: si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah, itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepri, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
1: Amin, amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan. Untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
1: Amin, amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Dibone. Pak Ismail, salam olahraga.

0: Halo.
1: Halo, selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana, Pak Ismail. Ya, silakan.
1: Pagi jam 1 lewat.
0: Iya, silakan, Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan, Pak Ismail.
1: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak
0: gol, iya.
1: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-taunya pemain Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
0: 86.
1: Iya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
2: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
2: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 ya, waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
3: Ya, selamat olahraga. Jaya
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
3: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk apa untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya. Saranku
3: Bang.
0: Apa tuh?
3: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
4: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Jaswa.
4: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
4: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan Pro 3 terus.
0: Siap. Terima kasih Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
4: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emang ya?
4: Dukung Inggris lah.
0: Oh, lah pakai lah ya.
4: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
4: Belgia.
0: Iya.
4: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
4: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane. Mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kaliaten. Halo Pak Tunggal, pagi.
5: Selamat pagi Mas Pacar.
0: Ya, silakan Pak Tunggal.
5: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
5: Inggris ya.
0: Ya.
5: Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Kalah. Oke, ya, itu aja.
5: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bang.
0: Salam olahraga ya. Pak Leman. Silakan.
6: Halo juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Nah, menang dulu. Iya.
6: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah gitu Bang Fajar.
0: Oke. Okay,
6: tadi saya udah itu berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
6: Sebelumnya.
2: Bang Lukman.
0: Oh, Lukman. Oke. Okay.
6: Itu saja Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali, tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil? Atau Luke Shaw bahkan?
2: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin terhadap Thomas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
2: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
2: lagi,
0: iya.
2: Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih. Dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel. Dan kalau kita lihat tadi, apakah itu bisa memberikan solusi? Tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Messi, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jude Bellingham tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
2: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun ya, bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko?
2: Ya, ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini yang saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
2: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Ollie Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda. Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man, tapi Harry Kane dan juga Ollie Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, versi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia soalnya.
2: Bisa bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya. Job ini menjadi pemain yang memang paling tajam buat Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa.
0: Benar.
2: Dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
2: Ya betul betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
2: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir, tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain ya dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk 2 posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bu?
2: Ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh, dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah 2 tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan faktor tuan rumah
2: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
2: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari holigan-holigan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk holigan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1, dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga, Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya, beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5. Lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2020.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat, ya?
2: Pendengar juga, selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat, ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita, ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira, ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, ya. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan, ya, 10 dekade, ya, tahun ke-80, ya. Saya mau kasih hadiah pantun dulu, boleh, ya,
0: kan,
2: ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakep nggak, Ramin?
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah, ya, siap kayaknya.
2: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh, ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu, ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Ya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi, ya, Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas, ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya, ya, menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Nah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini, Bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama. Yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya. Jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu enggak seimbang. Dia harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
0: Iya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
2: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi batu. Ya. Dan dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru. Nah ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHAP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Iya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
0: Iya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri gitu. Tapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
0: Iya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah kan subjektivitas kan ada di situ,
0: gitu.
2: Nah makanya kita kalau melihat seperti itu ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat enggak. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah, gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Oke. Nah ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya, kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya pertama begini ya. Pertama saya berharap kita harus mendorong Polri
0: ya,
2: mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
0: Ya.
2: Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
0: Yeah.
2: Ya, di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
0: Yeah.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Nah. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan, setiap saya kunker minimal 2 polres, 2 kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu. Perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis. Ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Nah, ya.
2: Nah, kira-kira begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di... Siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik, tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, nah di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh gak benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu. Nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini lah contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serasa di pala terus menyatakan tegas sikap-sikapnya. Dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang mudah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah. Saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga. Memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya? Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Masih
2: saya punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah...
2: Sangat, iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan, maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah, nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, ke Indonesia Barat ya, termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak usah dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, itu Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity, itu rata-rata narkoba. Gitu. Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhirnya kayak begitulah.
0: Pip, kalau dukungan dari...
2: Yang disebutkan Presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling fokus sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya toh? Nah, itu permasalahan. Nah, untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Iya.
2: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus dari atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
0: Iya.
2: Nah, inilah saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
2: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya biru. Elok dipandang.
0: Baik.
2: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
2: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Asli. Baik. Bib, titip pengawasan ya.
2: Polri ke 80.
0: Baik. Titip pengawasannya Bib ya. Untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
2: Iya, kita berusaha sama-sama. Kita berkolaborasi. Kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Norwegia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadium Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke-80 tahun. Ini mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas, ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku atau keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, dalam menjaga, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian,
2: Mas.
1: Ini juga yang menarik, kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kg.
1: Wow.
2: Estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei. Dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia, di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan, di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah. Untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025, banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen, itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung, semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Ya, Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 kombain yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia. Begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Nah, betul. Jadi Beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Ya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan. Silakan, Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio Pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Fajar, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani. Apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang enggak lolos.
1: Gak lolos, selebihnya lolos.
0: Luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Ya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda. Iya.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan. Udah gugur duluan.
0: Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar, selamat pagi Bung Tovani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Salam olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal Bang ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh ya, Senegal Afrika gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang.
0: Megang Belgia.
2: Iya betul, 2-0 lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0, ya. Oke, ya. Baik. Pak Atong di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Ya, karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental kering. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal dia sudah bisa mengejar.
0: Salah satu kuncinya ketertinggalan dulu, lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Fajar.
0: Gimana nih kalau pagi nih Pak Tong?
4: Kalau pagi ini, kalau Pak Tom lebih milih Sinega karena ada Sadio Mane sama Nicholas Jackson.
0: Oh iya, menarik. Oke. Okay.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tom. Lalu saya, wah dari Bali, Pak Dodi, pagi Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
5: Belgia pastinya.
0: Pastinya?
5: Halo, ya Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne atau ada apa nih?
5: Iya.
0: Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
5: Aduh, nggak berani nebak-nebak.
0: Oh, nggak berani nebak-nebak. Tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1. Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam babak penyisian aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tovani?
1: Ya bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah permasalahan.
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru. Ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller, ya, ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga. Iya, Courtois ya, masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
1: Pada tiga, ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya ada senior-seniornya.
1: Ya, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas
0: gitu kan. Telat panas.
1: Ya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom.
0: Boom.
1: 5-1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tertatih-tatih juga dalam seleksi atau apa fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismaël Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idris Aguaye ya. Aguaye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah pelatihan Pape Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang itu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: gak lolos.
0: Nyaris gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim bawah gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun.
1: Sadio Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pape Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah telak. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pape Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan lawan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pape Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
1: Ada 5 itu karena Sar juga dia sebenarnya juga
0: gelandang. Ya?
1: Gelandang.
0: Berarti false nine ya Sar ini. Tidak Daya, striker
1: more. Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting lineup mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Patecis tuh gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: jadi ada Jacob, Niakite.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Niakite, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Niakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru itu di tengah ya, gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: Menumpuk di tengah.
1: Menumpuk pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel. Ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum, karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, ada Ketelers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini masih seret gol. Masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line up, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal penjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
1: Iya,
0: kita tahu Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Mori Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Yeah.
1: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712. 386-2375 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya,
1: ya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Jadi, kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok. Pagi.
6: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Saya matikan dulu volumenya, Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
6: Siap.
0: Oke, silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
6: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Nah, alasannya?
6: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
6: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
7: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak, adu penalti. Kira-kira.
7: Adu penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
7: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan, apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian dan sampai ya, itu banyak sekali itu video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan
0: ya, faktor luck ya.
1: Ini Jerman lawan Paraguay juga sebelum sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan.
0: Iya.
1: Taunya rekannya sendiri
0: enggak gol. Enggak bisa golin. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
8: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
8: Iya. Ini kayak itu Eropa nih kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
8: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
8: Heeh. Iya. Uh-uh. Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, okay, baik.
8: Kalau untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya, Mas.
0: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
8: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih jauh, Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung?

0: berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
1: Oke, okay. Kasihan banget. Jagoannya tumbang.

0: kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
1: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya Bung Tovani. Terima kasih Bung. Selamat pagi dan salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga jaya Bung.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menahan Bupati Kuantan Singingi berinisial SA sebagai tersangka terkait suap jual-beli jabatan. Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan kritis menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim. Jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus mengalami peningkatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis. Kontribusi Polri telah membantu memperkuat berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Informasi dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyiapkan anggaran sebesar Rp61 miliar rupiah untuk menyukseskan persiapan atlet Indonesia di Asian Games 2026. Dana tersebut diserahkan kepada National Olympic Committee atau NOC Indonesia untuk mendukung program pemusatan latihan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 berinisial SA sebagai tersangka terkait dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.

0: dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menjelaskan, perkara bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Menurut Taufik, Bupati Kuansing meminta berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan menjadi Sekretaris Daerah Kuansing.
0: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri Suhardiman Ambi mengaku meminta maaf atas perbuatan yang ia buat.
2: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita asas berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas perbuatan saya ya.
3: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasus ya Pak.
4: Pak, yang bocorin siapa Pak?
1: KPK sendiri mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Permintaan itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang menjadi kewenangan Bupati Kuansing dan juga Kementerian Kehutanan. Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan, yaitu Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu, rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak.
7: Sedangkan di Indonesia, data lahan kritis di Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa terdapat sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektar di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain. Angka ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat upaya pelestarian daerah aliran sungai.
6: Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemulihan terhadap 250 daerah aliran sungai atau DAS kritis di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murtiningsih mengatakan dari total 42 ribu DAS yang tersebar di tanah air tercatat ada sekitar 4.400 kondisi DAS yang harus segera dipulihkan.
8: Nah, dalam kondisi yang harus dipulihkan itu ada sekitar 4.400 namun kami tidak bisa semua. Nah, sehingga dari 4.400 ini diprioritaskan kembali. Dalam 5 tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 tes yang harus dibutuhkan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita dengan berbagai parameter yang kita lakukan. Nah, ini kemudian di 250 tes ini adalah kita akan mengupayakan untuk melakukan rehabilitasi dan lain dalam rangka untuk menanggulangi degradasi lahan.
9: Diketahui, pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Hal tersebut guna meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah meluncurkan Green and Smart Port Initiative atau GSPI ASRI 2026 untuk mendorong transformasi pelabuhan yang ramah lingkungan dan terdigitalisasi guna memperkuat sistem logistik nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Alfred Stuter melaporkan.
10: Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi maupun pasar ekspor. Karena itu, pemerintah mengembangkan Green and Smart Port dengan menambahkan konsep ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah sebagai implementasi arahan Presiden. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menyatakan Assessment Green and Smart Port Inisiatif menggunakan standar internasional dengan pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan.
11: Ke depan setelah evaluasi yang kita lakukan bisa saja ini menjadi kewajiban, tentu kita akan lihat.
10: Tahun ini 8 pelabuhan dinyatakan memenuhi standar Green and Smart Port 2025 dan akan menerima penghargaan pada puncak GSPI ASRI 2026 di Gresik, Jawa Timur. Pemerintah berharap sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat efisiensi distribusi logistik nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyud menegaskan Green and Smart Port akan terus dikembangkan hingga menjadi standar pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, pelabuhan yang belum tersertifikasi akan terus didorong agar menerapkan prinsip Green and Smart Port.
11: Yang paling dalam tanda kutip ya, kumuh atau tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini titik yang kita ingin ubah. Jadi image bahwa pelabuhan itu adalah tempat yang kurang baik, yang kotor dan sebagainya. Kita ingin pelabuhan itu juga menjadi tempat yang green, yang ramah terhadap lingkungan, baik lingkungan hidup maupun baik moral, konon dan lain sebagainya.
10: Masyud menambahkan pemerintah akan memberikan pembinaan kepada pelabuhan yang belum memenuhi standar Green and Smart Port. Langkah tersebut diharapkan mendorong seluruh pelabuhan menerapkan digitalisasi dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing logistik nasional. Puncak Green and Smart Port Initiative ASRI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, pemerintah akan menyerahkan penghargaan kepada 8 pelabuhan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Green and Smart Port berdasarkan hasil asesmen tahun 2025. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi investasi di Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP serta mendorong Kementerian Pariwisata melakukan evaluasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di destinasi prioritas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP. Itu bisa terjadi loh.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti rendahnya realisasi investasi pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP. Menurutnya, dari total komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir, realisasi yang tercapai hanya sekitar 16,8 miliar rupiah. Selain itu, Evita menilai terdapat kesenjangan antara capaian investasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata dan BPOP. Ia menyebut investasi di Eke yang dikelola badan usaha swasta jauh lebih tinggi dibanding kawasan otoritatif yang justru berada di destinasi prioritas.
12: Masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah masalah diregulasi, masalah perizinan, persoalan lahan, infrastruktur dasar, apa model bisnisnya mungkin yang tidak tepat? Atau memang investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP? Itu bisa terjadi loh dengan tren penurunan yang sangat besar ini. Karena itu saya minta Kementerian Pariwisata menyampaikan data rinci.
13: Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi menjelaskan, pengembangan pariwisata nasional saat ini difokuskan pada 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional atau RIDPN. Hingga kini 6 RIDPN telah memiliki peraturan presiden, sementara 4 lainnya masih dalam proses. Reza menambahkan pelaksanaan program di destinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor dan sistem pemantauan yang tengah dikembangkan.
14: Jadi kami mencoba mengawal ini dengan memonef seluruh rangkaian kegiatan yang ada di 10 DPP ini dengan tools monef yang sedang kami kembangkan dan juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, di 10 DPP ini tentu ada yang entitasnya badan otorita pelaksana, ada juga KEK. Jadi posisi Kemenpar bagian dari tata kelolanya, bukan penentu utama.
13: Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan data rinci kinerja masing-masing BPOP, mulai dari anggaran, realisasi investasi, jumlah kunjungan wisatawan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan UMKM lokal. Pihaknya juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis BPOP, termasuk membandingkannya dengan model pengelolaan swasta agar dapat diketahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam menarik investor. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
15: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan
16: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
15: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi. Ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu Rp15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
16: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
17: Ada 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
18: Jadi cukup terjangkau banyak?
17: Nah, terjangkau. Mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Gua Cemara, mungkin dari IG kemarin ya. Dari IG itu kayaknya sunsetnya ini.
16: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Taufik Usman menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku Inspektur Upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
19: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
5: SPBU Jalan Ahmad Yani KM5 Banjarmasin hingga kini masih menutup total jalur pengisian Pertalite dari aktivitas pelayanan, di mana Pertamina menyatakan temuan indikasi pelanggaran menjadi penyebab utama sanksi pembinaan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
21: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai.
22: Jalur pengisian Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 dalam beberapa waktu terakhir tampak lengang dari antrian pengendara. Kondisi sepi ini menyusul adanya sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh Pertamina usai adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan pihaknya menghentikan sementara fasilitas pengisian Pertalite. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pihak Pertamina juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika proses evaluasi selanjutnya memerlukan tindakan hukum.
21: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
22: Meskipun Pertamina belum merincikan bentuk pelanggaran, imbas sanksi pembinaan sejak Sabtu 27 Juni lalu ini berdampak langsung pada konsumen. Ketidaktahuan masyarakat akan informasi penutupan jalur Pertalite ini membuat banyak pengendara gagal mengisi bahan bakar. Kondisi ini dirasakan salah seorang pengendara, Siti.
0: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lalu kerja di Mbak. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu kerja di. Nggak tahu Mbak, baru yang di sini. Tahu Mbak kalau yang di sana tuh? Baru nang misi tadi tuh. Kerja di misi lalu bubulik nih. Untuk melihat ke Pertamina lain-lain juga.
22: Langkah pembinaan serupa sebelumnya juga sempat terjadi di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Namun jika di SPBU Pramuka, Pertamina menghentikan total seluruh aktivitas operasional. Di SPBU Kilometer 5 ini, Pertamina hanya menutup jalur pelayanan Pertalite saja. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Koperasi Serbausaha Inggi Syah Guzi di Merauke melakukan ritual adat pembukaan lahan kebun plasma sebelum dimulainya pengolahan lahan. Dwi Yuniarti dari RRI Merauke melaporkan.
8: Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor KSU Inggias Guzi, Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dihadiri langsung manajer Direktur Tuna Sawa Erma Group, Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Yosefa Rumaseu, Direktur PT BPL, dan masyarakat adat dari Inggias dan Guzi. Ketua Satu Pengurus KSU Inggias Guzi, Richard Nosaikuola, mengatakan Ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT Bina Papua Luhur Karya atau BPL dan Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis.
9: Atas nama pengurus dan seluruh anggota Koperasi Inggias Guzi serta mewakili 9 marga, saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada ketua adat dan seluruh masyarakat yang terus menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat serta warisan leluhur yang telah menjadi fondasi kehidupan kita bersama.
8: Sementara itu, Direktur PT Bina Papua Luhur Karya Maria Andini yang diwakili oleh Tulus Yanipar mengatakan, ritual adat sebagai bagian daripada kehormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat pada 9 marga yang ada di sini. Dan sebagai tanda untuk memulai pembukaan areal bagi pembukaan lahan kebun plasma kelapa sawit.
10: Koperasi Inggias Guzi itu telah memiliki agung sendiri. Koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri. Tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Oleh sebab itu pada saat ini saya meminta kita semua bersama-sama, pihak koperasi, 9 marga, pihak BPL, pihak pemerintah, dan semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan ini, kita sama-sama kawal proses ini sehingga bisa berjalan dengan baik.
8: Ia menambahkan Koperasi Inggias Guzi telah memiliki HGU sendiri dan koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri sehingga tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini dapat dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Dwi Juniarti melaporkan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Terima kasih pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali sesaat lagi nanti kami akan hadirkan lanjutan jalannya pertandingan di babak 32 besar yang akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium Amerika Serikat. Dan nanti kami akan membahas jalannya pertandingan atau sebelum jalannya pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina bersama dengan komentator kami yaitu Yanto Prawiro. Silakan, kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bergabung di pagi hari ini melalui 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Selamat pagi, Bu Yanto. Salam olahraga.
11: Selamat pagi, Bung Rudi.
7: Iya. Baik. Bung Yanto, sebelum kita bahas, kita sapa dulu beberapa pendengar ya.
11: Silakan.
7: Sudah ada 3 pendengar yang bergabung. Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
12: Ya. Selamat pagi, Bung Rudi Zain dan Bung Yanto.
7: Iya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bung Rudi, ya. Kembali Ibu merasa dan makin yakin bahwa olahraga juara itu soal mental yang paling penting. Iya,
7: ya.
12: Memang teknis apa pelatihan kerja keras itu perlu untuk menyamakan persepsi menghadapi lawan dalam permainan bergu, ya. Tapi di atas segalanya, lihat Senegal sudah menang 2-0 di menit-menit terakhir itu menjadi 2-2 itu kan seakan tidak masuk akal apa yang terjadi. Nah itu sesungguhnya jadi ada apa perasaan kejiwaan psikis yang merasuk di pemain Senegal itu untuk merasa jumawa.
7: Baik.
12: Nah ini yang harusnya diperhatikan sehingga Ini jarang dibahas ya Bung Rudi. Nah nanti sekarang Amerika dengan Bosnia kan?
11: Iya.
12: Sudah berapa kali itu ya dalam pertandingan dalam penyisian saja sudah pernah ketemu kan?
11: Penyisian belum Bu.
12: Oh belum. Ya,
11: mereka
12: belum.
11: Beda grup kan gitu. Jadi,
12: oh iya beda grup ya betul betul.
11: Baik.
12: Nah mudah-mudahan ini segala yang terbaik itu yang bisa menghasilkan juara. Terima kasih Ibu bisa berkomentar walaupun mungkin nyeleneh.
11: Baik,
12: Assalamualaikum
11: Ibu.
12: Warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Tanjung. Salam olahraga.
13: Salam olahraga, selamat pagi Bu Rudi.
11: Iya, ada Bung Yanto Prawira juga.
13: Bung Yanto, selamat pagi, semangat.
14: Selamat pagi.
11: Iya. Gimana menurut Anda nanti Amerika dan Bosnia?
13: Bu Indra,
11: okay, ya.
13: Itu semuanya bisa terjadi, apapun di sepak bola ini terjadi. Ya, itu menit-menit setan itu kan. Apapun bisa terjadi, ya. Yang tidak disangka-sangka bisa mendongkrak ke atas ya. Ini apalagi nanti ini Amerika lawan
11: Bosnia Herzegovina.
13: Saya punya prediksi 3-1 untuk Amerika. Ya, didukung oleh faktor tuan rumah. Oke, semangat Amerika.
11: Oke, 3-1 untuk Amerika.
13: Selamat pagi.
11: Selamat pagi. Salam olahraga. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Bung Rudi.
11: Iya. Kalau Anda gimana ini?
15: Pertama ketiduran udah enggak tahan Belgia.
11: Senegal.
15: Iya. Senegal tadi hasil terakhir.
11: Hasil terakhir 3-2 untuk Belgia dan gol ketiga tercipta di menit terakhir babak tambahan waktu 2x15 menit.
15: Oh, enggak sampai penalti ya.
11: Ada penalti, justru itu penalti tadi yang gol ketiga itu. Karena Tilsman dilanggar oleh Kamara di kotak penalti.
15: Bukan yang drama adu penaltinya enggak sampai.
11: Iya. Oh, enggak sampai adu penalti. Iya.
15: Jadi kalau Amerika vs Bosnia itu yang menang Amerika karena Amerikanya tuan rumah biarpun di kalau di Amerika biarpun tidak tuan rumah dia kalau Amerika itu kan udah berulang-ulang lolos ke Piala Dunia Bosnia yang pertama kali.
11: Yang kedua kalau Bosnia. Ya. Pertama kali 2014 dan ini yang kedua kalinya.
15: Oh, udah yang kedua ya.
11: Iya.
15: Jadi, kalau di Amerika ada strikernya, ada Volarin Balogun itu kan. Iya,
11: ada Pulisic juga ini yang kabarnya sudah.
15: Ya, ada. Ada Christian Pulisic, ada Winston McKinney di depan.
11: Baik, Pak. Yang Anda jago kan yang mana nih berarti Pak Atong?
15: Kalau Pak Atong milih Amerika.
11: Amerika. Oke.
15: Bapak gugur sudah tidak memilih skornya berapa. Jelas siapa yang menang itu. Yang lolos ada skor yang
11: enggak okay. Baik.
15: 5-6-7-1
11: Baik. Pak Atong terima kasih. Nanti ikuti Pak ya. Jalannya pertandingan. Terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Pak Marzuki di Depok. Selamat pagi. Halo Pak Marzuki. Ya, selamat pagi Pak Marzuki di Depok. Ya, tampaknya terputus ini Pak Marzuki. Baik, Bung Yanto.
16: Ya.
11: Beberapa pendengar kita sudah menganalisis, memprediksi. Dan ini pertemuan yang sangat menarik. Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Kedua kalinya Bosnia tampil dan juga cukup mengejutkan di fase grup. Sementara Amerika dengan tuan rumah tentu di fase grup sangat mudah dengan meraih kemenangan dengan faktor squad kedalaman mereka yang mereka miliki. Kira-kira di babak pertama nanti akan seperti apa sih kedua tim ini bermain nanti nih Bung?
16: Iya, yang jelas pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika ya Bung Rudi.
11: Iya.
16: Ini sangat menarik karena kedua tim ini sama-sama mempunyai semangat yang sangat kuat ya untuk bisa lolos ke babak 16 besar, lebih-lebih Amerika Serikat karena memang tim ini adalah pertama bermain di kandang sendiri. sebagai tuan rumah tentu motivasi terbesar tidak ada lain adalah juara dalam Piala Dunia kan. Juga ingin mengukir sejarah beberapa tahun yang lalu dia pernah menempati peringkat ketiga
11: tiga.
16: Di tahun awal Piala Dunia ya 1930 waktu.
11: Oh.
16: Nah ini yang mungkin menjadi semacam motivasi tersendiri bagi Amerika. Nah, yang kedua, dari sisi penampilan di Piala Dunia, Amerika tentu lebih banyak ya, beberapa kali menjadi tim yang lolos ke Piala Dunia. Artinya secara pengalaman dibandingkan Bosnia ini mungkin lebih banyak ya.
11: Yeah.
16: Catatan jam terbang Amerika dibandingkan Bosnia, karena Bosnia baru 2014 ya.
11: 14 pertama kali.
16: Penyelenggaraan di Brazil. Tapi harus kita ingat juga Bung Rudi bahwa Bosnia Herzegovina ini bukan sebuah tim yang boleh dikatakan tim yang baru lahir ya.
11: Iya.
16: Karena mereka adalah negara pecahan Yugoslavia. Kita tahu di sana juga tempat para pemain sepak bola dunia lahir ya. Ada beberapa pemain yang mungkin tentu punya prestasi di tingkat sepak bola dunia, dan ini menandakan bahwa Bosnia Herzegovina ini juga pemain-pemainnya memang pemain-pemain yang banyak berkiprah di Liga Eropa ya. Kita kenal ada Edin Dzeko, ada Sead Kalasina, kemudian ada Amir Han Haldah, dan kemudian Ermin Demirkovic. Ini juga pemain-pemain yang melanglang buana di kompetisi-kompetisi Liga Jerman, baik itu di Italia, di Jerman, di Inggris, juga ada yang bermain di Perancis dan sebagainya. Artinya secara kualitas pemain tidak jauh berbeda. Nah mungkin dari sisi non teknis, katakanlah dukungan penonton Amerika lebih banyak tentu. Kemudian dari segi motivasi, karena mereka ingin menjadi juara dunia di sendiri. Dan dia juga saat ini memang mempunyai juga pemain-pemain yang punya prestasi dunia juga ya. Seperti misalnya kita ketahui, apalagi kabarnya hari ini pemain terbaik mereka Christian Pulisic akan tampil ya, setelah beberapa hari tidak tampil karena atau beberapa pertandingan karena cedera. Kemudian sana ada Giovanni Reina, gelandang yang cukup kuat, ada Taylor Adam yang bermain di beberapa liga, di Liga Inggris, kemudian Pulisic bermain di AC Milan, dan masih banyak pemain-pemain lainnya. Seperti di depan ada Polarin Balogun, ini penyerang yang sangat berbahaya ya, yang saat ini merumput di Monaco Prancis. Dan Ricardo Pepi, ini juga pemain PSV Eindhoven Belanda. Jadi memang kedua tim ini sama-sama memiliki pemain bintang. Nah tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang. Karena saat ini kalau bicara prestasi kemampuan sepak bola antar negara, Bung Rudi, saya melihat tidak banyak berbeda. Hampir merata. Oleh karena itu kita sulit menebak siapa yang lebih kuat.
11: Dan itu sudah terbukti di beberapa pertandingan sebelumnya ya.
16: Ada yang kita anggap orang menjagokan misalnya
11: Jerman,
16: juara Jerman dan Belanda, ternyata tidak mampu mengalahkan tim yang boleh dikatakan nama besarnya tidak bisa apa, tidak terlalu di apa, diunggulkan ya. Seperti katakanlah Belanda tidak mampu mengalahkan Maroko, kemudian juga Jerman ternyata harus kandas di babak penyisian 32 besar setelah kalah dalam pertarungan adu penalti. Ini kan hal-hal yang saya pikir di luar dugaan. Itulah namanya sepak bola. Tapi apapun itu, saya pikir antara Bosnia dengan Amerika pagi ini akan bermain sangat-sangat menarik untuk kita nikmati, baik itu kita mendengar siaran radio maupun menonton melalui layar televisi, Bung Rudi.
11: Pendengar kami tadi juga menyinggung masalah faktor tuan rumah. Ini menjadi sebuah keuntungan. Dan kalau memang saat ini hampir rata-rata tim sudah memiliki teknik ataupun yang sangat sulit untuk bisa kita tebak siapa yang akan menang. Nah, sejauh mana faktor tuan rumah ini nilai lebih nih Pak Yanto?
16: Ya.
11: Dibandingkan dari komposisi skuad ataupun pemain dari masing-masing tim?
16: Ya, saya kira bicara faktor tuan rumah ini kan faktor non teknis,
11: Bung
16: Rudi.
11: Iya.
16: Jadi ada pengaruh, tetapi dalam sepak bola profesional itu rasanya tidak terlalu besar pengaruhnya. Karena yang paling penting kan dalam, karena yang bermain di kejuaraan sepak bola dunia itu bukan pemain sepak bola kacangan.
11: Iya.
16: Mereka sudah profesional yang memang memiliki pengalaman sudah banyak makan asam garam dalam ya, tekanan-tekanan penonton ya, tekanan-tekanan dari manajemennya, dan juga memang barangkali juga tekanan bagaimana terhadap atmosfer di lapangan itu mereka sudah terbiasa. Jadi saya pikir memang ada pengaruh, tapi kecil sekali.
11: Artinya mereka sudah siap untuk menghadapi ya.
16: Sudah siap menghadapi. Bahkan justru sebaliknya ada juga yang merasa berhadapan dengan tuan rumah itu menjadi motivasi tersendiri, bangkit untuk tidak, karena kemenangan di kandang lawan itu
11: lebih membanggakan. Gitu. Iya. Baik, Bung Yanto, kita break dulu sebentar untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi sebelum kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
6: Kilas Berita.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Legislator fraksi PKS itu mengungkapkan DPR RI memandang perlu adanya formulasi kebijakan yang mampu memberikan kesepakatan yang lebih setara bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, menyebut DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di madrasah.
2: Komisi 8 DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif daripada guru honorer madrasah yang non-ASN ya, yang selama ini mereka mendapatkan Rp250.000 per bulan. Kita sudah sepakati antara parlemen dengan Kementerian Agama, yang pastinya kita belum tahu tapi sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Untuk itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan menjelang pertandingan atau kick-off babak pertama Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Bung Yanto, kira-kira ya, babak pertama akan seperti apa ini jalannya pertandingan? Apakah mereka atau kedua tim ini betul-betul akan bermain terbuka atau memang ada salah satu yang menerapkan strategi pertahanan terlebih dahulu dan mencuri ataupun memanfaatkan momentum untuk serangan balik? Kira-kira seperti apa dari karakter kedua tim ini?
5: Ya, kalau saya kira untuk Amerika dia akan bermain open ya, menyerang, menekan sejak menit awal atau sejak awal-awal menit pertama babak yang pertama, karena memang mereka ingin menunjukkan bahwa Amerika harus leading lebih dulu ketimbang lawannya Bosnia. Nah begitu juga Bosnia saya kira tidak menganggap lemah dirinya, dia juga akan bermain terbuka. Sehingga bagaimanapun, karena ini pertandingan ke knockout ya, Bung. Yeah, jadi yeah, tim yang lebih dulu menguasai jalannya pertandingan atau paling tidak lebih dulu melahirkan gol, ini peluangnya lebih besar. Walaupun memang kadang-kadang nasib tidak sesuai dengan harapan ya. Contoh kayak tadi pagi Senegal misalnya, dia sudah leading 2-0 tapi di akhir-akhir pertandingan dia harus mengalami nasib yang kurang baik ya. Tapi sekali lagi pertandingan akan berlangsung terbuka, terbuka karena kalau kita lihat dari beberapa pengalaman pertandingan sebelumnya, sebenarnya tim ini sudah beberapa kali berjumpa dalam pertandingan-pertandingan persahabatan, dan dari hasil head-to-head memang sementara Amerika unggul Bosnia. Tapi itu kan pertandingan di luar
4: kompetisi resmi seperti Piala Dunia.
5: Kalau Piala Dunia
4: akan berbeda itu ya.
5: Berbeda, Bung.
4: Tapi ada yang menarik ini, namanya juga pemberitaan ini ya, Pak Bung Yanto ya. Jadi fakta yang didapatkan atau yang diinformasikan kepada masyarakat bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah, tetapi selama ini belum pernah mengalahkan tim Eropa.
5: Ya.
4: Dalam ini, dan belum pernah lolos dari fase knockout. ini sangat menarik. Kira-kira di hadapan pendukung sendiri ini akan menjadi sebuah rasa yang tekanan atau justru ini motivasi mereka untuk membuktikan generasi sepak bola Amerika Serikat di kali ini akan berbicara lebih banyak lagi nih, Bung.
5: Iya, ini ada dua hal yang menarik, Bung Rudi. Iya. Jadi dulu beberapa tahun yang silam itu ada apa istilahnya ya, anekdot lah ya. Jadi kalau kompetisi ataupun Piala Dunia dimainkan di Amerika,
4: iya,
5: maka
4: juaranya
5: pastikan juaranya dari Amerika.
4: Iya.
5: Katakanlah yang selama ini juara Amerika itu adalah ada Brazil,
4: Argentina. Mm-hmm.
5: Nah, begitu juga kalau pertandingannya berlangsung di Eropa.
4: Eropa.
5: Ya, tapi sekali lagi itu anekdot yang tidak semuanya benar.
4: Yeah. Nah,
5: hari ini kita melihat Amerika bermain di kandang sendiri.
4: Yeah.
5: Walaupun menghadapi
4: Bosnia.
5: Eropa, Bosnia.
4: Mm-hmm. Yeah.
5: Nah, ini kita tentu ini menjadi hal yang menarik. Apakah Amerika mampu keluar dari
4: menjawab
5: apa istilahnya sesuatu yang selama ini menjadi semacam
4: stigma begitu ya.
5: Begitu. Ini menjadi pembuktian bagi Amerika, maka
4: okay.